Saat Piala Dunia bergulir, bukan hanya para pemain yang menjadi sorotan, tapi juga aksi para supporter yang selalu membuat stadion bergetar. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari penduduk Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil memeriahkan suara hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Sementara itu, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Al Jazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi-tradisi para supporter inilah dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

0: selamat pagi menjelang siang. Kami yang bertugas di saat ini masih menemani Anda pendengar, ya, menyapa pendengar yang saat ini lagi ada di rumah, yang masih santai, ya, bersiap-siap mau ke tempat kerja, ke tempat tugas, ataupun ke tempat usaha. Selamat beraktivitas aja untuk Anda, dan kami hadirkan masih lagu-lagu pop Indonesia yang ada di meja studio menemani pendengar.
1: Esensi buku Keluarga Cemara. Buku Keluarga Cemara adalah sebuah novel Indonesia yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1999. Karya ini ditulis oleh Arswendo Atmawiloto dan diilhami oleh serial televisi populer dengan nama yang sama. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan keluarga Cemara, terutama fokus pada ayah, ibu, dan empat anak mereka. Cerita dimulai dengan ayah yang kehilangan pekerjaannya dan keluarga Cemara harus menghadapi berbagai tantangan finansial. Mereka kemudian memutuskan untuk pindah ke sebuah desa kecil dan memulai kehidupan baru. Selama perjalanan mereka di desa, keluarga Cemara harus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Bertemu dengan berbagai karakter lokal dan menghadapi berbagai masalah yang menguji kekuatan keluarga mereka. Buku ini menggambarkan nilai-nilai kekeluargaan, kesederhanaan, dan keberanian dalam menghadapi kesulitan. Melalui perjuangan keluarga Cemara, pembaca dapat memahami betapa pentingnya dukungan keluarga dalam mengatasi rintangan hidup. Kisah ini juga menunjukkan bahwa keluarga adalah tempat di mana kita menemukan kekuatan dan cinta yang tak tergantikan. Selain itu, buku ini juga menyoroti perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat Indonesia pada masanya. Dengan menggambarkan bagaimana keluarga Cemara berusaha untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Secara keseluruhan, buku Keluarga Cemara adalah kisah yang mengharukan tentang perjuangan keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan dan mengingatkan kita akan pentingnya nilai-nilai keluarga dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913. Merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
3: Tika.
1: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

Pendengar, pukul 9 lebih 48 menit kami yang bertugas masih menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu menantikan siaran GMP yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selamat beraktivitas di pagi hari ini dan semangat untuk yang sudah berada di tempat kerja. Salam kompak-kompak selalu dari kami yang bertugas dan selalu terhibur.

Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda, kita ikuti bersama siaran Membangun Papua, Gerakan Membangun Papua dari RRI Wamena.

0: Anda juga bisa dengarkan tak hanya di Pro 1 RRI Wamena, tapi juga Anda bisa dengarkan di Korwil 1 Papua, yang mana RRI Jayapura, Pro 1 RRI Biak, Nabire, Serui, Bopendigul, Merauke, dan Nabire. Ya, pendengar di studio saat ini sudah hadir narasumber kita, yaitu ada Delvina Kosai yang merupakan sekretaris literasi dari Rumah Baca Honai Sabulama, dan juga ada adik kita yaitu Meslin Ems Mote yang merupakan anak literasi. Dan juga nanti di sesi kedua kita akan kedatangan juga narasumber yaitu Gerardus Leba yang merupakan pengelola literasi, dan juga ada Maria Kamogi yang merupakan bendahara literasi dari Rumah Baca Honai Sabulama. Ya, di mana pendengar program ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam ke depan. Tak hanya Anda dengarkan juga di Korwil 1 Papua, tapi juga Anda bisa menonton di kanal YouTube kami di RRI Wamena, Facebook kami di Bangun Generasi Papua Melalui Budaya Membaca. Baik, sebelumnya mungkin kita berkenalan dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio saat ini. Bagaimana kabarnya Ibu Delvina pagi hari ini?
1: Baik dan sehat selalu.
0: Sehat selalu. Kalau adik Meslin, bagaimana kabarnya hari ini?
2: Baik dan sehat selalu.
0: Oke, baik. Gimana rasanya bisa hadir di studio Pro 1 RRI Wamena di pagi? Ya, agak sedikit santai saja. Oke. Baik, mungkin saya langsung bertanya ke Ibu Delvina Kosai. Apa yang membuat hati Anda tertarik untuk bergabung di Rumah Baca Literasi Honai Sabulama ini?
1: Ketertarikan saya di situ, saya melihat anak-anak saya yang di sana ada SD, ya. Tapi anak-anak saya itu kurang membaca, kurang membaca, jadi saya tertarik, saya harus bergabung dengan Rumah Baca Literasi untuk membimbing anak-anak saya itu, okay. Supaya mereka bisa lancar membaca, menghitung, seperti itu.
0: Untuk animo masyarakat, khususnya anak-anak di Jaya-Jaya untuk bergabung di Rumah Honai ini seperti apa? Apakah cukup besar atau bagaimana?
1: Iya, ada sebagian. Iya, yang sebagian besar ada yang mau ingin untuk bergabung juga ya. Di situ.
0: Kalau secara umum untuk anak-anak lemba ini atau mungkin anak-anak Papua pegunung lah pada umumnya, apakah mereka mempunyai minat baca cukup besar juga atau bagaimana kalau dari pandangan Ibu Delvina ini?
1: Ada sebagian yang ingin untuk bergabung di Rumah Baca, ada sebagian juga yang mungkin kurang pengetahuan kah, kurang mengerti di situ. Jadi ada yang malas tahu juga di situ.
0: Oke. Okay. Yeah. Oke. Okay. Kalau adik Meslin nih, kenapa bisa tertarik untuk menjadi, ya bisa dibilang anak didik ya, dari literasi Rumah Baca Honai ini? Apa yang bikin Meslin tertarik untuk bergabung di Rumah Honai Baca ini?
2: Saya tertarik karena di sana bisa latih membaca, menulis, menggambar, mewarnai, mengenal huruf, dan menjaga kebersihan diri.
0: Oke, jadi itu yang bikin adik Meslin tertarik ya. Oke, kalau adik Meslin, siapa yang pertama ajak ke sana bisa bergabung di Rumah Honai Baca?
2: Orang tua.
0: Orang tua ya. Berarti orang tua juga mempunyai pandangan yang positif juga ya terkait dengan Rumah Honai Baca ini. Nah, kalau teman-teman Meslin di sana, apakah cukup banyak juga yang bergabung teman-temannya atau adik-adiknya, atau adik Meslin juga sudah pernah mengajak teman-temannya juga atau bagaimana?
2: Sudah pernah.
0: Sudah pernah. Terus dong bilang apa?
2: Terima kasih karena Mei sudah mengajak kami untuk datang ke literasi.
0: Oke, ke literasi ya. Terus selama di sana ini Meslin sudah bergabung sudah berapa lama di literasi.
2: Kurang lebih 3 tahun yang lalu.
0: 3 tahun yang lalu ya. Oke. Baik. Kalau Ibu Delvina ini, kira-kira di sana itu ada syarat-syarat tertentu enggak untuk adik-adik atau mungkin juga syarat khusus apa itu batas usia atau seperti apa untuk bergabung di sana?
1: Di sana tidak ada syarat khusus seperti itu. Kita terima siapa saja. Siapa saja di situ. Tapi yang sekarang ini anak-anak.
0: Ya.
1: Kita bina di sana tuh anak-anak.
0: Iya.
1: Umur anak-anak saja.
0: Anak-anak saja. Ya. Oke. Terus untuk pandangan dari masyarakat di sekitar rumah baca ini di Honai Lama seperti apa? Mereka apakah mereka tidak terganggu atau mungkin justru terbantu atau mungkin sangat senang nih?
1: Mereka juga sangat senang.
0: Senang ya? Ya, mungkin karena banyak sisi positif juga yang ditimbulkan ya, anak-anak tidak pergi ke tempat-tempat lain melakukan hal-hal negatif ya.
1: Benar. Orang tua di sana tuh sangat senang juga satu-satu. Ya.
0: Oke. Kalau untuk di Sabu Lama ini apakah khusus anak-anak di sekitar situ saja bergabung atau ada mungkin teman-teman dari kabupaten lain atau distrik lain?
1: Dari kabupaten lain juga bergabung, dari anak-anak Duga dan anak Lani, Tolikara, itu kita bergabung dengan anak-anak yang setempat situ.
0: Oke. Kalau Meslin nih, Meslin paling senang kalau untuk ke program bacakah atau program mungkin dan juga paling senang Meslin apa tuh?
2: Membaca.
0: Membaca. Terus yang buku bacaan yang paling banyak itu dibaca apa? Yang paling senang
2: buku ruang.
0: Buku ruang ya. Ruang. Itu terkait apa itu seperti apa? Mungkin kita juga penasaran nih. Yang juga ada Maria kan.
2: Soal firman Tuhan.
0: Oh, firman Tuhan ya. Kalau di sana ada dongeng juga enggak?
2: Ada.
0: Di sana tidak hanya mungkin kalau di rumah baca sana apakah tidak hanya membaca saja, adakah mungkin dari pendidik, mungkin cerita dongeng atau hal-hal lain seperti itu ada biasanya?
2: Ada.
0: Oke, biasa seperti bagaimana itu? Dari Wamena, gambarkan mungkin atau diceritakan apakah dongeng-dongeng soal kisah-kisah yang ada di Wamena, Papua melalui firman atau bagaimana?
2: Semut sama harimau.
0: Oke. Ini bagaimana kabarnya mana itu?
2: Semut sama harimau. Semut
0: bagaimana kabarnya hari
2: harimau dia sombong. Tapi semut deh
0: Wamena dipakai
2: semut dia bilang begini ya. Harimau kok sombong tapi saya tidak sombong. Oke. Saya bisa
0: baik mungkin
2: bisa gigit ini gigit
0: abung. Oke, jadi berarti di sana ini Meslin selama di sana juga
1: dan saya di situ
0: membaca doang saja ya, tapi juga mungkin di rumah baca Honewen ini Meslin
1: kurang membaca
0: bercerita ya. Betul enggak?
2: Betul.
0: Betul. Terus kalau pulang dari Honai
1: baca literasi
0: biasa enggak orang tua tanya-tanya? Meslin apa saja dipelajari di sana seperti itu?
2: Biasa.
0: Menghibur enggak? Tidak mengganggu kah aktivitas di rumah di sana?
2: Tidak.
0: Oh, tidak. Jaya-jaya untuk bergabung di Nah, kalau Meslin tadi menceritakan sepertinya senang sekali bisa bergabung di rumah baca Honai.
1: Iya, yang
0: apakah untuk jam-jam sendiri untuk aktivitas kalau secara uga atau bagaimana diluangkan waktu ada jam-jam yang tertentu atau bagaimana sehingga tidak mengganggu aktivitas anak-anak juga ini minat baca cukup.
1: Benar, kita setiap hari Selasa. Kita setiap hari Selasa ada sebagian yang ingin untuk kita di sana belajar bersama dan kurang mengerti di situ. Jadi ada yang malas tahu.
0: Untuk pengurus ataupun juga pendidik di rumah baca ada berapa orang? Kenapa bisa tertarik untuk ke
1: Bapak Gerard, Mama Maria dan
0: apa yang bikin Meslin tertarik untuk
1: juga mamanya Mei juga ya di sana. Kami ada
2: di sana bisa latih membaca.
0: Oke. Kalau untuk terkait dengan buku
2: dan menjaga kebersihan diri.
0: Cukup atau mungkin harus perlu ditambah kalau dari Ibu Delvina sendiri melihatnya? Oke. Okay. Kalau Adik Meslin, siapa yang pertama ajak ke sana bisa bergabung? Ini makin banyak ya?
1: Iya.
0: Baca.
2: Orang tua.
0: Orang tua ya. Berarti orang tua juga. Oh, harapannya Ibu Delvina sendiri nih untuk ke depan yang positif juga ya terkait dengan Rumah Honai Baca ini. Nah, kalau teman-teman adik-adik di seputaran Wamena yang untuk tertarik, cukup banyak juga yang bergabung teman-temannya atau adik-adiknya atau adik Meslin juga sudah
1: mungkin untuk anak-anak
0: sudah pernah. Terus dong bilang apa?
2: Terima kasih.
1: Semangat pergi ke rumah baca.
2: Mengajak kami untuk datang ke literasi.
0: Oke, oke. Meslin nih harapannya nih untuk ke Meslin sudah bergabung sudah berapa lama di literasi?
2: Kurang lebih 3 tahun yang lalu.
0: Belajar sekaligus bermain juga. Kalau Ibu Delvina ini kira-kira di sana itu ada syarat-syarat tertentu?
2: Mari teman-teman.
0: Syarat khusus apa itu batas usia atau seperti apa untuk bergabung?
2: Yang baik.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Seperti itu. Kita terima siapa saja. Siapa saja di situ.
0: Minat baca ini apa ya?
1: Ya. Kita bina di sana tuh anak-anak.
0: Ya.
1: Umur anak-anak saja.
0: Ya. Ada nilai-nilai positif yang bisa didapatkan pandangan dari masyarakat di sekitar rumah baca ini di lingkungan dan juga buku-buku bacaan ini bisa mereka tidak terganggu atau mungkin justru terbantu atau mungkin bisa dikembangkan dalam kehidupan dan pergaulan. Ya, mungkin karena banyak sisi positif juga yang ditimbulkan ya, ya anak-anak tidak pergi. Baik dan
1: benar orang tua di sana tuh sangat senang juga satu.
0: Oke, kalau untuk akan hadir Geraldus Leba sekitar situ saja bergabung atau ada mungkin teman-teman dari kabupaten lain atau distrik lain
1: dari kabupaten
0: Honaiwehe Wene ya ya
1: anak-anak Lani ya. Tolikara itu kita bergabung dengan anak-anak yang setempat situ
0: Dahara dari literasi rumah baca nih. Meslin paling senang kalau untuk program acara ini juga didengarkan. Program mungkin yang lain-lain di sana paling senang Meslin apa tuh?
2: Membaca.
0: Membaca. Terus yang buku bacaan itu dibaca apa? Yang paling senang?
2: Buku ruang.
0: Buku ruang ya. Ruang. Itu terkait apa itu? Seperti menonton langsung besar di yang menceritakan soal apa itu?
2: Soal firman Tuhan.
0: Oh, firman Tuhan ya. Dongeng juga enggak?
2: Ada.
0: Apakah di sana tidak hanya mungkin kalau di rumah baca wawasan membaca saja adakah mungkin dari pendidik, mungkin cerita dongeng atau hal-hal lain seperti itu? Ada biasanya. Biasa seperti bagaimana itu? Bisa digambarkan mungkin atau diceritakan apakah dongeng-dongeng soal kisah literasi Wamena atau kisah-kisah firman atau bagaimana?
2: Semut sama
0: ini bisa menyaring. Oke. Okay. Itu bagaimana itu?
2: Semut sama semut ini. Harimau dia sombong. Dia sombong.
0: Yaitu
2: semut deh tidak sombong. Semut dia bilang begini. Ya. Harimau kok sombong, tapi saya tidak sombong.
0: Baipun,
2: ya. Saya bisa gigit kok.
0: Oke. Oke, jadi berarti di sana ini Meslin selama di sana juga tidak dihajar untuk membaca doang saja ya, tapi juga mungkin di rumah baca Honeywen ini Meslin juga bisa diajarkan untuk bercerita ya. Betul enggak?
2: Betul.
0: Betul. Terus kalau pulang dari Honai Baca ini biasa enggak orang tua tanya-tanya?
2: Meslin
0: apa saja dipelajari di sana seperti itu?
2: Biasa.
0: Biasa ya. Tapi tidak mengganggu enggak? Tidak mengganggu kah aktivitas di rumah di sana?
2: Tidak.
0: Oh, tidak. Oke, okay. Baik Ibu Delvina. Kalau Meslin tadi menceritakan sepertinya senang sekali bisa bergabung di Rumah Baca Honeywene ya di sana. Nah terus Apakah untuk jam-jam sendiri untuk aktivitas rumah baca ini dibatasi juga atau bagaimana diluangkan waktu ada jam-jam yang tertentu atau bagaimana sehingga tidak mengganggu aktivitas anak-anak juga dan orang tua di rumah?
1: Benar, kita setiap hari Selasa. Kita setiap hari Selasa jam 2 sampai jam 4. Ya. Kita di sana belajar bersama di sana.
0: Oke. Ibu Delvina, kalau untuk pengurus ataupun juga pendidik di rumah baca ada berapa orang?
1: Kami Bapak Gerard, Mama Maria dan saya. Ada Mama Mei juga, mamanya Mei juga ya di sana. Kami ada 4 orang ya.
0: 4 orang.
1: Iya.
0: Oke. Kalau untuk terkait dengan buku bacaan di sana nih, apakah sudah cukup atau mungkin harus perlu ditambah kalau dari Ibu Delvina sendiri melihatnya?
1: Kami sangat membutuhkan lagi.
0: Membutuhkan lagi. Ya. Oke, jadi harapannya kedepannya bukunya makin banyak ya?
1: Iya, bukunya makin banyak ya.
0: Oke, kalau harapannya Ibu Delvina sendiri nih untuk ke depan supaya adik-adik di Kabupaten Jayawijaya ataupun mungkin juga adik-adik di seputaran Wamena untuk tertarik bergabung di rumah baca ini.
1: Ya, harapan saya mungkin untuk anak-anak, ayo semangat, kita harus belajar. Kita semangat pergi ke rumah baca itu.
0: Oke, jadi seperti itu. Kalau Dek Meslin nih harapannya nih untuk kedepannya supaya rumah baca ini bisa menjadi tempat belajar sekaligus bermain juga, Adik Meslin seperti apa nih untuk rumah baca Honai?
2: Kalau saya, mari teman-teman kita belajar di literasi agar kita membangun masa depan yang baik.
0: Oke. Cukup menarik ya, Adik Meslin ini. Kayaknya memang minat baca ini harus ditingkatkan karena Adik Meslin ini membuka wawasan ya dan juga mungkin bisa beradaptasi ya. Ada nilai-nilai positif yang bisa didapatkan tak hanya sekedar membaca tapi tentunya baik dari pendidik ataupun juga teman-teman di lingkungan dan juga buku-buku bacaan ini bisa membawa sisi-sisi positif yang tentunya bisa dikembangkan dalam kehidupan dan pergaulan dari Adik Meslin sendiri ya. Oke. Baik, dan juga pendengar di studio nantinya akan hadir Geraldus Leba yang merupakan pengelola dari literasi rumah baca Honai Sabulama, Honai Wehe, Wene ya, ya Sabulama dan juga hadir juga nanti Maria Kamogi yang merupakan bendahara dari literasi rumah baca Honai Wene Sabulama ini. Dan kami informasikan kembali pendengar, acara ini juga didengarkan di Korwil 1 Papua yaitu dari Pro 1 Jayapura, Nabire, Wamena sendiri tentunya Bisui Roke Bopen Digol. Jadi Anda juga bisa menonton langsung melalui kanal YouTube kami di RRI Wamena dan Facebook dari RRI Wamena. Dan ya, di pastinya untuk minat baca ini cukup besar ya karena selain menambah wawasan tetapi juga banyak dampak positif yang bisa didapatkan dengan membaca ya terkait dengan terkait dengan sistem pergaulan, terus adaptasi terhadap lingkungan dan juga literasi digital juga yang sangat saat ini cukup luar biasa ya. Dan tentunya harus bagaimana adik-adik ini bisa menyaring apakah informasi-informasi tersebut bisa diterjemahkan. Baik, kita akan masuk ke sesi kedua pendengar di mana tentunya masih dengan topik yang menarik yaitu membangun generasi Papua melalui budaya membaca. yang tentunya menghadirkan baik pengurus ataupun juga siswa didik dari literasi rumah baca Honai Sabu Lama. Tapi sebenarnya kita break dulu pendengar, jangan kemana-mana, tetap setia di 97,1 MHz ataupun juga kanal informasi melalui kanal YouTube kami di RRI Wamena. Kami akan kembali segera.

0: 2 tahun itu anak-anak sudah berani untuk tampil di gereja,
1: okay,
0: ya, untuk membaca, mereka bisa tampil, mereka rasa diri bahwa ini kami punya, ini saya punya, maka saya harus buat sesuatu, dan itu benar seperti itu.
1: Oke. Okay. Dari Ibu Mariamo gini, sejauh mana ini Ibu melihat tak hanya ketertarikan dari masyarakat Sabulama, tapi mungkin juga dari orang-orang yang di sekitar yang ada di kompleks dari rumah baca ini?
2: Ya, untuk sekarang puji Tuhan, nah, untuk keluarga, masyarakat di sekitar, mereka sangat mendukung. Mereka bilang, daripada kita punya anak-anak pulang sekolah, bermain ke jalan, ke kali. Tapi puji Tuhan, untuk selama ini Bapak Mama sudah membimbing anak-anak kami, dan kami terus mendukung Bapak dengan Mama.
1: Oke, jadi sejak ini nilai positifnya cukup luar biasa ya. Apakah itu tidak mengganggu juga nih untuk aktivitas adik-adik, mungkin anak-anak bilang mungkin kenapa kesana terus, sehingga mungkin pasti ada bahasa-bahasa yang seperti itu biasanya ya, sehingga mungkin tidak membantu orang tua, mungkin tidak berkebun, atau bagaimana dari pandangan Ibu sendiri?
2: Makanya dari itu kita anak-anak sudah mulai semangat, jadi kita cari waktu, kita tentukan. Jadi untuk anak-anak mungkin yang punya tugas dari sekolah, kami izinkan mereka kalau ada kesulitan untuk buat tugas, datang. Kita akan bimbing mereka, bantu mereka untuk pelajaran di sekolah, mungkin ada PR, kami bantu mereka. Tapi kami sudah minta izin ke orang tuanya, orang tuanya mendukung sekali. Senang sekali.
1: Oke, dari Pak Rasmor ini, sejauh mana nih Bapak melihat pentingnya nih literasi dalam kehidupan sehari-hari?
0: Kalau saya secara pribadi, ini sangat penting ya. Kemarin ketakutan saya, kegelisahan saya untuk pelayanan di gereja, hari ini terjawab.
1: Ya.
0: Hari ini terjawab. Itu bahwa ini baik, dampaknya sangat baik untuk literasi ini. Hanya soal waktu saja untuk kita yang sebagai kami sebagai pengelola, kami ambil sikap sendiri. Karena kita di literasi itu tidak ada yang mau membiayai kita. Tidak ada. Kita suka rela saja mengisi waktu tua kita ini mungkin. Ya, saya lihat itu. Dan saya tidak mau tinggalkan hanya bekas kaki di atas tanah ini. Tidak, saya mau supaya biarlah anak-anak itu bisa, mereka bisa melihat bahwa diri mereka berguna untuk tanah ini. Sehingga mereka bisa belajar ya. Ada yang menarik bagi saya itu, kemarin itu hanya dari anak-anak saya kami, tapi hari ini sudah.
1: Sudah.
0: Tetangga kami dari Tolikara, dari Lani, mereka ada, mereka hadir. Dan sekarang banyak sekali. Dari awalnya sekitar kurang lebih hampir sampai 50 tapi hari ini sudah 100 lebih.
1: 100
0: anak
1: lebih
0: yang hadir, ya, anak yang hadir kegiatan itu. Di sana mereka bermain sambil belajar. Ya, bermain sambil belajar itu yang kami lakukan. Dari perkembangan ini waktu berjalan, mulai sudah ada modulnya, kami siapkan para tutor, kami sendiri juga jadi tutor untuk mereka. Kami tidak bisa mengajak orang dari luar, karena kami tidak punya biaya untuk membayar mereka.
3: Bagaimana dampak dari
0: ini, kami hanya mengisi untuk kepentingan pribadi sebenarnya, untuk pelayanan kami di gereja.
3: Tentunya
0: tapi sekarang sudah berkembang dengan anak-anak dari luar
3: mulai Papua Selatan, apakah sudah
0: mereka sudah bisa cerita, mereka membaca, dan mereka sudah bisa cerita apa yang mereka baca. Ini menurut saya luar biasa. Dan ada orang tua yang datang, Bapak bisa kami daftar juga, kami punya anak di sini ya.
3: Sebenarnya
0: tidak daftar, datang saja.
3: Iya.
0: Tapi kami bayar berapa? Hanar. Tidak.
3: Okay.
0: Kita tidak bayar. Jadi datang saja. Mari kita mereka bermain di sini dan pada waktunya mereka pulang.
3: Baik,
0: kami buat senyaman mungkin anak-anak itu merasa bahwa di tempat ini mereka bisa belajar.
1: Berarti selain minat yang dari anak-anak sendiri, yaitu memang minat untuk membaca. Kayaknya yang lebih lebih luas lagi itu mental anak dilatih ya.
0: Iya, dilatih. Benar.
1: Jadi anak-anak dari
3: Sabulama
1: ini, rumah baca Honewe ini Sabulama ini, sehingga mentalnya untuk tak hanya berbicara di orang lingkungan sendiri, tapi mungkin juga di lingkungan orang banyak juga sudah mulai mental ya. Termasuk dari tadi saya lihat mentalnya sudah mulai beda ya.
4: Budiman okay.
1: Baik, kalau untuk pengadaan buku-buku di sana bagaimana? Apakah sudah cukup atau ada kekurangan-kekurangan?
4: Masih informatika.
1: Dari Ibu Mariam lagi bagaimana?
2: Kalau untuk buku kami pakai masih seadanya.
1: Seadanya.
2: Iya. Itu yang kami pakai selama ini.
1: Oke. Oke. Jadi masih perlu ditambah ya karena.
0: Iya, kami selama ini kita bekerja sama dengan ketika kami buat literasi ini kami kekurangan buku, kami pakai buku seadanya saja. Iya, untuk buku seadanya saja. Akhirnya kami coba connect dengan yang perpustakaan daerah yang
1: ada.
0: Iya, kita coba kontak mereka dan mereka bilang, "Aduh, bisa. Ada buku-buku di sini daripada simpan saja bisa bawa ke tempat
4: bidang saya ya.
0: Di sana buku-buku pelajaran untuk anak-anak. Itu mereka cari ceritanya situ, ada hal baik di situ untuk anak-anak baca." Itu buku. Terus ada juga donatur-donatur buku yang mereka bawa daripada buku itu tumpuk saja di rumah, mereka tumpuk di rumah literasi. Sehingga kita di literasi itu kita buat pakai kita punya rumah pribadi. Kita olah rumah itu dibuat seperti apa supaya jadilah perpustakaan. Dan di situ tercatat juga literasi ini dari perpustakaan Ilokama.
1: Oke. Okay.
0: Perpustakaan Ilokama. Itu terdaftar di
4: sehingga semua
0: tingkat daerah bahkan sampai nasional.
4: Okay. Idealnya bisa terkoneksi.
1: Saya tertarik tadi nih dari tanggapan Bapak bahwa dari Balai Perpustakaan ya, provinsi ya,
4: aplikasi
1: daerah kabupaten ya.
0: Kabupaten ya.
1: Oke, sejauh ini dari kabupaten baik itu dari kabupaten ataupun juga dari provinsi sejauh mana mereka ada nggak konektivitas atau sama yang dibangun sehingga karena ini adalah pastinya salah satu membangun generasi muda ya generasi awal itu dari membaca bagaimana sejauh kerjasama yang dilakukan
4: ya, mulai
0: oke terima kasih ya untuk kami sebagai mitra lah ya kita literasi sebagai mitra dengan perpustakaan daerah kabupaten ini setiap ada kegiatan kami selalu berdiskusi dengan mereka apa yang bisa mereka buat untuk kami itu yang mereka bantu tadi seperti buku lemari atau rak buku itu mereka juga sumbang juga untuk kita mereka titip di titip tidak disumbang itu kan barang aset negara jadi itu yang dititipkan ke rumah baca kita selama ini juga bulan lalu ya, kita undang juga Bapak Kepala Dinas juga ya kami bicara-bicara di satu kafe yang ada di Wamena karena saya punya niat untuk membuka apa literasi-literasi atau rumah baca yang ada di pinggiran kota ini dan kami mengundang ada dari Malaysia dari gereja GKI ya mereka yang mau merelakan tenaganya waktunya untuk
4: menghandle itu
0: anak-anak
4: atau
0: kami boleh fokus pada anak-anak
4: ada masyarakat yang
0: ya. Walaupun perpustakaan itu untuk umum tapi untuk literasinya kami fokuskan pada
4: serangan cyber.
1: Oke. Okay. Dari Ibu Mariam begini. Kalau andai kata ada yang mau membantu nih.
3: Baik
1: itu ya, mungkin secara finansial ataupun langsung dalam bentuk fisik buku ini. Nah, bagaimana caranya nih?
3: Dan juga
1: kalau ada mungkin dari perorangan atau mungkin dari pertolongan atau bagaimana?
2: Oh, kalau untuk
3: membahasnya nih Pak.
2: Ada yang mau membantu kami, puji Tuhan, kami ucapkan terima kasih banyak atas bantuan itu semua.
3: Juga nih, ya.
1: Bagaimana caranya ini supaya bisa? Andai kata ada yang mau membantu dalam bentuk buku
3: ya, kita,
1: seperti
3: kita
1: itu.
3: Bersama, nih,
2: kalau ada yang mau membantu buku, mari kita datang ke rumah literasi ya. Supaya bisa lihat untuk sendiri. Baru kita terima bukunya.
1: Ada kontak person mungkin ada Facebook atau Instagram yang bisa dihubungi atau WhatsAppnya.
3: Bentuk daripada
2: kita pakai Facebook, WhatsApp.
3: Digitalisasi pemerintah.
1: Okay. Facebooknya apa namanya?
2: Yang literasi Hunebene.
1: Hunebene ya. Berarti bisa langsung mengontak saja itu.
2: Iya.
1: Alamatnya di Sabulan Mall Saput ya. Oke, jadi
0: Gradus Lebar.
1: Oke, bisa. Bisa Gradus Lebar ya.
3: Juga bawa Vendigul ya.
1: Bapak, pastinya dalam mengelola rumah baca Honai Wen ini pastinya banyak juga sisi positif yang kita dapatkan ya. Tapi ada pastinya tantangan-tantangan ya, tidak semulus yang kita bayangkan ya. Ya termasuk mungkin dalam pembangunan
4: yang ada di
1: medianya atau tempatnya apakah muat ini menampung orang dalam jumlah banyak ya karena makin lama makin banyak ya. Nah sejauh ini bagaimana Bapak mengakali?
0: Saya secara pribadi karena ini niat pribadi untuk anak dari tantangan yang paling menurut saya yang paling itu sebenarnya tantangan dari dalam diri saya. tetapi itu kita bisa mengatasi. Ini tidak dipaksa, tidak ditawarkan oleh orang lain, tetapi ini niat baik dari keluarga saya sendiri. Dan kami buat itu tantangan secara pribadi, saya rasa tidak, karena mau sendiri jadi.
1: Ya, ya,
0: mau sendiri. Kalau tantangan secara umum, sangat banyak.
1: Ya, sangat, ya mungkin bisa diceritakan. Ya.
0: Sangat banyak. Kami kekurangan banyak buku banyak untuk anak-anak. Kita mau paksa anak untuk baca, jadi, tapi tidak buku, bukunya saya ada. Itu saja. Mereka bilang, ah bapak ini saja. Karena kami kebosan juga.
1: Okay.
0: Juga, yang lain. Sekarang sudah masuk dengan digital, tangan kami berat itu. Ketika ditawarkan kami mau cari informasi dari luar pakai HP atau laptop, tidak ada jaringan. Apalagi di tempat saya itu jaringan sangat susah. Ya kami sangat butuh itu juga. Untuk yang lain, ya kami cerita bagaimana. Tapi ini apa rumah literasi Honeywene ini belum masuk pada lembaga.
1: Ya.
0: Kami pakai komunitas saja.
1: Komunitas ya.
0: Komunitas keluarga yang kami buat. Jadi struktur tadi yang kami buat saya buat saja. Kami jika ada yang minta kami buat saja. Sebenarnya ini ibu keluarga ini punya istri sendiri yang mendorong untuk melakukan kegiatan ini.
4: Penyerahan kelompok.
0: Kalau untuk masyarakat secara pribadi saya untuk tantangan untuk berakto menolak, tapi mereka sepertinya tidak.
1: Tidak ada.
0: Yang mereka tidak ada untuk karena mereka lihat hasilnya anaknya itu. Anak sudah berani.
1: Mental ya.
0: Minta. Dulu saya masih lihat begini. Minta maaf ya. Dulu saya masih lihat kami budaya kami orang Wamena itu di ujung rotan itu. Itu yang dulu menurut kita dari luar itu ada emas ya. Tapi hari ini itu, aduh, kekerasan terhadap anak itu sangat tinggi. Dan sudah mulai dari situ untuk mulai dengan tekan pada gereja ramah anak, keluarga anak, rumah ramah anak, daerah ramah anak. Artinya tekanan saya itu pada semua anak dan orang tua yang sempat mereka datang ke tempat literasi. Saya bilang wajib untuk menyapa anak di mana saja mereka, wajib untuk menyapa anak. Bukan hanya anak sendiri boleh sapa, tidak, semua anak wajib untuk menyapanya. Jadi mungkin itu untuk tantangan secara itu saya rasa tidak ada. Ini kami mau sendiri, jalan sendiri, jadi apapun resikonya sudah jalan. Ya, kami tidak mau ini putus dan tetap jalan apapun resikonya, dan kami yakin Tuhan selalu
1: terkait itu. Oke, katakanlah pastinya kan tidak hanya butuh dari minat anak untuk membaca, tapi fasilitas fisik untuk rumah tempat sendiri bagaimana ini? Apakah sudah memenuhi? Karena makin lama makin banyak orang ya, banyak anak-anak. Nah, bagaimana nih? Bung Gerald dan Ibu Maria Mogi untuk menghadapi tantangan tersebut.
0: Kalau ini yang pertama kami hanya buat taman di tempat saya itu taman. Boleh datanglah ke tempat literasi sana. Iya, kita bisa lihat taman ada bunga pot-pot bunga yang kami buat, kami sulapkan supaya bisa anak-anak bisa nyaman. Siapa saja yang datang ke tempat literasi berasa nyaman.
1: Okay.
0: Yang pertama berasa nyaman. Suasana, hawanya itu berasa nyaman. Terus karena tadi soal tempat tadi,
1: iya,
0: kami pakai rumah pribadi. Rumah pribadi, pakai ruang depan untuk perpustakaan, ke belakang untuk anak-anak bisa untuk belajar bermain. Akhirnya kami bongkar. Dilihat dari situ waktu ini kami bongkar ini kandang kandang ayam sama kandang kelinci, kami bongkar sulap untuk menjadi ruang
4: wilayah dan
0: iya, itu yang kami buat. Ada yang datang lihat, aduh ini atap ini saya ini bocor-bocor bagaimana? Saya bilang ya sudah tidak apa-apa, nanti anak-anak berdiri di tempat yang tidak bocor. Tapi sampai hari masih di ruangan masih sangat sederhana untuk kami ya, sangat memperhatikan. Tapi sudahlah, yang penting anak-anak rasa nyaman. Kami buat bagaimana supaya anak-anak nyaman untuk tempatnya. Tapi ada beberapa orang yang mendukung kegiatan kami ini, mereka juga menyumbang. Hari ini mereka ada menyumbang sesuatu yang mereka punya, kayu atau sen untuk kami perbaiki. Ada beberapa orang yang kami mungkin tidak akan sebut nama di sini, tapi mereka punya hati untuk
4: satu
0: banyak sekali ya di sana.
4: Dengan
0: dan kami sudah mulai
4: maka
0: dengan
4: di situ
0: apa yang kemarin kami dapat penghargaan literasi ini tingkat Papua. Tingkat Papua akhirnya saya naik lagi ke tingkat nasional, mendapat penghargaan
4: tujuan
0: yang terbaik
4: kita adakan di situ untuk
0: perubahan anak
4: bisa.
1: Okay. Dari Ibu Mogi sendiri, sejauh ini Ibu lihat
4: yang jadi masalah adalah
1: dari anak-anak yang sudah bergabung di rumah baca Hone Sabu Lama Wene ini, bagaimana nih?
4: Individu maupun lembaga.
1: Ibu lihat dari anak-anak yang bergabung, bagaimana secara mental, secara
4: kita sebut kampung yang agak terluar.
2: Kalau untuk anak-anak selama ini yang kita bimbing,
4: orang berkumpul dan di situ bisa
2: puji Tuhan mereka sudah mulai untuk berani diri, untuk tampil ke depan, untuk berbicara. Mereka sudah mulai berani.
4: Kemarin ada pembahasan.
1: Kalau dampak ke negatif yang ada di sekitar, apakah cukup berpengaruh juga sehingga berkurang dari pandangan ibu selama adanya rumah baca Holy ini?
4: 6 ini dan nanti
2: kalau untuk itu untuk Fento. Sementara mereka masih semangat untuk datang.
1: Oke, jadi dampak positif yang ditimbulkan juga itu pastinya tingkat kira kalangan anak-anak, termasuk mungkin yang banyak ini
4: sinyal visa
1: anak-anak iPhone-nya bagaimana? Apakah juga ada sedikit berkurang di sekitar Sabula Masana ibu lihat dengan hadirnya dampak adanya rumah baca ini bagaimana?
2: Kalau untuk anak Aibon, saya tidak tahu ya, saya belum pernah ketemu. Untuk selama ini.
1: Oke, dari Pak Giras, bagaimana ini?
0: Kalau dari saya lihat anak-anak di sana itu anak-anak itu sekolah, tapi dalam pengawasan orang tua.
1: Pengawasan
0: orang tua. Dan untuk anak-anak yang dibawa di luar dari pengawasan itu sepertinya tidak, belum temukan.
4: Tahu password saja.
0: Anak-anak lebih banyak anak-anak sekolah. Karena di literasi pada awalnya itu apa untuk anak-anak yang mereka bercari katakan untuk buat PR apa itu kita dari situ kita mulai berkembang akhirnya semua bergabung anak-anak yang putus sekolah dan juga anak-anak yang putus sekolah ini kami berjuang juga untuk mereka bisa sekolah itu dari literasi ini kami dekati anak-anak untuk atau orang tua kenapa dia tidak sekolah apa kendalanya dan dari situ kami mulai cari jalan bagaimana cari donatur supaya mungkin kena uang sekolah atau pakaian ya kita siapkan juga kami siapkan juga untuk anak-anak. Ya, puji Tuhan kami di situ punya mitra juga dengan WVI.
1: Oke.
0: Okay. Ya, dengan WVI juga. Kita sangat terima kasih dengan WVI karena mereka bergumul dengan anak-anak juga jadi sepertinya botol ketemu tutup ini dengan WVI jadi kita jalan klop ya dan mereka punya visi misinya dan kami mulai berjalan belajar dari mereka itulah kami jalan sampai hari ini.
1: Oke. Ada sedikit terlupakan tadi ini. Kalau konsep dari
4: teknologi Femdo,
1: dari Bapak berdua ataupun juga teman-teman yang mengelola dari rumah baca Honai Weni Sabulama ini bagaimana? Apakah cuma membaca saja atau jenis-jenis buku yang atau termasuk juga jenis-jenis buku yang disediakan itu dalam jenis apa saja?
0: Kalau konsep kami itu yang penting saya lebih fokus kepada anak itu bisa membaca.
1: Okay.
0: Bisa membaca.
1: Betul.
0: Karena dari konsep saya pribadi, ketika dia bisa membaca, dia bisa menerjemahkan apa yang dia baca itu untuk kehidupannya.
1: Okay.
0: Banyak sekali anak-anak bisa membaca, tetapi ketika mereka membaca, tanya lagi apa yang kau baca. Dia sudah tidak tahu.
1: Betul.
0: Di situ yang kami bimbing mereka baca, mengerti, dan bisa menceritakan kembali apa yang dia baca.
4: Dari
0: lindungnya itu pada anak sendiri tentang hidupnya nanti. Dia mengerti tentang hidupnya, dia harus lakukan sesuatu apa yang dia bisa tahu bahwa hidup saya ini berarti.
4: Dan peruntukan ya,
0: itu kami giring mereka ke sana. Giring mereka ke sana. Karena kalau mau lebih itu di sekolahnya. Di sana ada kurikulum, ada segala macam di sana. Tapi kita di sini tidak ada.
1: Okay.
0: Kita fokuskan pada mereka datang bermain dan kami fokus itu membaca. Kami mulai dari dirinya sendiri. Menulis. Contoh saja menulis. Dia menulis namanya sendiri. Aduh, kita juga tidak bisa baca. Dan kami bimbing tulis namanya itu seperti ini. Dia punya nama seperti ini dan dia setelah tulis dia tidak tahu. Dia tahu, ini satu nama Gerard. Ini biasa panggil Gradus ini. Sehingga dia terus coba baca tulisan ini. Dia tahu baca. Padahal itu dia punya nama sendiri. Kita mulai belajar mereka dari awal begitu. Dari anak, dari apa cara mereka untuk apa bermain tuh sambil mengenal huruf, angka, dan aduh fokus juga kita ya walaupun sedikit pening tapi sudahlah siapa suruh kamu buat ini jadi kita harus melangkah dan terus.
1: Oke. Dari Ibu Mariamogi nih
4: mereka yang
1: ada nggak mungkin dari awalnya membaca atau membaca dari kisah penulis mungkin yang kebanyakan buku ini kan adalah konsepnya adalah penulis ada nggak ketertarikan dari adik-adik ini juga ke depan aduh kayaknya kayaknya bisa bagus kalau saya jadi penulis juga. Ada nggak tertarikan anak-anak itu jadi penulis selama ini?
4: Jadi seolah-olah
2: iya. Kayaknya belum sampai.
1: Kalau untuk minat baca sendiri paling banyak diminati oleh anak-anak
3: caranya ya.
1: Sendiri buku apa itu?
2: Bisa buku cerita, cerita anak.
1: Cerita anak.
2: Itu lebih banyak cerita anak. Terus dongeng.
0: Kita dapat cerita anak itu dari kan nasional,
1: nasional ya.
0: Itu ada 1000 buku mereka kasih kita.
1: Oh, 1000
0: buku. Ya, 1000 buku. Kita mereka lihat itu waktu itu mereka lihat di Facebook kan kami buat itu. Akhirnya kita dikirim itu.
3: Di,
0: itu dari perpustakaan juga ketkolin itu dan mereka kontak ke Jakarta dan orang Jakarta kasih kita buku itu 1000 buku dengan satu rak. Itu semua cerita tentang anak. Jadi sebelum kegiatan kita datang, sebelum kegiatan sampai absen-absen wajib anak harus ambil buku untuk baca dulu. Lihat, waktu lihat gambarnya kan, pokoknya mereka harus ambil buku di rak dulu. Mereka pegang, entah untuk mau lihat gambar atau baca itu urusan mereka. Ya, keputusan mereka. Tapi setelah itu kami langsung masuk ke padang. Kami sudah siapkan ada materinya kegiatan kita di rumah baca hari ini sudah ada materinya.
3: Sebagai jembatan.
0: Ada modul ya, ada modulnya. Terus dah itu kan tanya lagi. Eh tadi yang baca buku mana? Dia pegang buku. Buku apa itu? Ceritanya bagaimana? Ah, mereka sudah berani maju dan mereka cerita. Sebelum itu tidak bisa sekali. Dia mulai garu-garu sana sini. Saya rasa macam hari ini saya lihat bahwa ada hasilnya, ada buahnya, dampaknya yang positif luar biasa.
1: Oke. Okay.
3: Saya ingin tahu juga nih.
1: Ada ketertarikan saya tadi, ada sedikit terlupakan juga. Nah, untuk buku yang dibaca adik-adik ini sebelum dibaca adik-adik ada nggak dari pengurus mungkin mensortir dulu apakah ini buku ini layak untuk dibaca atau tidak bagaimana?
0: Kalau itu saya tidak sampai ke sana karena semua itu buku cerita jadi saya belum ini untuk anak saya tapi belum ada yang untuk orang dewasa untuk anak itu memang ada rak tersendiri itu untuk umum yang bacaan agak berat menurut saya agak berat itu kalau tamu yang datang ke rumah kalau bapak juga mau datang ke rumah bertamu yang pertama itu ya ambil buku di sini kan rak buku oh ini untuk anak-anak ini untuk dewasa oh ini dia di situ sambil menunggu jika ada perlu dengan saya dia ambil buku dulu dia bisa baca-baca atau lihat paling kurang
1: berarti ada pembatasan juga
0: ada kita sudah siapkan
1: ya, nggak boleh dibaca ini ya.
0: Ini untuk yang ini berat ini kamu baca yang ini saja ini cerita ya kita sudah siapkan itu kita sudah pisahkan
1: berarti literasi rumah baca Hunai Weni Sabulama ini tidak hanya konsepnya untuk anak-anak tapi ada juga untuk orang tua ya khusus ya orang dewasa seperti itu
0: orang dewasa karena itu perpustakaan ya ini perpustakaan
4: yang
0: kami bukan hanya untuk anak-anak bahkan dengan orang tua di literas kami buat itu kumpul mama-mama kami hindari kemarin tuh soal miras apa itu kita aduh
4: tempatan teknisnya di
0: apa ya kita sudah server, kita buat kegiatan untuk mama-mama siapkan benang untuk buat noken kami kumpul kurang lebih saya dapat 15 mama-mama untuk buat noken
1: buat
0: noken noken itu mereka buat terus mereka jual nanti kembalikan ke rumah literasi itu modalnya kami beli benang mungkin 100.000 nanti 100.000 dikembalikan lebihnya itu yang mereka buat noken itu mereka bawa pulang dan hari ini kami juga mulai dengan ternak juga untuk literasi ini ada beberapa keluarga yang kami kumpul yang mau bergabung untuk kita buat ternak wam
4: ya,
0: kami siapkan di sana kan ini omong tentang literasi ini bukannya untuk baca saja kalau baca saja di perpustakaan dari omong literasi kami sudah mulai kolaborasi dengan kehidupan yang nyata
4: program dari
0: untuk supaya bisa dapat ketemu dengan masyarakat yang mereka punya kebutuhan seperti itu.
1: Oke, okay. Saya dengar-dengar tadi bahwa literasi rumah baca Hone Wene Sabulama ini juga ada prestasi yang didapatkan ya, penghargaan yang didapatkan di yayasan tersebut. Penghargaan apa?
0: Saya kemarin dapat sertifikat, tapi ada bonusnya apa saya tidak tahu. Mereka bonus serahkan ke saya dari BPI, juga dari BPI. Ini versi BPI punya, dari untuk seluruh Indonesia. Saya juga bingung kenapa satu nama yang dibacakan, yang dipanggil menjadi apa, yang terbaik dari beberapa daerah. Menurut saya itu seharusnya mereka. Mereka punya rumah, mereka punya gedung, mereka punya uang, mereka punya segalanya. Saya cuma pondok kecil yang saya gunakan untuk anak-anak yang saya kumpulkan itu kok nama saya disebutkan dan saya
3: mendengarkan dan
0: malu naik di mimbar terhormat itu untuk menerima sertifikat. Saya malu.
1: Di mana itu?
0: Di Tangerang.
1: Tangerang ya, Tangerang Selatan ya.
0: Bintaro.
1: Bintaro. Ya. Itu pengaruhnya dapat juara berapa itu?
0: Terbaik.
1: Terbaik.
0: Indonesia.
1: Iya. Untuk kategori apa itu?
4: Provinsi.
0: Pemimpin perubahan.
1: Oh, pemimpin perubahan.
0: Untuk keseluruhan.
1: Keseluruhan.
0: Keseluruhan.
1: Oke.
0: Saya juga mengundang untuk teman-teman BVI yang itu mereka juga bisa ikut kegiatan hari ini supaya mereka juga tahu, mereka juga bangga karena kami dari pegunungan juga bisa
4: kalau ya, untuk dengan kabupaten
0: untuk menjadi pemimpin perubahan
4: sudah
1: oke
4: sudah
1: saya ada dan akan kita tertarik nih ke Ibu Mariamogi ya. Ya ke Ibu Mariamogi ini ada sekaligus
4: besar
1: sekretaris dari bendara. Oh bendara ya bendara ya, maksudnya bendara dari yayasan rumah baca ini sini. Nah pastinya sekaligus juga seorang istri ya. Ya pastinya tidak hanya kerjanya untuk melayani adik-adik juga, tapi suami dan juga anak di rumah. Nah sejauh ini, apakah tidak mengganggu aktivitas di rumah ataupun juga bagaimana ibu bisa mendukung dari niat baik dari bapak ini untuk membuka literasi rumah baca ini?
4: Anggaplah.
2: Oke, karena kita sudah punya niat baik, tinggal kita atur waktu saja, kita bagi waktu.
4: Capil punya
2: di mana kita harus urus keluarga dan di mana kita harus anak-anak literasi itu semua tergantung dari kita. Jadi karena kita sudah mau sendiri kita harus tanam kaki dan kita harus mengatur semua itu
4: melalui kabupaten.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Pasti kalau niat baik itu pasti jalannya
4: semua kita
1: ujungnya akan baik juga.
2: Iya.
1: Oke, baik Bapak. Kalau mungkin ada harapan dari Bapak sendiri nih sebagai pengelola literasi rumah baca ini khususnya untuk pemerintah mungkin sejauh mana bisa dukungan baik itu secara moral, secara finansial juga sehingga ke depan rumah baca ini bisa berkembang.
0: Untuk oke, terima kasih. Iya, kalau sangat sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah nih, dari tingkat provinsi sampai kampung. Itu mari kita di Wamena ini punya rumah baca. Ya, punya rumah baca di mana kami kumpul untuk anak-anak. Ini aset. Ini aset ini. Kami sangat membutuhkan. Tapi kadang-kadang saya juga malu untuk mau minta ke sana.
1: Iya.
0: Tapi bagaimana sekarang kami sudah jalani, kami sudah buat, ini sudah ada ini, sudah ada jalani. Kami minta supaya mereka juga bisa lihat kami. Ya, mungkin kami saya juga banyak siapkan saya punya untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah literasi itu. Karena kan saya ketemu pejabat, saya omong secara pribadi. Saya bilang ini tidak pada instansi tapi pada pribadi Bapak. Mungkin ada kelebihan itu tolong bantu kami untuk anak-anak.
3: Nanti kami juga akan
0: itu yang selama ini saya jalani. Ya, dengan apa? Yang kemarin ketika saya mendapat penghargaan terbaik itu untuk sebagai pemimpin perubahan di Wamena, di literasi ini. Di Wamena lebih khususnya di daerah pegunungan ini, Wamena lebih khususnya ini, ternyata ya, ini baik.
3: Pastinya juga akan
0: ini baik. Maka saya mohon kepada pemerintah atau toko-toko yang merasa bahwa anak ini penting. Dan mari dukung kami. Mungkin lihat kami punya tempat ya, sana dulu ya. Itu tidak sebenarnya tidak layak ya tempat. Oke, masih tanah dan kita pakai karpet, pakai tika. Anak-anak di situ. Tapi kalau hujan,
3: ya sudah mereka
0: tumpuk semua dalam rumah. Dan bagaimana kalau mereka tumpuk dalam rumah anak-anak dan ada tidak pakai sendal dan mama nanti pas anak-anak pulang mama ribut dengan saya gara-gara harus bersihkan. Ya ini kami sangat membutuhkan itu. Sangat membutuhkan mungkin tempat yang mungkin harus lebih layak. Lah paling kurang ya seng yang bocor ini jangan sampai usaha ya kali kita pakai lens saja tapi kami mulai jalan ya kita jalan saja.
1: Oke, mudah-mudahan dengan hadirnya dialog pagi hari ini juga
3: saling terkoneksi
1: mungkin dari pihak yang dari pemerintah ada ketertarikan keunggahan hati ya untuk membantu seperti itu.
0: Oh, senang hati kita berdoa sampai dari pergumulan kami itu supaya ada yang lihat itu.
1: Oke, ini mungkin ada ditambahkan untuk harapannya juga ini.
2: Untuk harapan ke depan, mari anak-anak, orang tua, mari.

0: hal yang kecil kita belajar pengalaman pribadi
1: yang mana?
0: Berjalan apa ada yang kita miliki, kita bisa membangun sesuatu yang lebih luas, lebih besar.
2: RRI
0: ya, untuk kami hadir orang-orang lebih khusus anak-anak Papua nih. Karena
2: dan
0: pertanyaan saya dari ya, pertanyaan saya untuk semua yang mungkin dengar hari ini hadir bersama kami di tempat ini, saya mau tanya saja, ketika 25 tahun ke depan, siapa yang akan memimpin tanah ini? Siapa yang akan menjadi yang duduk di sini, siapa? Untuk 25 tahun ke depan, tidak mungkin yang sekarang ada ini. Mereka akan dengan waktunya akan dengan sendirinya apa berhenti. Tapi yang memimpin masa depan siapa? Pasti kalian. Ini anak-anak kita ini. Maka mungkin dari hal-hal kecil ini mereka bisa membaca dan menulis. Mereka mengenal apa yang mereka baca. Maka mereka bisa menjadi para pemimpin, ya, pemimpin di atas tanah ini. Ya, daripada kalau hari ini kalau kita tidak lihat anak-anak ini, saya yakin ke depan kita akan kewalahan. Kita akan krisis kepemimpinan. Akhirnya
3: saya
0: akan menjadi pemimpin di sini, nanti kita menjadi cemburu nanti. Seperti itu. Dari ini apa kerinduan saya.
3: Sekretaris
0: ini yang dalam bimbingan saya ini, mereka akan menjadi pemimpin. Dan itu kami tekad, saya dan Mama tekad. Kami tidak tahu dapat uang dari mana.
3: Nah, pasti
0: uang. Bahkan sampai kami pergi bayar uang sekolah untuk beberapa anak. Saya dan Mama itu kita pakai uang pribadi itu.
3: Luar biasa.
0: Yang penting mereka sekolah.
3: Ya. Tapi
0: yang penting mereka sekolah. Mungkin hari ini mungkin ada orang tua yang mendengar melihat tuh, saya yakin mereka akan air mata jatuh karena anak mereka
3: mendukung
0: hanya karena ekonomi ini, dan mereka punya anak akhirnya bisa lulus dari sekolah itu. Itu yang
4: sudah punya niat banget.
0: Ini sampai kapanpun saya punya anak tanya begini, saya punya anak Istana Sulung ketika dia pun perkumpulan tanya, Bapak
4: keluarga
0: untuk berdoa dan bekerja seperti ini. Saya bilang saya tidak tahu sampai Tuhan memanggil saya dan keluarga. Karena di sana
4: sendiri kita harus
0: apa dari ini semua? Tidak ada, tapi kami hidup dari kemurahan Tuhan dan semua itu apa yang kami lakukan.
3: Iya. Kalau
0: untuk kami.
3: Oke. Jadi itu. Apapun kalau panggilan jiwa itu tidak bisa. Oke. Baik Bapak. Kalau mau juga itu tantangannya pasti kita akan lalui ya.
0: Iya.
3: Oke. Terima kasih. Sam. Khususnya untuk pemerintah.
0: Iya. Sampai baca.
3: Ada yang ingin disampaikan mungkin?
0: Boleh ya.
3: Oke, okay, lebih secara finansial juga.
0: Sampaikan untuk semua yang mendengar hari ini bersama kami di sini menyangkut sangat-sangat membutuhkan. Menutup kesempatan ini, saya Gradus Lebah bersama keluarga dan komunitas literasi. Mari perjalanan literasi Rumah Honaiwene Sabulama. Rumah baca ini di mana kami kumpul untuk anak-anak. Ini aset. Ini aset ini. Kami sangat membutuhkan. Tapi kadang-kadang saya juga malu untuk mau minta ke sana.
3: Yeah.
0: Tapi bagaimana sekarang kami sudah jalani, kami sudah buat, ini sudah ada ini, sudah ada jalani. Kami minta supaya mereka juga bisa lihat kami. Ya, mungkin kami saya juga banyak siapkan saya punya untuk kebutuhan-kebutuhan yang ada di rumah literasi itu. Kadang-kadang saya ketemu pejabat, saya omong secara pribadi. Saya bilang ini tidak pada instansi, tapi pada pribadi Bapak. Mungkin ada kelebihan itu, tolong bantu kami untuk anak-anak. Itu yang selama ini saya jalani. Ya, dengan apa? Yang kemarin ketika saya mendapat penghargaan terbaik itu untuk sebagai pemimpin perubahan di Wamena, di literasi ini, di Wamena lebih khususnya, di daerah pegunungan ini, Wamena lebih khususnya ini, ternyata ini baik. Ya, ini baik. Maka saya

0: follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.
1: Kanal Kenangan RRI
2: bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan play.
1: Adalah di lapangan ya, dalam hal pelayanan informasi kepada masyarakat. Oke, okay. Dan ini juga kita ingin tahu bahwa apakah ya, ini terkait dengan cyber nih, data daripada pemerintah dan juga masyarakat yang mungkin mengontrol melalui katakanlah saran ya, atau kritik, ide, gagasan, ini boleh benar-benar terjamin ya. Dan juga bagaimana cara atau solusi yang dilakukan nih ketika mungkin saja ada ya pihak-pihak ya yang salah menggunakan, sehingga data-data pemerintah ini juga tentu tersebar dengan luas dan boleh dikatakan bisa menyebarkan juga informasi hoax atau informasi bohong seperti itu, Pak. Silakan, Pak.
2: Maksudnya gimana?
1: Dalam hal terkait dengan cyber ini juga ya, keamanan data daripada pemerintah sendiri ya, yang tentu dilakukan melalui terobosan-terobosan program ya daripada dinas sendiri dia, sehingga benar-benar keakuratan dan juga datanya tidak asal diambil gitu, Pak.
2: Mungkin secara sederhana saya sampaikan, untuk menghindari informasi yang tidak benar yang sering kita bilang hoax atau hoax ini, langkah awal yang dari sisi pengguna yang langkah awal yang bisa kita lakukan adalah, pertama, gunakanlah informasi dari website atau situs resmi. Dalam hal ini misalnya kalau data pemerintah, maka gunakanlah data pemerintah, maka dari website resmi pemerintah itulah data yang keluar, maka itu valid.
1: Oke, okay. Mungkin bisa sekaligus sounding kepada masyarakat dan linknya ya.
2: Itu dalam hal ini untuk Papua Selatan, pemerintah Papua Selatan sudah mempunyai satu situs yaitu papuaselatan.go.id, di mana di situ terdapat informasi. Langkah pertama. Langkah kedua, Miss, jangan cepat terpancing dengan untuk pengguna. Jangan cepat terpancing terhadap sebuah informasi yang jatuhnya malah nanti meresahkan diri sendiri. Jadi konfirmasikan melalui, dalam hal ini kami dari Diskominfo bisa melalui pihak-pihak yang kita anggap, oh ini bisa kita mintai keterangan valid ini, karena sekarang kan banyak sekali informasi yang tidak valid yang sengaja dibuang untuk memecah belah. Itu kalau dari sisi pengguna. Kalau dari sisi penyedia, maka bisa kami sampaikan informasi yang keluar melalui link atau situs resmi, maka itu valid. Sehingga ada arahan dari pimpinan kepada OPD, dalam hal ini dinas dan badan, ingin mempublikasikan data, maka gunakanlah kanal-kanal yang telah ditentukan. Sehingga itu menjadi valid dan bisa digunakan oleh seluruh masyarakat. Sehingga tidak menjadi bias dan liar. Mungkin begitu.
1: Oke, jadi itu link resmi ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rahmat sendiri, yang pasti masyarakat bisa menggunakannya ya.
2: Silakan juga.
1: Bisa mengupgrade informasi apa saja daripada program pemerintah seperti itu. Oke, sejauh ini Pak, dalam hal penggunaan ya daripada portal ataupun juga mungkin aplikasi dari dinas sendiri ya, untuk pengontrolan daripada apa yang disampaikan oleh masyarakat ya, aman-aman saja kah Pak?
2: Mungkin. Kalau sejauh ini dari sisi situs yang terdeteksi, bahwa sejauh ini masih aman-aman saja. Kebetulan kita punya, kita sebut TTIS, tim tanggap insiden cyber di dinas, dalam hal ini provinsi, yang apabila ada serangan cyber maka akan segera ditindaklanjuti. Mungkin satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, dan mungkin banyak orang tidak ngeh. Kita fair-fairan. Banyak orang melihat orang IT itu hanya orang tertentu. Momen ini saya mau sampaikan bahwa tim tanggap kami orang asli Papua.
1: Okay.
2: Anak Marin, jago. Dan kami punya tim, jadi mereka yang apa ya, punya pandangan miris terhadap ternyata ini hanya bisa, tidak, itu kami patahkan di TTIS, tim tanggap insiden cyber. Kami punya rekan-rekan yang jago di bidang itu, dan sejauh ini tidak ada masalah di wilayah cyber, bahwa ada saja orang-orang yang pengen membobol keamanan. Tapi lagi-lagi saya sampaikan, sejauh ini kami punya rekan-rekan yang saya bilang jago handal di wilayah itu, bahwa itu anak asli Papua. Tentunya kita kerjasama dalam tim, kita kerjasama. Kebetulan dikomandani oleh rekan-rekan dari bidang persandian, yang kami dari aplikasinya kami siap support dari bidang kami beserta, saya tidak mau bilang staff, rekan-rekan kami.
1: Okay.
2: Nah, itu satu tim yang luar biasa. Itu yang, sehingga buang jauh-jauh pikiran terkait, aduh saya mau kemana ya. Dalam hal ini teman-teman asli Papua, orang asli Papua yang ingin mengembangkan diri terkait cyber, terkait komputer, datang ke Kominfo. Misalnya bingung mau kemana, aduh saya tidak punya perangkat, saya tidak tahu harus ngapain, atas instruksi dari pimpinan, kami Kominfo, kami terbuka. Silakan datang. Hal ini sudah saya sampaikan juga ke adik-adik pramuka waktu itu. Mereka ada jambore internasional. Ada kendala apa? Silakan hubungi kami. Kami akan mencoba maksimal berdasarkan kemampuan dan kewenangan kami, sehingga kita tidak melangkahi kewenangan kabupaten atau manapun. Tapi intinya kami coba dorong siapapun itu untuk bisa, yang mau berkembang maka akan kita dorong. Mungkin seperti itu.
1: Oke, ini pastinya juga merupakan informasi baik ya.
2: Iya.
1: Kepada semua masyarakat luas, sehingga juga tahu bahwa tim di belakang layar ini juga pastinya keterlibatan dan juga selalu memberikan ruang kepada siapa saja.
2: Benar.
1: Terutama juga kepada putra-putri terbaik yang ada di Papua Selatan.
2: Iya.
1: Seperti itu ya Pak ya. Oke, nah ini juga mungkin berkaitan dengan pelatihan-pelatihan daripada tim Bapak sendiri ini. Iya. Ya, sehingga mungkin ada juga boleh dikatakan program terkait dengan bagaimana kualitas daripada teman-teman sendiri nih SDM. Iya. Di Dinas Kominfo tetap terus bisa mengupgrade dan juga melihat perkembangan teknologi yang semakin terus dinamis.
2: Betul
1: nih Pak.
2: Betul sekali.
1: Bagaimana nih terobosan yang dilakukan juga untuk pelatihan-pelatihan mungkin?
2: Kalau untuk pelatihan sejauh ini internal dinas komunikasi, dinas kami di Kominfo Statistik dan Persandian, kami melakukan training internal dan nanti sudah akan terjadwal pelatihan di luar. Dalam hal ini di Kominfo Provinsi Papua Selatan bekerja sama dengan BSSN Pusat, Badan Cyber dan Sandi Negara. Kita sudah kerja sama, ada waktu-waktu tertentu yang sudah dijadwalkan, maka dari kita ke sana atau dari mereka ke sini, sehingga lebih efisien pembiayaan. Satu orang datang tapi banyak yang dapat informasinya, kayak itu. Kalau untuk di dinas kami, kami membantu rekan-rekan dari dinas lain yang mengadakan pelatihan. Dalam hal ini BKPSDM, biasa dulu orang bilang kepegawaian. Ya, kepegawaian melakukan pelatihan terhadap pegawai negeri untuk pelatihan komputer. Kami dari Dinas Kominfo support dalam hal tenaga pengajar, materi dan sebagainya. Karena BKPSDM sendiri punya lab komputer, sehingga kita kolaborasi. Teman-teman dari BKPSDM, kepegawaian dalam hal ini melakukan pembinaan pelatihan kepada pegawai terkait IT. Kami support melalui materi dan tenaga pengajar, mungkin begitu.
1: Oke, baik, luar biasa, sehingga optimal ya pelayanan yang nanti
2: begitu
1: diberikan seperti itu, Pak.
2: Iya.
1: Oke, dan ini ada juga atensi yang sudah dibagikan, tapi sayangnya tidak terterakan namanya ya. Iya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa diterterakan namanya siapa dan mungkin dari kabupaten mana seperti itu ya. Iya. Oke, nah ini tadi mungkin Bapak sempat singgung terkait dengan aplikasi yang khusus untuk pendataan orang Papua
2: orang
1: ya.
2: Asli Papua.
1: Oke, nah ini mungkin ada sedikit masukan dan juga pertanyaannya yang iya. sekaligus jadi satu. Yang mana disampaikan bahwa aplikasi Sirius ya,
2: Sirius.
1: Pendataan orang Papua ini harus secara mendetail dikarenakan orang Papua sekarang garis keturunannya ini sudah boleh dikatakan juga generasinya iya yang boleh dibilang mungkin sudah campuran gitu ya Pak ya.
2: Oke. Okay.
1: Nah sehingga akurat aplikasi ini benar-benar ada orang memang benar-benar pure asli Papua oh, seperti itu ya. Baik, dan juga ini dengan Pak Anes saya mau tanya, apakah masyarakat umum bisa mengakses data orang asli Papua di portal Papua Selatan? Kalau bisa bagaimana caranya? Oke, baik, terima kasih. Ya ini ada dua pertanyaan ya Pak ya, silakan.
2: Terkait aplikasi Sirius yang tadi saya sampaikan bahwa aplikasi itu sementara ini berjalan, tahapan pengumpulan tadi saya sampaikan bahwa ini menjadi leading sektor teman-teman dari Bapeda, Bapelida.
1: Okay, baik.
2: Nah, kami dari Diskominfo memfasilitasi teknisnya server, konektivitas dan seterusnya. Bahwa mungkin tidak bermaksud melampaui kewenangan saya terkait Sirius, tapi izinkan saya untuk sedikit memberikan informasi. Aplikasi Sirius ini dia by name, by date, dan by place. Jadi posisinya sampai di mana orang tersebut tempat tinggal, foto rumahnya semua disajikan. Sehingga diharapkan dari situ bisa menjadi informasi yang valid. Oh, kondisi rumahnya seperti begini. Orangnya ayah ibu standar data informasinya seperti itu sehingga bisa valid kalau posisi itu karena teman-teman pengembang ini kerjasama dengan teman-teman skala dan untuk di lapangan tim survei sampai ke kampung kalau tidak salah ingat informasinya sudah tahap sekarang ada di wilayah Bovendigul. Tapi sebenarnya ini menjadi kewenangan teman-teman Bapak dan saya tidak bermaksud melampaui, hanya memberikan informasi.
1: Ya, informasi secara umumnya seperti itu ya. Okay.
2: Sepintas yang globalnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia menjadi sangat detail. Setiap kampung, setiap KK, langsung didata sampai dengan rumahnya seperti apa. Di tingkat
1: baik,
2: detailnya
1: itu,
2: seperti itu.
1: Tahapan-tahapannya ya, sehingga benar-benar dari tahapan itu data yang diterima kita boleh katakan
2: valid.
1: Juga valid gitu ya.
2: Bahwa tadi ada pengkategorian terhadap orang asli Papua dan karena kita adalah pemerintah kita gunakan parameter yang ditentukan oleh undang-undang seperti itu sehingga aplikasinya data yang dimasukkan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan pengklasifikasiannya seperti itu bahwa terkait yang berikutnya tadi informasi terkait

0: Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI, berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Roslin M. Mote yang merupakan anak literasi. Dan juga nanti di sesi kedua kita akan kedatangan juga narasumber yaitu Gerardus Leba yang merupakan pengelola literasi dan juga ada Maria Kamogi yang merupakan bendahara literasi dari Rumah Baca Honai Sabu Lama. Ya, di mana pendengar program ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam ke depan. Tak hanya Anda dengarkan juga di Korwil 1 Papua, tapi juga Anda bisa menonton di kanal YouTube kami di RRI Wamena dan juga di Facebook kami di RRI Wamena. Baik, dengan topik menarik di pagi hari ini yaitu membangun generasi Papua melalui budaya membaca. Baik, sebelumnya mungkin kita berkenalan dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio saat ini. Bagaimana kabarnya Ibu Delvina pagi hari ini?
1: Baik dan sehat selalu.
0: Sehat selalu. Kalau adik Meslin, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik. Ginar, gimana rasanya bisa hadir di studio Prosatu RRI Wamena di pagi hari?
1: Senang.
0: Senang ya? Ya, agak sedikit santai saja. Ya. Oke. Baik, mungkin saya langsung bertanya ke Ibu Delvina Kosai. Apa yang membuat hati Anda tertarik untuk bergabung di Rumah Baca Literasi Honai Sabu Lama ini?
1: Saya di situ saya melihat anak-anak saya yang di sana ada SD, tapi anak-anak saya itu kurang membaca. Jadi saya tertarik, saya harus bergabung dengan Rumah Baca Literasi untuk membimbing anak-anak saya itu. Supaya mereka bisa lancar membaca, menghitung, seperti itu.
0: Untuk animo masyarakat, khususnya anak-anak di Jaya-Jaya untuk bergabung di Rumah Honai.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pendengar. Getaran tadi mungkin terdengar menegangkan. Iya, itulah gambaran saat gempa bumi terjadi. Dan Anda harus tahu, Indonesia termasuk negara yang cukup sering mengalami gempa bumi. Kira-kira kenapa ya? Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng ini menyebabkan tekanan besar di dalam bumi. Saat tekanan itu dilepaskan, terjadilah gempa bumi. Selain itu, Indonesia juga berada di wilayah yang dikenal sebagai cincin api Pasifik, yaitu daerah dengan aktivitas gempa dan gunung berapi yang tinggi. Itulah sebabnya gempa bisa terjadi kapan saja. Dampaknya pun bisa merusak bangunan hingga membahayakan keselamatan. Gempa memang tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Tapi kita bisa lebih siap menghadapinya. Kenali langkah penyelamatan diri, tetap tenang, dan selalu waspada. Tetap hati-hati, tetap siaga, demi keselamatan kita bersama.

Oke, pukul 11.37 menit. Selamat siang pendengar di siang hari ini ya. Untuk adik-adik pelajar pastinya masih liburan ya. Selamat menikmati hari liburnya. Liburan sekolah tentunya jadi momen yang pas untuk menciptakan kebersamaan bersama orang tercinta di rumah ya. Tidak harus pergi jauh atau mengeluarkan biaya besar. Yang terpenting adalah waktu berkualitas yang bisa dihabiskan bersama. Di rumah tentunya bisa mengajak teman-teman atau ya bersama keluarga untuk melakukan hal yang menyenangkan seperti memasak menu sederhana, membuat kerajinan tangan, atau mungkin bisa sekedar membaca buku cerita, berkebun, atau bermain permainan edukatif. Nah, jika Anda ingin keluar rumah, mungkin bisa mencoba mengunjungi teman atau ya mengunjungi taman, perpustakaan, museum, atau sekedar bersepeda santai di sekitar lingkungan. Ya, adik-adik pelajar, liburan juga bisa menjadi kesempatan untuk belajar hal-hal baru. Dan ya, tentunya seperti merapikan kamar, menanam tanaman, atau belajar mengelola uang saku dengan cara yang menyenangkan. Yang paling penting ya, hadir sepenuhnya untuk para orang tua ya, untuk menemani anak-anaknya liburan, bercerita, tawa, dan momen sederhana yang dapat menciptakan selama tercipta ya, selama liburan akan terjadi menjadi kenangan indah yang tidak terlupakan. Nikmati kebersamaan Anda pendengar, kami yang bertugas masih terus menghibur, menemani Anda di siang hari ini.

Lagu Andaikan Kau Datang dinyanyikan diva Indonesia Ruth Sahanaya. Terdapat di album kompilasi berisi lagu-lagu Kus Plus dan Kus Bersaudara yang dinyanyikan berbagai penyanyi maupun kru band, rilis di tahun 2004 dengan penata musik Erwin Gutawa.

0: Benoit juga menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang dalam album Sing Legend yang dirilis tahun 2016. Album ini berisi lagu daur ulang dari musisi yang hits pada tahun 1960-an sampai 1990-an.
1: Andaikan kau datang kembali.
0: Enmes Kamaleng menyanyikan lagu Andaikan Kau Datang. Lagu ini menjadi soundtrack film adaptasi Korea Selatan. Bahkan, lagu ini mengantarkannya menjadi pemenang Anugerah Musik Indonesia tahun 2023, kategori karya produksi original soundtrack terbaik.
1: Bersinarlah bulan purnama.
0: Sebagian orang mengira lagu Andaikan Kau Datang bermakna romansa. Padahal, lagu mengenai seseorang yang mengingat kehidupannya di masa lalu. Kemudian orang tersebut berusaha untuk mengevaluasi hal-hal yang selama ini telah ia lakukan di dunia. Seperti dikutip dari laman Kumparan. Lagu ini menggambarkan hubungan antara manusia dan Tuhan secara tersirat. Makna tersebut nampak dalam lirik, "Betapa hatiku bersedih, mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadaku." Pada penggalan lirik tersebut, seseorang mengingat segala perbuatan salah dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Lagu ini syarat pesan dan makna, yaitu semua hal di dunia akhirnya

Tahukah Anda, stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti status gizi ibu saat hamil, pola pemberian makan, dan kebersihan lingkungan. Ciri-ciri stunting pada anak

Okay, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Sudah pukul 12 waktu Indonesia Timur. Kita masuk dalam acara Musik Pelepas Lelah. Bersama kami yang baru tugas, saya penyiar Anda Yuli akan menemani suasana di siang hari ini, menemani istirahat Anda, menemani makan siang di mana saja berada.

0: Okay, saudara pendengar di Musik Pelepas Lelah bersama kami yang bertugas, saya penyiaran Dayuli sudah menemani Anda dan menanti di 0811495433. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang Kak Ana.
0: Yuli yang bertugas?
1: Oh, Kak Yuli.
0: Ya.
1: Selamat siang Kak Yuli.
0: Siang. Dengan siapa di mana?
1: Dari Andi di Jambi Kak Yuli.
0: Baik, terima kasih sudah bergabung.
1: Ya, saya minta lagunya dari Peter Pan, Ada Apa Denganmu.
0: Oke.
1: Ada Apa Denganmu dari Peter Pan Kak Yuli.
0: Baik.

sama-sama Bu Dika Italia Bu. Salam sehat, salam sayang, semoga bersama keluarga panjang umur murah rezeki. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Buatnya Bunda Ima, Ibu Ibu Tri, Bang Tias, Bang Rimba, buat Kak Yuli, dan semuanya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kak Yuli, selamat siang. Ayo Dika, gabung.

Oke, pendengar, satu penelpon pertama di siang hari ini dalam acara Musik Pelepas Lelah. Kita akan hadirkan lagu yang sudah di request ya, semoga terhibur. Selamat siang buat yang lagi santai ataupun masih sibuk ya. Jangan lupa luangkan waktu Anda sejenak beristirahat dan mengisi stamina.

0: Okay, saudara pendengar, lagu yang sudah di request ya ada apa denganmu dan juga kami pilihkan Mama. Ini spesial buat yang ada di garis belakang yang sudah sibuk-sibuk ya menyiapkan yang terbaik untuk keluarga. Selamat siang, sudah ada penelpon lagi. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang MTN.
0: Iya, selamat siang kembali. Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Bang Luhut di Tapanuli Utara.
0: Oke, Bang Luhut, selamat bergabung. Apa kabar di sana?
1: Kabar sehat.
0: Oke. Baik.
1: Mana di sana juga?
0: Di sini juga kabar baik, cuaca juga cukup bersahabat.
1: Sama dong cuacanya.
0: Ah.
1: Kalau dari Raja itu bisa.
0: Raja, Yuli coba akan hadirkan.
1: Yang judulnya Angin.
0: Baik.
1: Ya, kasih sembari hari salamnya yang pertama buat Bayu Yuli, nama bertugas sampai tuntas dan dengan semangat. Terus ada juga Bang Putra Tengah, ada Bang Cak Pratama, ada Bang Ramadan, Bang Leman di Lampung. Ada juga Bang Putra Jaya, Bang Iwan Lukmawi Aceh, Bang Putra Jaya, Bang Rimba, Tuan Nusi, ada Bipa Rida, Bina Tandia, Binda Ima, Jati, Bang Freddy. Ada juga Bang Purnama Sahari juga. Terus buat semua-semuanya sajalah yang mendengarkan dimanapun berada.
0: Baik.
1: Ya. Jadi Raja ya, Angin itu judulnya.
0: Oke.
1: Oke, lagunya ditunggu buat Bayu Dinya, selamat bertemu.
0: Baik, terima kasih kembali buat Luhut di Tapanuli ya sudah berpartisipasi di siang hari ini.

0: Baik, selamat siang musik pelepas lelah.
1: Selamat.
0: Iya, siang. Nasrun. Iya, Nasrun, selamat bergabung. Apa kabar?
1: Kabar. Alhamdulillah, sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Oke, selamat bergabung.
1: Iya. Mungkin bisa.
0: Bagaimana?
1: Mungkin bisa.
0: Suaranya terputus-putus.
1: Lagunya Tommy Jepisa.
0: Oke.
1: Okay. Iya, cinta dan harapan.
0: Baik, Yuli akan coba hadirkan.
1: Malamnya sama kita pada semuanya akan berjaya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Halo.
2: Iya, halo. Selamat siang, Mbak. Masih Kasmila dari Dika.
0: Baik, selamat bergabung.
2: Iya, Kak Yuli, gimana kabarnya, Kak?
0: Yuli, kabarnya baik.
2: Iya. Boleh Dika request lagu?
0: Mau request lagu apa?
2: Iya, lagu dari Nur Asmi Oktavi. Bila kau seorang diri.
0: Baik.
2: Iya, salam dulu. Salam yang pertama buat Kak Yuli yang lagi bertugas. Selamat bertugas. Semoga aktivitasnya lancar. Sehat selalu bersama keluarga dan semua guru RRI Bovendigo. Terus salam buat Kak Adika Perwinata di Jambi. Salam sayang. Sehat selalu bersama keluarga. Dan semoga terhibur dengan lagu yang akan diplaynya nanti. Terus ya, salam buat Ibu Utri sekeluar juga, salam sehat Ibu, ya, Ibu Natalia juga, harapan sehat Bang Nasrun, Kakak Tia, Kak Matohi, Pak Usu, Pak Widi, Siguria, dan buat semua aja sampai terkecil yang selalu monitoring ya. Oke, Ibu, semoga sehat semuanya. Oke, buat kayu yang bertugas, selamat bertugas.
0: Terima kasih. Selamat bergabung di siang hari ini. Oke, pendengar, kita akan lanjut dengan lagu yang sudah di request ya, semoga terhibur.

tembang manis di siang hari ini menemani Anda yang lagi bersantap siang. Lagi sibuk juga ya, mungkin belum sempat beristirahat. Jangan lupa mengisi stamina Anda ya, jika Anda sudah lelah. Buat yang ada di jalan, yang lagi mengemudi kendaraan ya, para supir angkut ataupun yang lagi kejar ride ya, jika sudah lelah sebaiknya menepi, beristirahat sejenak, mengisi stamina Anda. Kami yang bertugas masih menanti di 0811 4954 333 buat pendengar yang ada di wet sana di bawah menara TVRI, yang ada di pasar Muman Jokowa, para pendengar yang ada di wet sana, semuanya selamat siang. Semangat untuk Anda pendengar, selamat beraktivitas di siang hari ini.

Baik, saudara pendengar, pukul 12.44 menit kami yang bertugas masih menemani Anda. Selamat siang, Yuli sapa untuk yang lagi berada di kantor-kantor ya, yang saat ini juga belum beristirahat, masih ngebut sama pekerjaannya, tetap semangat. Dan yang lagi ada di rumah, yang lagi santai, ataupun yang baru habis makan siang dan kini lagi beres-beres, selamat siang saja untuk Anda. Ya, di acara musik pelepas lelah, Yuli yang bertugas masih menanti partisipasi Anda yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi di siang hari ini. Oke, untuk yang lagi berada jauh dengan keluarga, yang mungkin masih sibuk dengan kerjaan, ya tetap semangat untuk Anda.

Saudara pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Buat yang sudah bergabung, terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang. Untuk yang lagi santai di siang hari ini, dan semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menemani Anda. Baik, saudara pendengar, satu lagu terakhir Yuli akan hadirkan untuk Anda menutup jumpa kita di siang hari ini dalam acara musik pelepas lelah.

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan di kedai penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di dalam kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola, namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Dipeng memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakan yang menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur, namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaiannya akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kami kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo, Sebastian De Sabre, hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih, karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia, dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan pada O'Reilly, belikan lagi. Depan ada Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal

0: unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudy Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang, kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut, jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacquet dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacquet juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memula.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan langkah ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Unggulan pertama asal Belarus itu mengalahkan McCourtney Kessler 2 set langsung dengan skor 6-1, 7-6, tiebreak 11-9 setelah bangkit dari ketertinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
2: Itu benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
3: Thank you so much.
1: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
4: Yes, happy. Of course, second set was.
5: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
1: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir 7-6, 1-6, dan 4-6. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: lepas, jangan lengah.
1: Informasi dari arena sepak bola tanah air.
0: Celah pertahanan tak terbelah.
1: PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

0: dari arena voli. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.
1: Dan tentu saya sebagai Kemenpora apresiasi kepada cabang olahraga dan para pelatih dan atlet ya, yang sudah memberikan prestasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus baik.
0: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FEICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

Kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

0: Alen, kenapa buang sampah sembarangan, Kak?
1: Ah, cuma bungkus kecil saja, Mo. Bukan masalah besar juga, Mo.
0: Justru dari masalah yang kecil, itu bisa jadi masalah yang besar. Kalau semua orang kayak Ko, bagaimana?
2: Woi, kenapa ribut-ribut? Ada masalah apa?
0: Ini, Alensa buang sampah sembarangan lagi.
2: Alensa, Ko tahu kah tidak? Sampah yang tak tumpuk bisa bikin banjir dan penyakit.
3: Oh no!
1: Iya kak, masa sampai begitu?
4: Kamu tahu ke tidak? Hujan baru sebentar saja, airnya sudah meluap sampai di jalan. Gara-gara selokan di depan rumah itu tersumbat karena sampah menumpuk di situ.
5: Wow! Oh my God!
0: Itu Alensa, sampah kecil kalau dibiarkan bisa menjadi bencana.
1: Maaf ya, Ade salah. Mulai sekarang, Ade akan buang sampah pada tempatnya.
3: Yeay!
2: Nah, begitu dong.
0: Ayo, mari kita mulai dari diri sendiri.
3: Lingkungan bersih, hidup sehat.

Baik, saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia, Bovendigol, di siang hari ini. Kami kembali menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio, menemani istirahat siang Anda ataupun lagi masih dengan aktivitasnya. Tetap semangat pendengar, kami yang bertugas terus menemani Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

Pendengar, pukul 13:48, selamat beraktivitas. Selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami yang bertugas dengan serangkaian lagu-lagu. Menyapa Anda yang lagi menjalani aktivitas ya di tempat kerja ataupun di tempat tugas ya, semangat untuk Anda. Dan menyapa juga nih buat yang lagi santai di rumah, selamat berkumpul, selamat menikmati kebersamaan di siang hari ini. Pendengar, nanti di pukul 14 saya akan pamit dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami, Lisa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dari mana pun Anda berada, kembali menjumpai Anda. Saya Lisa melanjutkan setelah Anda ditemani oleh rekan Yuli, pendengar kabar semuanya kita sepanjang lintas sore. Bovendigo dengan harapan ya kembali menemani Anda, menjumpai Anda dalam keadaan yang baik dan juga sehat, suasana aktivitas, suasana istirahat ya tentu pada saat ini Anda. Pendengar dimanapun berada, kami jumpai ya kabar semuanya kita dalam acara Prodangdut ataupun juga sepanjang lintas sore. Bovendigo nantinya akan saya temani hingga pukul 19 atau dalam acara Prodangdut hingga pukul 14.50 menit ya waktu Indonesia Timur. Ada beberapa lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan ya, dan Anda boleh bergabung memilih ya beberapa lagu-lagu dangdut yang tentu juga sudah kami siapkan. Lagu-lagu dangdutnya di mana kebersamaan kita dalam acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Saya sudah aktifkan pendengar ya untuk saat ini line telepon Anda yang mau bersama kami bergabung. Iya, silakan ya, mungkin dari tadi Anda yang sudah bergabung ya ataupun juga menghubungi kami ya. Tapi kami baru saja yang mengawali kebersamaan kita membuka acara Prodangdut, jadinya baru diberikan kesempatan pada saat ini. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Halo, selamat siang Prodangdut.
0: Ya, selamat, ada lagi. Selamat siang Mbak Dika. Selamat berjumpa. Dengan Lisa, silakan Mbak Dika langsung saja lagu dangdutnya.
1: Lisa, ketemu lagi sama
0: iya.
1: Lisa. Lisa, kabarnya gimana Kak?
0: Kabar baik Mbak Dika.
1: Iya, puji Tuhan kalau kabarnya baik. Lagu-lagunya udah disiapin ya Kak?
0: Iya, ada lagu-lagu yang sudah saya siapkan.
1: Itu lagu apa?
0: Ada lagu-lagu dangdutnya, ada Muksin, ada Maggie Seth, ada juga Irfan, ada Imam, ada Ike, ada Isdahlia.
1: Trisnawati ada ya? Trisnawati.
0: Ice Trisnawati ada?
1: Iya, judulnya apa itu Kak?
0: Ada lagu dengan judul Sebab Akibat, ada
1: iya,
0: beberapa lagu lainnya juga nih.
1: Lama-lama.
0: Ice Trisnawati saja ya.
1: Iya,
0: ya,
1: salam-salam dulu ya.
0: Silakan.
1: Kami pertama, Ica yang lagi bertugas, selamat sehat, salam sehat ya. Semoga aktivitasnya lancar sampai pada tiketnya nanti. Terus, buat yang di Cakrona di Jambi, kawan saya, paling saya, semoga terhibur dengan lagu yang akan diplaynya nanti. Terus, Ibu Putri, keluarga juga, salam sehat, Ibu Farida, Ibu Natalia, salam sehat juga, Bang Nasr, dan Katia, Kak Ayu, Pak Supawi, di Ciburia, dan buat semua aja yang selalu monitoring, RRI, Popendigo. Ayo, di dalam.
2: Halo, selamat siang Kak Lisa.
0: Iya, selamat siang ya Bang Andi. Silakan, silakan lanjut.
2: Ya, ya, saya mau minta lagunya dari Muksin. Maya, Maya.
0: Oke, siap.
2: Ya, salamnya buat Kak Lisa. Salam sehat, salam bahagia selalu. Semoga Kak Lisa diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terus buat Dika, terima kasih senggolannya sayang. Semoga Dika baik-baik saja di sana, diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya. Semoga Allah melindungi kalian bersama keluarga di sana. Terus buatnya Bunda Ima di Maumere, Ibu Utri di Morot bersama keluarga, Bunda Natalia, Bu Farida, Bang Tias, Bang Rimba, Bang Irwansa, buat semuanya saja dari A sampai Z. Terima kasih Kak Lisa, selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih juga untuk Abang Andi dan Mbak Dika yang sudah ikutan. Di belakangnya ada Bunda Natalia dari Toli-Toli, selamat siang Bunda.
3: Selamat siang berjumpa. Mbak Lisa.
0: Iya, selamat siang.
3: Bro Dandut, Dandut adalah kita. Siap. Apa kabar Mbak Lisa?
0: Kabar baik Bunda, gimana Amin. Juga kabarnya di sana?
3: Puji Tuhan baik-baik selalu, okay, Mbak Lisa. Cuacanya juga cerah hari ini.
0: Oke, teman bicara. Silakan Bunda.
3: Iya, salam-salam ya. Kalau lagunya sudah disiapkan ya, Mak Lisa ya.
0: Apa-apa. Ada lagu-lagu yang sudah saya siapkan.
3: Oke. Saya mau salam ya.
0: Silakan.
3: Yang pertama ada Ibu Utri bersama Pak Freddy ya. Selamat siang, salam kompak. Ada Pak Bang Luhut ya, ada Pak Windy di Tokyo, Dika di Italia Bu juga ya bersama Andi Cakrawinata, ada Purnama Sari, ada Bangla ya Putra Tengah, ada juga siapa ya Bunda Ima, Bunda Ani Kota Mobagu. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Lisa dari asam pesiat tanpa terkecuali ya. Selamat siang semuanya. Salam sehat, salam manis, salam kompak selalu ya. Mbak Lisa tetap semangat sampai siaran. Doa terbaik buat Mbak Lisa dan keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Lisa, selamat siang. Dandut adalah kita.
0: Oke, terima kasih juga ya untuk Bunda Natalia di belakangnya. Halo.
4: Halo.
0: Iya, halo, selamat siang. Pro Dandut.
4: Iya, selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pro Dandut, Dandut adalah kita, Mbak,
0: iya,
4: Mbak
0: Lisa. Dengan siapa?
4: Dengan Putra Tengah.
0: Putra Tengah. Ya, silakan, Abang.
4: Jadi ini saya lagunya. Oke. Terima kasih Mbak Lisa, teman bertugas yang selalu berkasih dan sehat selalu. Yang sudah lewat tadi, Bang Andi dan juga Dika di Saliabu, Bunda Natalia, Bang Luhut, Bang Nasrun, juga Bintang Pratama, Pak Ahmad Irwan, dan juga Pak Freddy Butri, dan juga istri-istri Melalo, dan juga ada Bang Iwan, juga Bunda Ima, juga Bunda Wanusu, Bunda Wigati, dan semua-semua saja tanpa terkecuali. Semoga terhibur selalu. Oke, sehat selalu, dan salam kompak. Oke, Mbak Lisa, terima kasih. Okay, selamat siang, dan
0: kita adalah kita. Selamat siang juga untuk Putra Tengah. Ya. Oke. Okay. Saya langsung saja hadirkan lagu-lagu dangdut ya yang sudah terbukti. Kita dengarkan, nantinya Anda yang mau ikutan bergabung ya setelah lagu-lagu.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini. Jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI.
3: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Subai Papua yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Shh, tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.

0: Ya, pendengar 35 menit yang sudah berlalu dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Untuk lagu-lagu berikut, Anda mau bersama kami silakan di 08 11 49 54 33 33, 08 11 49 88 66, 08 11 49 88 222. Ya, sudah ada yang bersama kami untuk lagu dangdut berikut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Iya, selamat siang Pro Dangdut kita.
0: Iya, selamat siang Abang. Dengan Abang siapa?
1: Ya, ini dengan Abang Rimba.
0: Oke, Abang Rimba. Rimba Belukar. Oke, selamat siang. Ya. Silakan Abang, lagu dangdut.
1: Ya, selamat siang. Selamat dekat-dekat ya, Ade Lisa.
0: Iya, siap.
1: Juga rekan-rekan semua. Di ruang siang. Ini Bang Rimba mau request ini lagu
0: dangdut.
1: Dangdut ini apa? Tidak semua laki-laki dari Hamdam ATT.
0: Tidak semua laki-laki, oke.
1: Salam padamu.
0: Siap. Ada salam silakan Abang.
1: Ya, ini mau salam-salam buat yang pertama dan utama adalah Atias yang selalu.
0: Siap.
1: Buat Kak Atias, ini sudah lama nih Bang Rico baru muncul.
0: Benar.
1: Juga salam rindu juga buat Bang Tias. Terus buat Ibu Anusu, Bang Andi. Bang Putra, semuanya dari A sampai Z sudah lama tidak itu.
0: Oke.
1: Ya itu terus buat para penyiar, buat Adelisa sendiri, Tari, Indah Dari, selamat siang. Semoga dari kita selalu berjalan dengan aman, baik, dan diterima. Selamat siang.
0: Oke. Terima kasih ya. Untuk Abang Rimba Belukar. Di belakangnya, halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, selamat siang.
0: Oke, selamat siang, Abang. Abang Luhut, silakan.
2: Iya.
0: Oh, berjumpa.
2: Kembali.
0: Silakan lagu dangdut ya Bang.
2: Oh, lagu dangdut. Kalau dari Kita Yubi itu juga Kita Yubi.
0: Dari?
2: Kita Yubi judulnya Kaum Hawa.
0: Kaum Hawa. Nanti saya coba carikan ya kalau tidak ada.
2: Ya kalau tidak ada nanti di belakangnya yang kasih saya stok.
0: Nanti saya coba carikan ya, Bang.
2: Iya, saya salam-salamnya dulu lah. Salam yang pertama buat Mbak Ina, selamat bertugas sama Pak Cintas dan tetap semangat. Terus ada juga Bang Rimba yang baru jalan turun. Bang Putra Jaya, Bang Iwan untuk semuanya Aceh, Bang Ramadan. Ada Bang Putra Tengah, Bang Lai. Ada juga Mbak Purnama Sari, ada Ibu Anusu, Pak Freddy, Bang Ahmad Irwan. Ada juga Rida, Bunda Ima, Ibu Natalia, ada Paus Nisri, terus buat Ibu Jati, dan semua-semuanya saja yang mendengarkan dimanapun berada. Ya, gimana? Sudah ketemu? Biar
0: masih dicari nih apa?
2: Iya, kalau gitu daripada kamu capek, susahnya nyarinya, dan tidak aja. Ya. Daripada kamu capek nyarinya, dan tidak aja. Dari ini, dari Ayu Tintin saja. Dari Ayu Ting Ting, judulnya itu Sik Asik dulu, biar semangat.
0: Asik? Sik Asik?
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Biar semangat dulu.
0: Sik Asik? Orang lagi tidur semua, tidur siang. Sik Asik? Sik Asik?
2: Biar kebangun semua itu, biar tidak tidur-tidur.
0: Siap.
2: Iya. Buat Malaysia, senang bertugas sampai tuntas dan sudah semangat. Terima kasih. Dangdut adalah kisah.
0: Oke. Sama-sama, Abang Luhut. Siapa lagi yang sudah bergabung? Halo. Selamat.
3: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan yang
3: ini pendatang baru ini.
0: Pendatang baru. Siapa? Boleh tahu?
3: Ini dari Manado dengan Ibu Esther Lita.
0: Manado, Ibu Esther. Oke, selamat ya, bergabung ya bersama kami.
3: Iya, sama-sama, Esther. Makasih.
0: Silakan Ibu, langsung aja lagu dangdutnya.
3: Lagu dangdutnya dari Ike Nurjana, Memandangmu.
0: Memandang. Oke, siap.
3: Memandangmu.
0: Boleh? Siap, siap, siap.
3: Oke, okay. Ini kalau boleh tahu dengan Mbak siapa ya?
0: Dengan Lisa.
3: Elisa, Mbak Elisa.
0: Iya.
3: Salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal ya, juga.
3: Itu perdana. Penelpon perdana ini.
0: Iya, siap.
3: Salam kenal. Semoga Mbak Melisa sehat selalu dan salam sukses. Diberkati terus bersama dengan orang-orang terkasih. Oke, lanjut pokoknya apa? Salam kenal ya barusan lewat. Bang Rimba ya.
0: Iya, ada Bang Rimba.
3: Bang Rimba di mana? Bang Luhut ya, Bang Luhut.
0: Ada Bang Luhut.
3: Ada Bang Luhut. Bang Rimba juga tadi toh?
0: Iya, benar.
3: Pokoknya dua-duanya salam kenal dari Manado. Ibu Esther Lita. Juga Esther Lita mau menyapa ada Bang Putra Tengah, ada Bunda Natalia. Terus ada Bang Junaidi, Ibu Farida, Bunda, ada Tedinda, juga ada Cikuria, ada juga Bang Lemang, Bang Lei, dan semua-muanya. Yang belum kenal, salam kenal ya. Salam kompak, walaupun cuma di udara. Mbak Melisaku,
0: siap,
3: untuk pertama kali. Muka kita jumpa lagi ya. Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih ya untuk Ibu Esther Lita ya, langsung dari Manado ya, sebagai pendengar pendatang baru ya, mitra tentu yang sudah bersama kami bergabung dalam acara Pro Dangdut ya. Silakan nanti menjadi mitra ya RRI Bovendigo selalu ya bersama kami tentunya. Saya hadirkan lagu atau ada yang mau bergabung silakan. Sudah pukul 14.43 menit. Pukul 14.43 menit waktu Indonesia Timur. Ya, ada tadi tidak semua laki-laki, ada juga yang direquest sama Abang Luhut. Ya, Abang Rimba tidak semua laki-laki. Kalau Abang Luhut tadi saya coba cari lagu Gita Yubi ya dengan kaum Hawa ya. Saya coba cari-cari. Ternyata lagunya ada ya. Ada atau sudah saya siapkan ya. Dan lagu yang direquest oleh Ibu Esther Lita, Memandang. Ya, Memandangmu ya, Ike Nurjana. Oke. Kalau tidak ada yang bersama kami lagi ya, kalau tidak ada yang ikutan, saya langsung saja hadirkan ya lagu-lagu, tiga lagu ya, lagi kembali di rumah-rumah Anda. Kita masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendekar di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, pukul 14:57 waktu Indonesia Timur, ya sudah di akhir kebersamaan kita. Rodangdut dan rutanlah kita pendengar senantiasa diberikan hiburan, baik Anda yang sudah bergabung bersama kami dan merekos lagu, ya tadi ada Mbak Dika, Bang Andi, Bunda Natalia, Bang ya Putra Tenggak, ya Abang Rimba Blokar, Abang Luhut dan juga Ibu Esther Lita, ya. Kembali lagi di mana waktu yang sama pada akan hadir ya pada esok hari, tentunya dalam acara Prodangdut dan Rutanlah Kita. Salam pemakan Slovia Udara, salam jebat hati, dan kita akan mendengarkan pendengar adalah doa kerahiman ilahi. Dan pukul 15 waktu Indonesia Timur hadir penyampaian warta berita lintas Tanah Papua.
1: Prodangdut

0: Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Kamis 2 Juli 2026. Inilah sejumlah informasi di antaranya. Kapolda Papua tegaskan komitmen Polri mengabdi untuk masyarakat pada peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Dekra Nasda Papua tampilkan produk unggulan pada pameran HUT.

0: Papua Koyekoso. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin yang dalam amanatnya menegaskan komitmen Polri di jajaran Polda Papua untuk terus meningkatkan profesionalisme, pelayanan, dan sinergi bersama seluruh elemen masyarakat. Dikatakan Kapolda, tema besar Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini sejalan dengan komitmen pengabdian Polri yang berorientasi pada perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang berkeadilan demi terwujudnya keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Ditegaskan Kapolda, kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui kata-kata, melainkan melalui kerja yang nyata. Oleh karena itu, setiap insan Bayangkara harus menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, disiplin, dan humanisme dalam melaksanakan tugas. Dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, Polri akan terus mengedepankan pendekatan melalui nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kearifan lokal, serta penguatan sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh komponen masyarakat. Keamanan yang kondusif merupakan pondasi utama bagi keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, komitmen tersebut harus terus dijaga sebagai upaya mendukung terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.
1: Bencana Papua, tantangan tersebut memiliki karakteristik yang lebih kompleks. Oleh karena itu, Polda Papua harus mampu bekerja secara prediktif, responsif, dan adaptif dengan mengedepankan pendekatan yang humanis, menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi kearifan lokal, serta memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat. Keamanan yang kondusif merupakan prasyarat utama bagi berlangsungnya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Oleh karena itu, Polda Papua akan terus berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas Kamtibmas sebagai pondasi bagi kemajuan daerah terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.
0: Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Port Numbai, Shores Awi, menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan pengabdian Polri yang sudah memasuki usia ke-80 tahun. Buah kerja keras tersebut akhirnya mampu mewujudkan stabilitas Kamtibmas di Papua, khususnya di kota Jayapura.
2: Kami memberikan apresiasi dan terima kasih selama ini kerja keras dari Polri sehingga keadaan di Papua ini pada umumnya dan khususnya di kota Jayapura itu berjalan aman, tertib dan damai. Kedepan kami harapkan supaya pendekatan-pendekatan itu lebih humanis, lebih persuasif, lebih komunikatif supaya aspirasi keinginan masyarakat itu dapat tersalur sampai ke pengambil keputusan. Kami lihat Polri sampai sekarang itu sudah berjalan baik, tapi untuk lebih baik dan lebih pendekatan yang lebih humanis, Polri perlu mengadakan evaluasi semua kinerja Polri selama ini apa dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak. Evaluasi itu bukan berarti kita mengoreksi yang jelek-jelek, tidak. Itu menunjukkan jiwa besar untuk membuka ruang komunikasi.
0: Shores Awi berharap ke depan Polri bisa semakin mengedepankan pendekatan yang humanis, persuasif, dan komunikatif, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik kepada para pengambil kebijakan. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Saudara, pemerintah Provinsi Papua mendorong percepatan eksplorasi minyak dan gas bumi di Papua. Langkah itu diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah PAD. Upaya tersebut disampaikan Gubernur Papua Matius De Fahiri saat bertemu Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM di Jakarta. Fahiri mengatakan Papua memiliki potensi migas yang menjanjikan di wilayah daratan maupun perairan. Hal ini didasarkan survei seismik di kawasan perairan Papua mulai dari Supriori hingga Jayapura. Selain itu, potensi migas juga ditemukan di Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Sarmi. Aktivitas eksplorasi pernah dilakukan pada era 1970-an hingga 1980-an. Selain itu, potensi migas juga ditemukan di Kabupaten Mamberamo Raya, dan beliau mengatakan pemerintah daerah meminta survei lanjutan segera dilakukan. Hasil kajian akan menjadi dasar pengembangan sektor migas di Papua. Saudara, warta berita ini disiarkan langsung Pro 1 RRI Jayapura, dan Anda juga bisa menyaksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara, Dewan Kerajinan Nasional Daerah Papua siapkan berbagai produk unggulan di pameran HUT Dekranas ke-46 di Makassar. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Papua menyiapkan produk unggulan untuk dipamerkan pada HUT Dekranas ke-46 di Makassar, Sulawesi Selatan. Pameran akan berlangsung pada 9 hingga 12 Juli 2026. Sekretaris Dekranasda Papua Yoni Manronting mengatakan, kontingen Papua mendapat 4 stan pameran. Stan tersebut akan diisi produk kerajinan dari berbagai kabupaten dan kota di Papua. Selain memamerkan produk, Dekranasda juga menghadirkan pengrajin untuk melakukan demonstrasi mengukir. Salah satunya pengrajin ukiran dari Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. Menurut Yoniman, setiap kabupaten dan kota akan mengirim pengrajin terbaiknya. Langkah itu dilakukan untuk memperkenalkan kekayaan seni dan budaya Papua kepada masyarakat.
2: Kalau kita yang kita tampilkan kemarin, Ibu sudah koleksi beberapa kerajinan-kerajinan. Kalau dari Sentani itu kerajinan kulit kayu. Kemudian ada dari Biak, kerang-kerang yang dirangkai jadi perhiasan itu. Dari kerang, kemudian ada dari batok kelapa. Ada, ya, memang kita sebenarnya ini utamanya adalah kerajinan. Tapi ada juga kita boleh bawa khas. Kalau kita kopi Papua kan terkenal. Ada juga produk buah merah atau apa. Itu boleh, tapi kita tidak tampilkan utama. Karena nanti yang tampil di booth kita itu adalah kerajinan.
1: Sementara itu PT Jam Krida Papua memberikan dukungan kepada kontingen Dekranasda Papua. Direktur Utama PT Jam Krida Papua Desti Pongsikabe mengatakan, dukungan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap promosi karya pengrajin. Ia berharap keikutsertaan Dekranasda membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk kerajinan daerah. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, memperingati Hari Bayangkara ke-80, Biro SDM Polda Papua membagikan beras SHP. Maksud kami SPHP secara gratis kepada masyarakat yang berlangsung di Mapolda Papua, Koyakoso. Kabak Binkar Biro SDM Polda Papua, AKBP Umar Nasir Tegai mengatakan pembagian beras merupakan bagian dari kepedulian Polri kepada anggotanya sekaligus masyarakat yang selama ini menjadi mitra dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Menurut kegiatan sosial tersebut menjadi salah satu bentuk pengabdian Polri yang tidak hanya berfokus pada pelaksanaan tugas menjaga keamanan tetapi juga hadir membantu masyarakat melalui aksi nyata. AKBP Umar berharap bantuan beras SPHP ini dapat memberikan manfaat serta membantu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi warga yang menerimanya. Sementara itu Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito menambahkan semangat Hari Bayangkara tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas kepolisian tetapi juga melalui kegiatan sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Melalui kegiatan pemberian beras SPHP ini, Polda Papua ingin hadir tidak hanya sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang turut peduli terhadap kebutuhan sesama. Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Saudara, Ketua Umum Nasional Paralimpik Indonesia NPCI Papua Haji Jayakusuma memberikan apresiasi sekaligus menaruh harapan besar bagi masa depan pembinaan atlet disabilitas nasional. Hal ini menyusul selesainya masa pendidikan Frans Marcelino Doyapo, atlet paralimpik berbakat asal Papua yang baru saja menyelesaikan pendidikan intensif selama 3 tahun di Sekolah Khusus Olahraga Disabilitas Skodi di Solo, Jawa Tengah. Frans Marcelino dikenal sebagai salah satu aset olahraga terbaik nasional Paralimpik Komite NPC Papua yang telah teruji kemampuannya dalam menyumbangkan medali. Melalui tempaan terstruktur di Skodi Solo, kompetisi dan potensi Frans dinilai terasa dengan lebih tajam sehingga diproyeksikan akan terus menjadi lumbung medali bagi NPC Papua dalam berbagai ajang olahraga baik di tingkat nasional maupun internasional. Lanjut, Jayakusuma berpesan atletnya itu terus berkonsisten menjaga performa, disiplin fisik dan mental bertandingnya. Pembinaan yang berkelanjutan diharapkan mampu mempertahankan performa puncaknya demi mengharumkan nama daerah dan bangsa di masa depan. Saudara, sekian warta berita lintas Papua untuk sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 48 negara, satu ambisi, satu trofi. Saksikan dramanya, rasakan energinya.
2: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Prosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
1: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Hobi masak, terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
2: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
3: Saya sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Pendengar masih bersama kami Radio Republik Indonesia Povendigo, dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua. Dan kembali kami informasikan waktu pendengar saat ini sudah pukul 15 ya, lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Lintas sore Povendigo pendengar, kami juga ya sekaligus informasikan sepanjang kebersamaan kita rangkaian acara yang tentu akan kami hadirkan ya di edisi siar hari Kamis tanggal 2 Juli 2026 pendengar. Selanjutnya ada informasi ya dan hiburan. Ya, informasi dan hiburan pendengar, musik dan informasi dan hiburan. Warta berita daerah. Usai penyampaian warta berita daerah, ya, selalu kami hadirkan setiap hari Kamis ya, beranda Astacita Nasional pendengar. Usai penyampaian warta berita daerah, nantinya akan kami lanjutkan, kami hadirkan beranda Astacita Nasional. Nantinya akan hadir pendengar bersama dengan RRI Makassar dengan topik yang nanti akan dibawakan adalah Merdeka untuk Si Kecil. RRI Semarang melestarikan permainan tradisional Purwokerto, dolanan anak Nabire, permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah ya. Kami akan hadirkan pendengar di ruang dengar Anda pada ya usai nanti penyampaian warta berita daerah ya pukul 17 waktu Indonesia Timur. Azan Maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya akan dikumandangkan ya sore ini akan dikumandangkan pada pukul 17.39 menit. Ya, azan Maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya sore ini dikumandangkan pada pukul 17.39 menit waktu Indonesia Timur. Kemudian ada informasi dan hiburan. Dan di mana akhir dari rangkaian acara, akhir dari kebersamaan kita, kami kembali persembahkan pendengar informasi-informasi terangkum dalam berita Gema Papua, yaitu pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Pendengar, rangkaian acara yang tentu akan terus kami persembahkan, kami hadirkan menemani Anda sepanjang lintas sore. Bu Vendigo, selamat menikmati ya suasana kebersamaan aktivitas sore ini. Semoga apapun yang Anda lakukan ya dimudahkan, dilancarkan. Anda yang baru saja usai melaksanakan tugas pekerjaan Anda dan baru tiba di rumah, yang akan bersiap ya untuk meninggalkan tempat tugas Anda, tempat kerja Anda. Semoga juga ya saat ini boleh dilancarkan ya segala tugas Anda dan boleh juga berkumpul bersama dengan keluarga tercinta Anda. Sekali lagi pendengar, selamat sore ya masyarakat Kabupaten Bovendigo, Endang Ambe, Nijan Nomba, Waninabo, Konggit Lanu, Katukon, Seranau semuanya yang tengah menikmati suasana berbagai aktivitas di sore ini, olahraga sore dan berbagai kegiatan Anda. Semoga semuanya ya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Anda. Dan bersama kami informasi hiburan, rangkaian-rangkaian acara terus kami persembahkan sepanjang kebersamaan kita.

Siaran Renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian, dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari, pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di frekuensi 90,3 MHz, Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: sibuk terus, adek sedih.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Adek rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga. Karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

Tifa alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan

mengimbau ya, meningkatkan kewaspadaan. Setelah BMKG mengingatkan adanya potensi cuaca ekstrim, tentunya pendengar di sejumlah wilayah Indonesia ya, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang yang berpotensi terjadi di beberapa daerah, yang itu juga menyebabkan banjir ya. Dan juga pendengar memantau informasi cuaca terbaru ya, tentu oleh BMKG menginformasikan menghindari aktivitas lokasi yang rawan bencana dan juga saat kondisi cuaca memburuk. Ada juga informasi tentu pendengar gelombang panas ya di Spanyol ya. Iya, gelombang Spanyol, gelombang panas ya pendengar. Ini diinformasikan gelombang panas di Spanyol. Informasi internasional ya, gelombang panas di Spanyol menyebabkan ya, sebabkan 1028 orang meninggal ya pendengar. Gelombang panas yang melanda Spanyol sepanjang Juni 2026 ya, ini menyebabkan sedikitnya 1028 orang meninggal. Periode Januari hingga Juni tahun ini juga tercatat sebagai yang terpanas dalam sejarah pencatatan di negara tersebut. Para ilmuwan menyatakan perubahan iklim yang menjadi faktor utama memperparah suhu ekstrim di Eropa ya. Dan berdasarkan data lembaga kesehatan Carlos Spanyol ya, jumlah korban jiwa akibat panas lebih dari 2 kali lipat ya dibandingkan Juni 2025 pendengar. Angka tersebut juga menjadi jumlah kematian akibat panas tertinggi untuk bulan Juni sejak 2015. Puncak gelombang panas pada 23 Juni sekitar 73% dari total populasi Spanyol terpapar risiko kesehatan akibat suhu ekstrim. Kondisi tersebut pendengar menunjukkan hampir 3/4 penduduk negara itu berada dalam ancaman dampak serius gelombang panas. Badan Meteorologi Spanyol menyatakan pendengar Juni 2026 tentunya menjadi Juni terpanas ya, Juni terpanas kedua yang pernah tercatat di negara tersebut. Diinformasikan pendengar, selama Juni suhu rata-rata mencapai 3,2 derajat Celcius di atas kondisi normal, dan menyebut baru pertama tahun 2026 sebagai periode terpanas sejak pencatatan dimulai. Dan gelombang panas ini pendengar tidak hanya melanda Spanyol ya, tetapi juga sebagian besar wilayah Eropa. Suhu di atas 40 derajat Celcius tercatat di Prancis, Jerman, dan sejumlah negara lainnya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan lebih dari 1.300 kematian tambahan akibat gelombang panas ya di seluruh Eropa. Jumlah korban tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah. Dan panas ekstrim tersebut pendengar ini juga memecahkan rekor suhu tertinggi di beberapa negara termasuk Jerman, Polandia, Republik Ceko, Slovakia, dan Hungaria. Sementara itu Prancis mencatat suhu malam hari tertinggi sepanjang sejarah pengamatan. Dan menurut para ahli pendengar ya, para ahli meteorologi, gelombang panas dipicu oleh massa udara panas yang bergerak dari Gurun Sahara ya, dari Gurun Sahara menuju Eropa. Massa udara tersebut diperkuat oleh sistem tekanan tinggi yang dikenal sebagai antisiklon Afrika. Dan para ilmuwan pendengar menilai perubahan iklim akibat aktivitas manusia telah memperburuk intensitas gelombang panas tersebut. Mereka memperkirakan pendengar gelombang panas tahun ini menjadi hingga 4 derajat Celcius lebih panas ya, dibandingkan jika tidak dipengaruhi oleh perubahan iklim. Ya, tentunya pendengar adalah informasi ya, informasi internasional laman resmi rri.co.id ya, dikabarkan gelombang panas di Spanyol sebabkan 1028 orang meninggal ya.

kemudian pendengar, BMKG ya, juga mengingatkan potensi cuaca ekstrim hari ini. Hujan lebat ya, ancam sejumlah kota besar kalau tadi di Spanyol. Ya, gelombang panas di Spanyol ya. Kemudian dikabarkan pendengar masih pada laman resmi rri.co.id yang mengabarkan BMKG ingatkan potensi cuaca ekstrim hari ini. Hujan lebat ancam sejumlah kota besar ya. BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim yang berpotensi terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada hari Kamis ya, 2 Juli 2026. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan karena sejumlah daerah diperkirakan mengalami hujan ya, dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Fenomena ini pendengar mendorong pertumbuhan awan hujan ya, menjadi lebih aktif di sejumlah wilayah Indonesia. Prakirawan BMKG Miftah Ali mengatakan pendengar jalur konvergensi terpantau memanjang di beberapa kawasan perairan nasional. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama ya, meningkatnya potensi hujan dalam beberapa hari ke depan. Ya. Menurut BMKG, daerah konvergensi membentang dari Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Laut Sulu hingga Laut Filipina bagian barat dan timur. Jalur-jalur serupa juga ini terpantau di perairan barat Sumatera Barat.

informasi cuaca ya, BMKG yang BMKG mengingatkan potensi cuaca ekstrim di hari ini. Hujan lebat ancam, hujan lebat ancam sejumlah kota besar. Dan juga ada tadi gelombang panas ya di Spanyol yang menyebabkan 1028 orang meninggal. Laman resmi RRI ya, laman resmi rri.go.id. Ada ya, kita masih di kita masih pada musik dan informasi dan hiburan tentu, dengan informasi-informasi masih terus kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita ya di sore ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sekolah. Yuk dengerin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di RRI Bovendigo. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak, tempatnya anak hebat berbagi cerita dan menunjukkan bakat.

0: sampah sembarangan.
1: Memangnya kenapa? Ini kan cuma sampah kecil aja, Mo.
0: Jangan menyepelekan sampah besar dan sampah kecil, buang di tempat sampah.
1: Tapi kan ini cuma sampah kecil, cuma bungkusan snack doang saja.
0: Tetap dibuang di tempat sampah dong. Hei, kamu tahu tidak? Sampah plastik tidak bisa diurai di tanah. Sampah kecil dibiarkan jadi masalah besar, Minah.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, ya, Anda masih bersama kami. Tentu kita masih bersama, ya, di ya, kami hadir, ya, bersama Anda tentu di pada informasi dan hiburan, pendengar. Masih, ya, informasi dan hiburan kebersamaan kita, pendengar. Kalau tadi, ya, kebersamaan kita tentunya, ya, informasi di mana oleh BMKG, ya, mengimbau, meningkatkan kewaspadaan, mengingatkan adanya potensi cuaca ekstrim dan juga pendengar gelombang panas ekstrim, ya, yang melanda di Spanyol, ya. Dan tentunya pendengar, asap kebakaran TPA sebabkan ISPA, di mana pendengar masyarakat yang berada sekitar lokasi kebakaran, ya, diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, mengurangi paparan asap, ya, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Tentu ini diinformasikan pendengar apabila mengalami gejala seperti batuk, sesak nafas, ya, atau iritasi pada saluran pernapasan. Tetap waspada, ya, dan tentunya jaga kesehatan. Ini diinformasikan tentu pendengar oleh BMKG. Bagi masyarakat, ya, mengingatkan adanya potensi cuaca ekstrim, ya, di semua wilayah Indonesia. Kemudian pendengar, hari ini, ya, kita ke informasi-informasi, ada ataupun juga ada beberapa informasi-informasi lainnya masih, ya, pada laman resmi rri.co.id. Hari ini, ya, tanggal 2 Juli diperingati sebagai Hari Kelautan Nasional, pendengar. Ya, Hari Kelautan Nasional, pendengar, diperingati setiap tanggal 2 Juli dan ini sebagai momentum meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya Laut Indonesia. Peringatan ini, pendengar, juga mengingatkan tanggung jawab bersama menjaga kekayaan maritim bagi generasi mendatang. Dan Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas dan sumber daya melimpah, ya. Karena itu, pendengar, pelestarian ekosistem laut menjadi bagian penting dalam mendukung kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional. Melansir Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo dan sumber lainnya, sejarah Hari Kelautan Nasional memiliki kaitan erat dengan identitas Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Peringatan ini, pendengar, mulai dikenal sejak masa pemerintah Presiden Soeharto pada tahun 1972. Sejumlah sumber menyebut penetapannya melalui keputusan Presiden nomor 5 tahun 1972. Peringatan pertama kemudian dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 1972. Bertujuan, ya, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Laut Indonesia. Selain itu, pemerintah mendorong pemanfaatan sumber daya maritim secara berkelanjutan. Dan tujuan peringatan Hari Kelautan Nasional meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap ekosistem laut dan pesisir. Upaya tersebut, pendengar, penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia. Dan peringatan ini, ya, juga mendorong perlindungan terumbu karang, mangrove, dan berbagai biota laut. Selain itu, Hari Kelautan Nasional memperkuat peran masyarakat, pesisir, dan nelayan, ya, budaya maritim Indonesia. Ini juga diharapkan terus berkembang di tengah modernisasi serta inovasi. Dan inovasi ini mencakup teknologi penangkapan ikan, aquaculture, ya, hingga bioteknologi laut. Cara merayakan Hari Kelautan Nasional, pendengar, aksi bersih pantai, ya, tentunya kegiatan edukatif, ya, dan pelestarian lingkungan, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan melibatkan masyarakat, pelajar, komunitas, hingga pemerintah. Aksi bersih pantai dan laut, ya, ini tentu menjadi kaitan kegiatan yang paling sering dilakukan. Kemudian mengikuti seminar atau diskusi mengenai isu kemaritiman, edukasi bagi anak-anak juga, ini menjadi bagian peringatan, ya, Hari Kelautan Nasional. Bentuknya berupa lomba mewarnai, menulis, maupun karya seni bertema laut.
Ya, pendengar dimanapun Anda berada, ya, adalah informasi di mana hari ini, ya, tanggal 2 Juli, ya, diperingati Hari Kelautan Nasional, ya, sebagai momentum meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya Laut Indonesia. Laman resmi rri.co.id pendengar masih, ya, dengan informasi-informasi, ya, lainnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Jos.
4: Saat Piala Dunia bergulir, bukan hanya para pemain yang menjadi sorotan, tapi juga aksi para supporter yang selalu membuat stadion bergetar. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi juga tradisi unik dari para supporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari penduduk Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil memeriahkan suara hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian, hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Sementara itu, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Al Jazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi-tradisi para supporter inilah dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

Dengar kembali dengan informasi Kominfo Papua Selatan siapkan teknologi Panto pendengar Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Papua Selatan terus mengembangkan berbagai inovasi untuk memperluas akses telekomunikasi di wilayah yang masih mengalami keterbatasan jaringan. Rahmat Arifianto Rahanar, Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Papua Selatan, mengatakan pendengar penggunaan internet berbasis satelit selama ini telah membantu membuka akses komunikasi di sejumlah wilayah, namun terdapat sejumlah tantangan dalam pemanfaatannya, terutama ketika jaringan dibuka secara bebas kepada masyarakat. Rahmat menjelaskan pendengar sebagai tindak lanjut dari kondisi tersebut, Diskominfo Taper Papua Selatan ya tengah menyiapkan penerapan teknologi Fanto yang direncanakan mulai diperkenalkan pada 2026 dan dikembangkan lebih luas pada 2027. Teknologi tersebut pendengar memanfaatkan koneksi internet satelit yang kemudian dikonversi ya sehingga dapat diakses masyarakat menilai telepon genggam tanpa bergantung pada jaringan WiFi. Menurut Rahmat, pendengar pengembangan teknologi tersebut akan dilakukan melalui kolaborasi antara Diskominfo Taper Papua Selatan dengan operator telekomunikasi. Pemerintah provinsi akan menyiapkan pusat koneksi internet, sementara penyebaran sinyal dilakukan melalui teknologi pendukung, sehingga jangkauan layanan menjadi lebih luas. Dan beliau juga mengatakan pendengar, seluruh organisasi perangkat daerah akan terintegrasi dalam portal satu data masing-masing OPD memperoleh akun tentu untuk mengelola dan memperbarui data sesuai tugas dan kewenangannya sehingga kualitas informasi yang tersedia tetap terjaga. Rahmat menjelaskan pendengar pengembangan portal satu data tentunya ini dilakukan secara bertahap. Saat ini proses implementasi telah memasuki tahap keempat dari 8 tahapan yang direncanakan. Pada fase tersebut, pemerintah fokus menyiapkan data dari masing-masing perangkat daerah beserta ekosistem pendukungnya sebelum portal diluncurkan secara penuh. Dan Rahmat menuturkan masyarakat perlu lebih selektif dalam menerima informasi yang beredar di media digital. Menurutnya, langkah paling sederhana untuk menghindari hoaks ya adalah memastikan informasi diperoleh dari situs resmi pemerintah atau sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum dipastikan ya kebenarannya. Apabila terdapat informasi yang diragukan, masyarakat dapat melakukan konfirmasi tentunya kepada instansi terkait termasuk melalui Diskominfo Taper Papua Selatan. Ya, pendengar, itu adalah beberapa informasi-informasi ya, yang kami telah ya, hadirkan di ruang dengar Anda. Informasi dan hiburan ya, musik dan informasi, informasi dan hiburan sepanjang kebersamaan kita di sore ini ya, lintas sore Bovendigol. Pendengar, kita menanti selanjutnya hadir penyampaian warta berita daerah. Usai nanti pendengar kami hadirkan, kita akan lanjutkan kebersamaan lintas sore dengan mendengarkan kembali Beranda Asta Cita Nasional. Nantinya akan hadir bersama RRI Makassar dengan topik Merdeka Untuk Si Kecil. Semarang, ya RRI Semarang melestarikan permainan tradisional. RRI Purwokerto dengan topik dolanan anak dan RRI Nabire dengan topik yang nanti akan diinformasikan permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah nantinya bersama ya rekan Andes ya. Ya, kami relai nanti bersama Pro 1 Jakarta ya. Di ruang dengar Anda pendengar, kita menanti penyampaian warta berita daerah pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar, kami hadirkan sejumlah informasi terangkum dalam berita daerah.
1: Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tikul.

Dari Beranda Depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Boven Digul menyampaikan warta berita. Topik berita, Jembatan Kampung Wet belum tersentuh pembangunan permanen sejak 1997, warga harap segera direalisasikan. Inilah warta berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca hari ini Kamis 2 Juli 2026.

0: Saudara pendengar, kami awali berita pertama. Jembatan Kampung Wit belum tersentuh pembangunan permanen sejak 1997. Warga harap segera direalisasikan. Reporter Thomas Yamlian melaporkan.
1: Kampung Wit Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul kembali menyoroti kondisi jembatan Wit yang hingga kini belum tersentuh pembangunan permanen. Jembatan yang telah dibangun sejak 1997 masih menggunakan konstruksi kayu dan hanya mendapat perbaikan sementara sehingga dinilai kurang aman bagi masyarakat yang melintas setiap hari. Jembatan Kampung Wit merupakan salah satu akses penting yang menghubungkan mobilitas masyarakat di wilayah Distrik Mandobo. Namun selama hampir 3 dekade, infrastruktur tersebut belum mengalami peningkatan menjadi jembatan permanen berbahan beton. Salah satu warga, Mikael Gemsa, mengatakan sejak awal dibangun oleh kontraktor CV Jaya Abadi bersama Tunas Jaya di tahun 1997 lalu, jembatan tersebut hanya beberapa kali diperbaiki menggunakan material kayu tanpa adanya pembangunan yang lebih permanen. Menurutnya kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena selain mengalami kerusakan di sejumlah bagian, jembatan ini juga pernah memakan korban. Mikael Gemsa menambahkan masyarakat telah berulang kali menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah agar pembangunan dapat dilakukan kembali. Namun hingga saat ini realisasi pembangunan permanen belum juga terlaksana. Thomas Yamlian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah di Bovendigul lebih membutuhkan laboratorium dan perpustakaan dibanding

0: tenaga kependidikan. Fasilitas tersebut dinilai dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah.
1: Penambahan gedung menurut saya itu sudah nggak efektif. Karena berapa 9 SMP yang saya lihat itu kelebihan ruang belajar. Yang sekarang diperlukan adalah melengkapi fasilitas yang belum ada. Lab, perpustakaan, mungkin ruang UKS, tenaga pendidik maupun kependidikan.
0: Ia berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap setiap usulan pembangunan sekolah ini agar anggaran pendidikan dapat digunakan secara efektif dan sesuai kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, pembangunan pendidikan di Bovendigul tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Menurutnya, pemenuhan fasilitas belajar akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan dibanding membangun ruang kelas yang belum tentu dimanfaatkan secara optimal. Setiap sekolah perlu dipetakan berdasarkan kebutuhan real agar pembangunan lebih tepat sasaran. Darmaji juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pembangunan di sektor pendidikan. Ia berharap setiap program yang dijalankan benar-benar mampu menjawab kebutuhan sekolah, mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Kapolres Bovendigul minta personilnya mengimbangi pola pikir masyarakat. Laporan Yohanes de Goden.
3: Di usia yang ke-80 tahun, Polri hadir untuk masyarakat. Tentunya pelayanan Polri akan mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga dalam menjaga Kamtibmas ada kesamaan pemahaman antara kepolisian dan masyarakat dalam menangani setiap permasalahan. Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra SIK mengapresiasi kepada masyarakat Bovendigul yang kritis terhadap kerja Polri, sehingga Polri di Bovendigul akan terus berkembang dalam pelayanan. Menyikapi hal ini, Kapolres Bovendigul mengajak personil kepolisian agar dalam pelayanan mengimbangi pola pikir masyarakat.
4: Masyarakat Bovendigul itu tidak bodoh. Masyarakat Bovendigul itu tidak tertinggal. Masyarakat Bovendigul ini adalah masyarakat yang cermat. Masyarakat yang kritis. Itulah kenapa saya selalu sampaikan kepada seluruh personil Polres, kita harus bisa mengimbangi pola pikir masyarakat. Kita harus bisa menyelaraskan apa keinginan masyarakat. Dan kita juga harus bisa untuk mensinkronkan apa tujuan dari masyarakat.
3: Kapolres Bovendigul mengajak masyarakat Bovendigul di usia Polri yang ke-80 tahun agar bersama-sama bangun komitmen untuk menjaga bersama situasi keamanan di tengah masyarakat agar aktivitas masyarakat dapat terus berjalan baik. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul. Pendengar, pemerintah daerah Bovendigul apresiasi sinergi TNI Polri dorong kolaborasi jaga stabilitas daerah. Kembali dilaporkan Thomas Syamlian.
5: Hubungan harmonis antara unsur TNI Polri dan pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul mendapat apresiasi dari Pemda Bovendigul. Sinergi yang selama ini terbangun dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung kelancaran pembangunan di wilayah ini. Apresiasi tersebut disampaikan pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabianus Sabi Sinfagi saat memberikan arahan singkat pada momentum peringatan Hari Bayangkara ke-80. Fabianus menegaskan peringatan Hari Bayangkara bukan sekedar agenda seremonial tahunan, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat kebersamaan dan meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di Bovendigul.
6: Lebih lagi bahwa selama ini ada hubungan kerjasama. Saya lihat cukup akrab sekali dari TNI Polri, kemudian kami dari pihak pemerintah juga, artinya ada hal mereka lebih cepat menanggapi itu. Dan ini kami merasa aman, baik kita di pihak pemerintah maupun masyarakat merasa nyaman. Dengan begitu kami sangat mau sehingga keadaan ini terus berlanjut.
5: Menurutnya selama ini hubungan kerja antara pemerintah daerah bersama aparat TNI dan Polri telah berjalan dengan baik dalam mendukung berbagai program pelayanan publik. penanganan persoalan sosial kemasyarakatan hingga menciptakan situasi yang kondusif bagi aktivitas masyarakat. Fabianus menambahkan kondisi keamanan yang terjaga merupakan fondasi utama dalam mendorong percepatan pembangunan daerah. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara

0: untuk Indonesia.
1: Pendengar, Habib Miftah ungkapkan pengelolaan zakat Basnas berada dalam koridor hukum. Laporan Septianing Nurjana.
2: Hal tersebut disampaikan Habib Miftah Fuad Al-Hamid saat menghadiri kegiatan santunan anak yatim yang diselenggarakan Masjid Darul Hidayah di Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Ditemui di sela kegiatan, Habib Miftah menjelaskan bahwa Basnas merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 karena memiliki dasar hukum yang jelas. Setiap bentuk penyelenggaraan pengelolaan zakat harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, apabila terdapat pihak yang menjalankan pengelolaan zakat di luar koridor hukum atau ditemukan dugaan penyimpangan anggaran zakat oleh Basnas, masyarakat berhak melaporkannya kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Habib Miftah menegaskan bahwa Basnas merupakan badan pemerintah non-struktural yang dibentuk berdasarkan undang-undang, sehingga seluruh aktivitas pengelolaan zakat harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku.
3: Basnas itu bentuknya Basnas itu dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Kalau di negara ini sudah ada undang-undangnya, maka apabila ada orang yang keluar dari koridor undang-undang tersebut, maka dia masuk dalam kategori pidana dan itu dapat dilaporkan ke kepolisian. Nah, sehingga saya katakan tadi, apabila mereka dicurigai melaksanakan atau penyelewengan anggaran zakat, maka boleh dilaporkan kepada aparat. Karena sejatinya Basnas itu adalah merupakan badan pemerintah non-struktural yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Demikian.
2: Di akhir kegiatan, Habib Miftah juga menyampaikan apresiasi terhadap masyarakat Muslim Kabupaten Bovendigul. Ia mengaku bersyukur kembali dipercaya untuk kedua kalinya menjadi penceramah di daerah ini. Habib Miftah mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dan kepercayaan yang diberikan. Ia berharap silaturahmi antara dirinya dan masyarakat Bovendigul terus terjalin erat serta membawa keberkahan dan kemajuan bagi umat Islam. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigo sore ini. Saya Elizabeth Francisca mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bufun Tinggul. Dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 MHz. Kami mengajak Anda kita bersama mengikuti Beranda Astacita Nasional.
1: Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
2: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
1: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Miranda Astacita.
1: Baik pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Astacita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan. Salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak. Dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak permainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-tutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan begitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Okta Wandari, yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads, itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang reply, termasuk saya lah, bales-balesin sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih, 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match, okay deh ayo kita jadi ini konco dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali nggak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLJ atau di mana teman-teman kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil, jujur aja, saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain, jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari konco dolanan.
2: Munculnya tren no gadget with strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal, jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk. Kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepet suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolanan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Asta Cita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, yeah, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling gak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui, permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya gak perlu butuh banyak apa ya, biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya.
5: Iya, iya.
6: Misalnya habis makan apa ya, Mbak? Ya,
5: sawo
6: kecik ya. Sawo kecik bisa.
5: Oh, sawo kecik ya, iya.
6: Itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, misalnya agak besar enggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling bergantian untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi nih. Pasti Mbak ini juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu jenazah saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, iya. Benar sekali.
5: Nah kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, gak kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya, untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu gak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan.
5: Iya,
6: kalau
5: iya,
6: misalnya gak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya.
5: Iya,
6: dulu
5: iya
6: ya. Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya 1-1, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya. Lompat satu, lompat dua. Baru lompat satu lagi, balik arah. Seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih, Mbak Hani, ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini
6: anak-anak.
5: Ini untuk anak-anak ya, ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul. Supaya gak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya. Engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga gitu.
6: Oh ya, iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
5: ramping-ramping zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Hani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang enggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makin sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini kita bentengnya gak bisa ditembus. Tapi sih seringnya ya colongan.
5: Kecolongan ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih, Bu?
6: Iya, betul sekali.
5: Itu ya. Jadi ini permainan yang secara kelompok ya, Bu ya. Minimal berapa orang ini, Bu?
6: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas, bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya, benar. Terlalu jauh ya,
6: iya.
5: Jadi memang harus lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya enggak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya enggak terengah-engah karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet yang paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita, yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan yang klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk nutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya, kadang-kadang kalau main
5: atau kumpet.
6: Jadi memang harus cerdik, tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis.
5: Duduk aja ya, gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi. Jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa. Padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih, biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan. Pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya, dan ini main permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian.
5: Iya.
6: Kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, terus nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa
7: pendengar, kami akan kembali menghadirkan Beranda Asta Cita. Untuk saat ini pendengar, kami hadirkan
5: untuk Purwokerto sendiri
7: saatnya azan maghrib wilayah Tanah Merah dan sekitarnya
6: mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap menang.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dear, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib, terutama baik untuk umat muslim. Semoga amal ibadah Anda hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Kami hadirkan kembali Beranda Astacita Nasional.
2: Internet dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Werfete menilai, seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
3: Saya harapkan itu ya, kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini, kita harus lebih mencintai budaya kita agar tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya, kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan. Itu harus ada keseimbangan, harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan, bahwa dengan arus globalisasi ini, berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya, karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan, sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
2: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Mendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau bluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
0: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik semua di Bovendigul, kamu sudah tahu belum? Badan Pusat Statistik akan melaksanakan kegiatan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan dari Mei sampai Agustus 2026. Sensus ini bertujuan untuk mendata usaha-usaha yang ada di Kabupaten Bovendigul, baik usaha besar, usaha sedang, sampai usaha kecil seperti kios, penjual pinang, usaha rumahan, bengkel, ojek, dan lain-lain. Dengan data ini, KAM sudah membantu pemerintah untuk bikin kebijakan ekonomi sampai rencana pembangunan yang tepat sasaran supaya usaha-usaha di Indonesia bisa lebih maju.
2: Halo masyarakat Bovendigul, dimanapun berada, mari torang sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 di seluruh kampung-kampung yang ada di Tanah Digul yang kita cintai bersama. Saat petugas sensus datang, terimalah dengan baik dan berikan informasi usaha yang benar dan lengkap. Ingat, setiap jawaban yang pace-mace berikan hari ini akan menjadi dasar pembangunan Bovendigul esok hari. Data yang akurat akan melahirkan kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Ingat, data akurat, Bovendigul pun kebijakan tepat. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi Bovendigul yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul dipancarluaskan dari Jalan Trans Papua. Saya Lisa masih bersama Anda. Ibarat kebersamaan kita pendengar.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam serta keanekaragaman suku di dalamnya membuat Indonesia kerap dijuluki sebagai surga dunia. Mulai dari tarian, kuliner, musik tradisional hingga berbagai tradisi peninggalan nenek moyang kita lainnya yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negeri yang senantiasa menjunjung tinggi nilai leluhur. Zamrud Katulistiwa disematkan kepada Indonesia karena negara kita memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrud yang indah. Selain itu, Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau Katulistiwa. Namun menariknya, julukan Zamrud Katulistiwa ini bukan karena letaknya yang berada di bawah garis Katulistiwa, melainkan karena Indonesia yang terlihat sangat indah jika dilihat dari angkasa. Seperti gugusan kepulauan Indonesia yang hijau menyejukkan mata layaknya batu zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP mama.
1: Belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax. Yeay!

Dengar pukul 18.26 menit waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda ya, beberapa tembang pop Indonesia yang tentu hadir ya, menemani Anda kebersamaan kita berdengar. Ada informasi beberapa informasi ya, kembali dari laman resmi rri.co.id, di mana tentunya akan kembali kami informasikan di ruang dengar Anda. Sebelumnya kami menyapa Anda, selamat sore dan jelang malam dimanapun saat ini Anda berada, masyarakat Kabupaten Vendigo, 112 Kampung 20 Distrik ya. Di Kabupaten Vendigo Anda pula yang monitor bersama kami melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga ucapkan terima kasih, salam kemakan selalu via udara, salam jabat hati tentunya. Pendengar, bagi Anda yang sedang melaksanakan berbagai kegiatan ya, aktivitas Anda, semoga diberikan kelancaran ya akan segala aktivitas Anda. Dan tentunya pendengar, untuk informasi ya, laman resmi RRI.co.id pendengar, laman resmi RRI.co.id dikabarkan pendengar, pesawat AMA ya dibakar, aparat masih berkoordinasi menuju ke lokasi kejadian. Pendengar, kepolisian daerah Papua memastikan bahwa sebuah pesawat perintis AMA ya dilaporkan hilang kontak saat melayani penerbangan dari Bandara Wamena menuju lapangan terbang Ebdeheik, Balingga, Kabupaten Yahukimo. Dan ini disampaikan pendengar oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito, mengatakan informasi hilangnya kontak pesawat diterima Polda Papua melalui Polres Yahukimo dan Polsek Bandara Sentani. Di mana pendengar, pesawat yang dilaporkan hilang kontak tersebut adalah pesawat kecil jenis Pilatus Porter PC-6 ya, dengan registrasi PK. Pesawat dipiloti seorang warga negara asing dan atas nama Kap Nicholas Francis Gosselin, mengangkut 7 penumpang yang merupakan masyarakat setempat. Dan pesawat ini dinyatakan hilang pendengar, hilang kontak ya, ketika terbang dari Wamena ke lapangan terbang Ebdeheik, Balinggama. Dan berdasarkan informasi awal diterima, salah satu pesawat yang melintas di sekitar Bandara Balingga dilaporkan melihat puing-puing pesawat dalam kondisi terbakar. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kondisi geografis lapangan terbang Balingga yang berada di wilayah pegunungan menjadi kendala ya tentunya bagi tim untuk mencapai lokasi. Saat ini terus berkoordinasi dengan pihak terkait tentu guna mengupayakan akses menuju tempat kejadian. Kombes Pol Cahyo Soekarnito menegaskan saat ini aparat masih melakukan koordinasi teknis ya untuk mencapai lokasi keberadaan pesawat, termasuk untuk memastikan keberadaan pilot ya dan para penumpang lainnya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, adalah salah satu informasi ya dikabarkan tentu dari laman resmi RRI.co.id ya, kami lansir dari laman resmi RRI.co.id informasi pesawat AMA ya dibakar, aparat masih berkoordinasi menuju ke lokasi kejadian. Anda ingin membaca pendengar, silakan boleh mengunjungi laman resmi RRI.co.id untuk boleh membaca, bisa membaca informasi-informasi selengkapnya. Ada banyak sekali informasi olahraga, ekonomi, hukum, piala dunia, dan tentunya informasi ya gaya hidup, ada hobi, iptek, budaya, kesehatan, hiburan, kuliner, dan wisata ya. Banyak sekali informasi-informasi pendengar yang bisa Anda baca ya di laman resmi rri.co.id. Bersama kami pendengar, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya tapi tidak mau menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Tari Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Srimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar di Bovendigul tadi manapun Anda berada, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Di ruang dengar Anda, informasi juga hiburan dan kena sharing tentu-tentu kami hadirkan sepanjang kebersamaan kita. Saat ini pendengar, saya Lisa yang akhiri kebersamaan. Nanti Anda ditemani oleh rekan Indah ya, melanjutkan di lintas malam Bovendigul. Pendengar, kita bersama kembali ya menyimak sejumlah informasi dihadirkan dalam penyampaian warta berita Gema Papua. Dan malam ini pendengar ya Gema Papua Kalung 1 ya Papua bersama RRI Wamena ya, kami masih menantikan hingga saat ini di ruang dengar Anda. Pastikan tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo ya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua yang disiarkan RRI Sekorwil Nusantara 1 edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil Papua. Bersama saya, Adem Wenente, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya. Berita pertama, Polda Papua menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80. Di kesempatan itu, Kapolda Papua menegaskan komitmen Polri untuk terus mengabdi kepada masyarakat. Berikut laporannya.
1: Kepolisian daerah Papua menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang berlangsung di lapangan Mapolda Papua Koyokoso. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Petri Trenwarin yang dalam amanatnya menegaskan komitmen Polri di jajaran Polda Papua untuk terus meningkatkan profesionalisme, pelayanan, dan sinergi bersama seluruh elemen masyarakat. Dikatakan Kapolda, tema besar Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini sejalan dengan komitmen pengabdian Polri yang berorientasi pada perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan hukum yang berkeadilan demi terwujudnya keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Ditegaskan Kapolda, kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui kata-kata, melainkan melalui kerja yang nyata. Oleh karena itu, setiap insan Bayangkara harus menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, disiplin, dan humanisme dalam melaksanakan tugas. Dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, Polri akan terus mengedepankan pendekatan melalui nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, kearifan lokal, serta penguatan sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh komponen masyarakat. Keamanan yang kondusif merupakan pondasi utama bagi keberhasilan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, komitmen tersebut harus terus dijaga sebagai upaya mendukung terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.
2: Di tanah Papua, tantangan tersebut memiliki karakteristik yang lebih kompleks. Oleh karena itu, Polda Papua harus mampu bekerja secara prediktif, responsif, dan adaptif dengan mengedepankan pendekatan yang humanis, menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi kearifan lokal, serta memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat. Keamanan yang kondusif merupakan prasyarat utama bagi berlangsungnya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Oleh karena itu, Polda Papua akan terus berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas Kamtibmas sebagai fondasi bagi kemajuan daerah terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Port Numbai, Charles Awi, menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan pengabdian Polri yang sudah memasuki usia ke-80 tahun. Buah kerja keras tersebut akhirnya mampu mewujudkan stabilitas Kamtibmas di Papua, khususnya di Kota Jayapura.
3: Kami memberikan apresiasi dan terima kasih selama ini kerja keras dari Polri sehingga keadaan di Papua ini pada umumnya dan khususnya di Kota Jayapura itu berjalan aman, tertib dan damai. Kedepan kami harapkan supaya pendekatan-pendekatan itu lebih humanis, lebih persuasif, lebih komunikatif supaya aspirasi keinginan masyarakat itu dapat tersalur sampai ke pengambil keputusan. Kami lihat Polri sampai sekarang itu sudah berjalan baik, tapi untuk lebih baik dan lebih pendekatan yang lebih humanis, Polri perlu mengadakan evaluasi semua kinerja Polri selama ini apa dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat atau tidak. Evaluasi itu bukan berarti kita mengoreksi yang jelek-jelek, tidak. Itu menunjukkan jiwa besar untuk membuka ruang komunikasi.
1: Charles Awi berharap ke depan Polri bisa semakin mengedepankan pendekatan yang humanis, persuasif, dan komunikatif, sehingga aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik kepada para pengambil kebijakan. Arul Firmansyah melaporkan.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 tahun 2026 ini menjadi momentum penting bagi Kepolisian Republik Indonesia. Kapolres Jaya Wijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Wakapolres Kombespol Albertus Mabel SIK MAP menyampaikan perayaan dilakukan sederhana namun penuh makna. Laporan Epifania Reyaan.

0: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Kepolisian Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rasa bangga dan apresiasi kepada seluruh jajaran Polri atas pengabdian menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Dengan tema 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, Presiden menegaskan seluruh pengabdian Polri bermuara pada pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dalam amanatnya, Presiden menekankan 5 hal utama, yakni memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan profesionalitas, memperkuat kapasitas SDM, menghadapi ancaman digital, meningkatkan fleksibilitas organisasi, serta memperkuat legitimasi Polri melalui kepercayaan publik. Ia juga menegaskan Polri harus adaptif, responsif, dan berorientasi pelayanan publik. Sementara itu, Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Wakapolres Kompol Albertus Mabel SIK MAP menyampaikan perayaan dilakukan sederhana namun penuh makna. Kapolres mengajak seluruh pihak di Jayawijaya untuk memperkuat kerjasama lintas institusi demi menjaga keamanan dan mendukung pembangunan. Terlebih, Wamena kini menjadi ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. Ia juga meminta kritik dan masukan masyarakat agar Polres Jayawijaya terus berbenah meningkatkan kualitas pelayanan.
1: Mewakili seluruh personel dan keluarga besar Polres Jayawijaya mengucapkan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang selama ini selalu membantu dan kerjasama dengan kami dalam penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Jayawijaya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membantu balas kebaikan Bapak Ibu dan hadirin tamu undangan sekalian. Saat ini Wamena telah menjadi ibu kota Provinsi Papua Pegunungan. Tentunya hal ini membuat Wamena menjadi center of gravity di Papua Pegunungan. Menyikapi hal ini dan sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan, saya mengajak untuk lebih menguatkan jalinan kerjasama antar institusi. Saya sangat paham dan mengerti bahwa tiap institusi memiliki visi atau misi, kepentingan serta strategis pencapaiannya masing-masing. Namun kepentingan masyarakat Jayawijaya adalah yang utama. Besar harapan saya, Jayawijaya selalu mengatakan kami pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, akademisi, dunia usaha, organisasi-organisasi kemasyarakatan, komunitas-komunitas media harus selalu bersinergi secara faktual agar Jayawijaya memiliki kebijakan, regulator, fasilitator dan berjalan sesuai regulasi dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang luas. Ketersediaan data hasil riset sehingga inovasi dan pengembangan program berbasis pada ilmu pengetahuan, terciptanya motor penggerak ekonomi dan terbukanya lapangan kerja, keterlibatan organisasi-organisasi dan kemasyarakatan akan menciptakan ketahanan serta resiliensi yang kuat serta keaktifan media sebagai corong informasi, edukator publik dan pengawas jalannya program-program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Jayawijaya, khususnya untuk seluruh personel Polres Jayawijaya dan Kompi Brimob Wamena. Saya selaku Kapolres Jayawijaya merasa bangga dan terhormat bisa berada serta bekerja sama rekan-rekan semua dalam memberikan pengabdian terbaik kepada seluruh masyarakat Jayawijaya.
0: Acara syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Jayawijaya turut dihadiri Forkopimda, tokoh adat, agama, pemuda, akademisi, dunia usaha serta masyarakat. Dirgahayu Polri ke-80. Polri yang kuat adalah Indonesia aman dan Indonesia yang aman adalah Indonesia yang maju. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
2: Pendengar, peringatan Hari Bayangkara ke-80 Kapolres Jayawijaya pada perayaan kemarin diwakili oleh Wakapolres Kompol Albertus Mabel SIK MAP. Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi meluncurkan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia atau SIPDRI berbasis SP2D online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKPD. Peluncuran berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah pada Rabu 1 Juli 2026. Informasi selengkapnya, laporan Nur Febriana.
3: Pemerintah Provinsi Papua Tengah resmi memulai implementasi SPIDRI berbasis SP2D online dan kartu kredit pemerintah daerah sebagai langkah mempercepat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah. Sistem ini memungkinkan proses pencairan dana dilakukan secara elektronik, terintegrasi dengan sistem perbankan, sekaligus mendorong penggunaan transaksi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah. Peluncuran tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Sebelum implementasi, seluruh perangkat daerah juga telah mengikuti bimbingan teknis dan simulasi penggunaan sistem guna memastikan pelaksanaannya berjalan optimal. Gubernur Papua Tengah Meggina Wipo berharap seluruh perangkat daerah dapat mengoptimalkan penerapan SIPDRI berbasis SP2D online dan KKPD dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memperkuat koordinasi antar instansi demi mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih baik.
4: Saya berharap seluruh OPD pemerintah kabupaten di Provinsi Papua Tengah dapat mengimplementasikan SIPDRI, SP2D online dan KKPD secara optimal dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperkuat koordinasi antar lembaga, serta menjaga komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik. Atas nama pemerintah Provinsi Papua Tengah, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri, PT Bank Papua, dan BPPKAD, serta seluruh pihak yang telah mendukung implementasi program ini.
3: Dalam implementasinya, pemerintah Provinsi Papua Tengah menggandeng Bank Papua sebagai mitra strategis. Melalui integrasi sistem perbankan, proses penerbitan hingga pencairan surat perintah pencairan dana atau SP2D diharapkan berlangsung lebih cepat, aman, dan efisien. Direktur Utama Bank Papua Yuliana DMBC mengatakan, penerapan SP2D online melalui SPIDRI menjadi langkah nyata menuju pengelolaan keuangan daerah yang modern dan terintegrasi.
5: Implementasi SP2D online melalui SPIDRI merupakan langkah nyata menuju sistem pengelolaan keuangan daerah yang semakin modern, transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui implementasi ini, proses penerbitan dan pencairan surat pemerintah pencairan dana dapat dilakukan secara real-time, terintegrasi langsung dengan sistem perbankan, sehingga

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas

0: Unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
3: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
2: jawab ibu itu.
3: "Wah, hebat sekali putra ibu."
2: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
3: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
2: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
3: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
2: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
3: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
2: Pemuda itu segera menyahut,
3: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
2: Dengan senyum ibu itu menjawab,
3: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
2: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

Pendengar setia RRI di Bovendigo, bagian dimanapun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Bovendigo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 19 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur.

menikmati suasana malam kita bersama. Ya, perlu diketahui juga kebersamaan kita berlangsung hingga nanti berakhir tugas kami di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Saya Ina dan juga bagian teknisi Bung Tito akan menemani kebersamaan Anda dimanapun berada malam hari ini. Oke, kami hadirkan kembali lagu-lagu Buddha yang mana masih menemani

0: Salve.
1: Pernahkah Anda mendengar umat Katolik mengucapkan salve? Mungkin ini terdengar sederhana, tetapi sapaan ini memiliki makna yang dalam. Kata salve berasal dari bahasa Latin, dari kata salvere yang berarti menjadi sehat, selamat, dan berbahagia. Secara sederhana, salve bisa dipahami seperti shalom dalam bahasa Ibrani, sebuah salam damai, namun dalam tradisi gereja Katolik Roma. Di Indonesia, khususnya di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Manado, dan beberapa daerah lain, salve menjadi salam khas umat Katolik, baik dalam suasana formal maupun rohani. Bahkan di Italia, salve juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi bagian dari budaya sekaligus iman. Salam ini juga sering kita dengar dalam komunitas dan media Katolik sebagai bentuk sapaan yang penuh makna. Namun bukan hanya salve, ada juga shalom, salam sejahtera, hingga ungkapan Latin seperti Pax Christi dan Dominus Nobiscum. Semua ini memiliki suatu pesan yang sama, damai, keselamatan, dan kasih. Karena sesungguhnya, salve bukan sekedar salam biasa. Ia adalah doa, ia adalah harapan, sebuah ungkapan tulus agar orang yang kita sapa mendapat kesehatan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan. Jadi, ketika Anda mengucapkan salve, Anda sedang menyampaikan berkat. Salve.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tari Srimpi adalah salah satu tarian tradisional Keraton Jawa. Tarian ini muncul pada masa kejayaan Kerajaan Mataram antara tahun 1613 sampai 1646. Tari Srimpi dipertunjukkan untuk ritual kenegaraan dan peringatan naik tahta. Saat pementasan, tarian ini diiringi dengan suara musik gamelan. Tari Srimpi dilakukan oleh 4 orang penari. Keempat penari perempuan melambangkan kiblat 4 arah mata angin. Tarian ini bertempo halus dengan gerakan sangat pelan dan harmonis. Gerakan tarian yang gemulai dan anggun memiliki gambaran budi pekerti dan lemah lembut karakter wanita Jawa. Tari Srimpi gaya Yogyakarta memiliki 3 unsur. Gerak tari klasik gaya Yogyakarta, tata busana khas gaya Yogyakarta, dan tema cerita yang berasal dari Mahabharata.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP mama.
1: Belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.

Semua berawal dari rasa takut. Takut kehabisan, takut tidak kebagian. Lalu kita membeli lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sampai akhirnya, ada yang datang dan tidak menemukan apa-apa. Panik buying bukan hanya tentang apa yang kita ambil, tetapi tentang apa yang kita tinggalkan untuk orang lain. Kita bisa memilih untuk tenang, kita bisa memilih untuk peduli. Belanja secukupnya karena cukup untuk kita berarti cukup untuk semua.

Tahukah Anda, Noken Papua telah mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda pada tanggal 4 Desember 2012 lalu. Noken Papua menjadi salah satu kerajinan khas Papua yang selalu diburu para wisatawan. Yang menarik dari noken ini adalah hanya orang Papua saja yang boleh membuat noken. Para wanita di Papua sejak kecil sudah harus belajar untuk membuat noken karena membuat noken sejak dulu hingga sekarang membuat noken dapat melambangkan kedewasaan si perempuan. Jika perempuan belum bisa membuat noken, dianggap tidak dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah.

Terima kasih pendengar di manapun Anda berada, pukul 20:19 waktu Indonesia Timur. Kami masih terus persembahkan lagu-lagu daerah Papua menemani suasana malam kita bersama. Ya, bagi Anda dan keluarga juga yang sedang menikmati suasana malam hari ini dengan segala kesibukan-kesibukannya di rumah ataupun juga di tempat-tempat usaha, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, aman, lancar, dan juga pekerjaan-pekerjaan Anda bisa rampung malam hari ini. Ya, saudara pendengar, di manapun Anda berada, kami juga terus hadir dengan informasi-informasi dari portal resmirari.co.id, yang mana kami bagikan informasi yang juga kami unduh dari rri.co.id. Yaitu pertemuan RI Belarus, Presiden kita perkuat kemitraan untuk pembangunan nasional. Saudara, Presiden Prabowo Subianto membuka peluang meningkatkan investasi dan kerjasama industri antara Indonesia dan Belarus. Penguatan sektor industri menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko tersebut. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki peluang besar untuk memperluas kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Kerjasama tersebut diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Ya, perkara itu informasi terkini, terupdate, dan terpercaya. Anda juga bisa kunjungi laman resmirari.co.id dan memilih informasi nasional. Pertemuan RI Belarus, Presiden, kita perkuat kemitraan untuk pembangunan nasional.

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencatat, di masa lalu saat Indonesia merebut kemerdekaan, wilayah Kabupaten Boventigul tercatat pernah menjadi tempat pembuangan tokoh-tokoh perjuangan. Di antaranya adalah tokoh proklamator yaitu Muhammad Hatta. Di masa pendudukan Belanda di Indonesia, Kabupaten Boventigul dikenal dengan sebutan Digul Atas yang merupakan lokasi pengasingan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Lokasi ini terletak di tepi sungai Digul Hilir, Tanah Papua, bagian selatan. Selain Bung Hatta, tokoh politik bangsa Indonesia lainnya yang dibuang di Boventigul adalah Syahril, Muhammad Bondan, Maskun, Burhanuddin, Sukasumitro, Murwoto, Ali Arsam, dan sejumlah para pejuang lainnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan.

0: capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Nah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
2: Kucing.
1: Tuh, kucing.
0: Itu orang.
1: Kucing tuh
2: meong.
0: Wah, benar maling. Pukul kentongannya.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua.
1: Sini.
3: Nah, ingat ya, pukul kentongan dua-dua atau dua

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami di 90.3 MHz Pro 1 RRI Bovan Tegal. Pukul 20.51 menit waktu Indonesia Timur. Kembali informasi terkini dari rri.co.id. Komisi 7 usulkan forum mediasi tangani pembekuan saldo penjual UMKM digital. Sedari dari Jakarta dikabarkan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Gus Dunia Salim mengusulkan forum mediasi menangani pembekuan saldo ratusan pelaku UMKM digital. Forum tersebut dinilai penting sebelum DPR mengambil langkah lanjutan, termasuk kemungkinan mendorong pembentukan panitia khusus. Legislator yang akrab disapa Nunik ini meminta perhitungan nilai kerugian hingga 3 triliun dijelaskan oleh pihak yang memiliki kompetensi. Menurutnya, dasar perhitungan yang kuat diperlakukan agar perjuangan penyelesaian persoalan tersebut memiliki pijakan kokoh. Ia juga mempertanyakan apakah kementerian telah mendalami kebijakan pembekuan saldo serta aturan yang mendasarinya. Kejelasan mekanisme perlindungan UMKM digital diperlukan karena aktivitas bisnis kini semakin bergeser ke platform digital. Pendengar, itu informasi terkini Komisi 7 usulkan forum mediasi tangani pembekuan saldo penjual UMKM digital. Ya, di menit 53 lewat terpukul 20 waktu Indonesia Timur. Kami masih terus hadir menemani kebersamaan kita malam ini hingga pukul 21. Kita ikuti penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Tahukah Anda, papeda adalah makanan khas berbahan dasar sagu. Bentuknya mirip bubur, tapi teksturnya lebih kental dan lengket. Makanan tradisional ini banyak ditemui di Papua, Maluku, dan beberapa daerah di Sulawesi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda bukan sekedar makanan. Bahkan papeda dihormati dan disakralkan karena kerap dihidangkan dalam upacara-upacara adat. Salah satunya papeda kerap disajikan dalam upacara Watani Kame. Upacara itu digelar sebagai tanda berakhirnya siklus kematian seseorang. Nantinya bagi relasi yang banyak membantu pada upacara Watani Kame akan mendapat papeda. Seperti di Papua, papeda juga dihadirkan dalam ritual, misalnya saat perayaan masa pubertas seorang gadis.

0: Pukul 21 waktu Indonesia Timur mengajak Anda mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Indonesia-Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan, hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Hormat senjata!
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
4: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
3: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
3: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus, seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
3: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal.

0: gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
1: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
0: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
1: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
2: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
1: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnain Suhanda.
4: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
5: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan

0: maladministrasi.
1: Saudara saksi menyatakan tadi kah adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
2: Kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan dievaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
1: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
2: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
0: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
3: Saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya, saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya, dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKN segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak?
2: Tidak ada.
0: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
6: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA. Itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
5: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
7: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
8: Yang bocorin ya Pak? Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
5: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
9: Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
10: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gcraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
9: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gcraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
10: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
11: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi yang adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
10: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti, menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
12: UMKM ini kan, Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
10: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
13: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
14: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan, Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
15: Kota Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diharapkan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan

0: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
1: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
0: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
3: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. Finish sebagai runner-up grup K, hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia, menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0, namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
4: Jadi persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
5: De campo, eso faz que todos estén preparados.
3: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
4: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri, dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
6: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
3: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karisma Rizky,

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Ku kenal dia nisan, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Saudara pendengar di Bovendigo, baik dimanapun berada, pukul 21:37 waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami di 90.3 MHz dan juga pemancar dari kami di Warobcom 97.5 MHz. Lagu-lagu Papua masih mewarnai suasana malam kita bersama. Senantiasa juga terhibur dan bagian yang masih beraktivitas malam ini, semoga dilancarkan. Yang ada di 20 distrik, 112 kampung, semoga dong semuanya dalam kondisi yang aman, nyaman, dan tenteram. Iya, ada satu lagu, Gadis Kerudung Putih, dan juga akan disusul dengan Kalau Sayang bersama Steve Warmore, akan mewarnai suasana malam kita bersama. Semoga senantiasa terhibur dan juga makin lancar aktivitas-aktivitas Anda yang saat ini sedang dilaksanakan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana para ahli bisa mendeteksi gempa bumi? Jawabannya adalah dengan menggunakan seismograf. Alat ini berperan penting dalam mencatat getaran-getaran yang terjadi di bawah permukaan bumi, memberikan informasi yang akurat tentang kekuatan dan lokasi gempa. Seismograf bekerja dengan sangat sederhana namun canggih. Ketika terjadi gempa, getaran tanah akan menyebabkan jarum pada seismograf bergerak, mencatat pola-pola getaran tersebut di atas kertas atau dalam bentuk digital. Data ini kemudian dianalisis oleh para ahli geologi untuk menentukan skala gempa, pusat gempa, serta potensi dampaknya. Secara teknis, seismograf merupakan instrumen untuk merekam gerakan tanah saat bencana gempa bumi terjadi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang rindu. Rindu tak sendirian di ruang rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercipta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI, Bovendigo.

Ya, pendengar Cinta Karya Titik Puspa menceritakan tentang rasa sakit akibat pengkhianatan dalam sebuah hubungan cinta. Yang mana lagu ini mengisahkan seseorang yang pernah menerima janji setia dari pasangannya untuk hidup bersama dalam suka dan duka. Namun kemudian melihat pasangannya mengingkari janji tersebut dan berpaling kepada orang lain. Ya, pendengar, kita berjumpa malam ini dalam program Ruang Rindu Berbagi Rindu lewat Memori Lagu edisi Kamis 2 Juli 2026. Saya Ina menemani kurang lebih 1 jam ya berbagi dalam program Ruang Rindu ya. Tentunya malam ini kami berbagi profil seputar penyanyi legendaris ya, yaitu Titiek Puspa. Oke, saudara pendengar, tentunya seputar profil dari penyanyi Titiek Puspa ya, tentunya adalah salah satu legend yang masuk dalam musik Indonesia, yang dikenal sebagai penyanyi pencipta lagu, aktris dan seniman multi talenta. Selama lebih dari 70 tahun berkarya, ia juga menghasilkan banyak lagu yang menjadi bagian penting dari sejarah musik Indonesia. Ya, nama asli Sudarwati kemudian sempat berganti menjadi Kadarwati dan Sumarti. Nama panggung yaitu Titiek Puspa. Lahir 1 November 1937 di Tanjung, Kalimantan Selatan. Profesinya yaitu penyanyi, pencipta lagu, aktris. Memeluk agama Islam dan juga karirnya aktif dari 1954 hingga 2025. Meninggal pada 10 April 2025 di Jakarta pada usia 87 tahun. Untuk perjalanan karirnya sendiri, Titiek Puspa dimulai setelah memenangkan ajang menyanyi bintang radio di Semarang pada tahun 1954. Sejak itu namanya semakin dikenal dan ia menjadi salah satu penyanyi paling berpengaruh di Indonesia. Selain bernyanyi, ia juga aktif menciptakan lagu, bermain film, tampil di teater, dan menjadi pengisi berbagai acara televisi. Ya, saudara, tentunya beberapa lagu-lagunya yang populer, diantaranya Kupu-kupu Malam, Apanya Dong, Bing, Gang Kelinci, Aku Anak Desa, dan Menabung. Prestasi dari Titiek Puspa sendiri menjadi salah satu ikon musik Indonesia lintas generasi. 4 lagunya masuk daftar lagu Indonesia terbaik, yaitu versi Rolling Stone Indonesia. Menerima berbagai penghargaan atas dedikasinya di dunia musik dan seni, termasuk penghargaan atas kontribusi seumur hidup terhadap industri musik Indonesia. Ya, saudara pendengar, tadi seputar lagu Cinta ya, yang juga kami hadirkan di awal jumpa kita, tentunya yang menceritakan tentang rasa sakit akibat pengkhianatan dalam sebuah hubungan cinta. Ya, tentunya saudara, dimanapun Anda berada, malam ini juga kita berbagi bernostalgia dalam program Ruang Rindu.

Bagi Rindu lewat memori lagu. Ya, Anda juga bisa merequest lagu kenangan lainnya bersama kami malam ini, dan juga bisa membagikan kenangan-kenangan Anda bersama kami di malam hari ini. Ya, di 0811495433, 0811498666, dan juga di layanan WhatsApp kami 0811498822. Satu tembang lagi, Si Hitam, ya, saya hadirkan untuk Anda. Semoga menemani kebersamaan kita malam ini.

0: Saudara, pukul 22 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Yang masih dalam program Ruang Rindu Berbagi Rindu lewat memori lagu, malam ini persembahan dari penyanyi legendaris ya, tentunya Titiek Puspa. Ya, pendengar baru saja berlalu di ruang dengar Anda, ruang dengar kita bersama, yaitu lagu Kupu-Kupu Malam ya, karya Titiek Puspa yang mengisahkan tentang kehidupan seseorang perempuan pekerja seks atau sering diibaratkan sebagai kupu-kupu malam yang menjalani pekerjaannya karena terdesak keadaan hidup, bukan karena keinginannya. Lagu ini mengajak pendengar untuk melihat sisi kemanusiaan perempuan tersebut, bukan sekedar menghakiminya. Ya tentunya, menurut penuturan Titiek Puspa, lagu ini terinspirasi dari kisah nyata seorang perempuan yang ditemuinya. Perempuan tersebut awalnya adalah seorang ibu rumah tangga, tetapi setelah ditinggalkan suaminya dan terlilit utang, ia terpaksa bekerja sebagai pekerja seks untuk bertahan hidup. Kisah itulah yang menginspirasinya lahir lagu Kupu-Kupu Malam. Ya pendengar, tentunya makna utama dari lagu-lagu ya dari lagu Kupu-Kupu Malam itu tentunya perjuangan hidup ya. Dan juga di sana terdapat kritik terhadap kemunafikan masyarakat, dan juga ada empati dan kasih sayang, dan juga harapan kepada Tuhan. Oke, semoga lagu-lagu Titiek Puspa malam ini juga terus kita nikmati dan juga kita kenang, dan tentunya dibawa terus ya hingga ke generasi-generasi penerus. Ya, semoga mengenang masa-masa kejayaan lagu-lagu yang hingga saat ini juga masih terdengar elok dan juga terdengar indah ya, dan juga menyentuh hati dan juga bisa membangkitkan semangat-semangat kita dan juga dalam menghadapi situasi apapun. Oke, saudara pendengar, di dalam program Ruang Rindu malam ini Anda juga bisa berbagi bersama kami melalui line telepon kami di 08114954333, 08114988666, dan juga WhatsApp kami 08114988222. Ya, kami buka layanan yang pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Bagi Rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Malam baik dengan Bang siapa di mana?
1: Anak buah KDM. Halo.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan anak buah KDM dari Jawa Barat.
0: Oke. Dari Jawa Barat.
1: Lupa lagi, saya itu sering masuk Ahmad Irwan.
0: Iya.
1: Ini lagu Titiek Puspa ya.
0: Benar.
1: Ya, lagu Titiek Puspa selagunya. Jatuh cinta berjuta rasanya.
0: Iya, Bang Irwan.
1: Walau jauh hati-hati rindu, walau dekat kali ya, gitu. Kalau guys, kalau gitu, kalian itu sebelum apa lagi banyak kita tipusoh yang dinyatakan oleh Bimbo itu kan,
0: terus
1: seperti cinta, ya kan, flamboyan, tapi karena tipus banget kan, banyak diantaranya ya, Bimbo tuh kemudian di Sri Tonga juga sih banyak yang kita kayak tipusoh seperti jatuh cinta itu kan, itu aja. Nah yang paling terkesan saya lagunya Kupu-Kupu Malam. Nah sekarang kita minta lagunya Kupu-Kupu Malam.
0: Baru saja iya. Terplaykan.
1: Ya Kupu-Kupu Malamnya itu yang dinyanyikan oleh Gris Simon. Ada yang benci dirinya gitu. Siapa aja lah kok yang benci Kupu-Kupu Malam. Ada yang benci dirinya.
0: Iya.
1: Jadi menceritakan kemerdekaan wanita malam gitu kan.
0: Benar.
1: Itulah foto tekstur saya. Sebetulnya pengen didengarkan tiga lagu, cuma nggak boleh satu lagu aja cukup lama. Tadinya kan mau jatuh cinta, sekarang ya kupu-kupu malam dirubah, cabut gitu.
0: Oke, kalau jatuh cinta boleh.
1: Kupu-kupu malam ya.
0: Kalau jatuh cinta boleh toh? baliknya Puspa.
1: Karena sekarang lagi nggak jatuh cinta sama siapapun, juga lagi fokus ke bola sekarang segala dunia. Makanya saya kurang sehat, batuk terus, pilek, puyeng itu gara-gara di begadang terus sampai pagi nggak.
0: Iya.
1: Dari mulai
0: merasa energi juga.
1: Begadang terus.
0: Begadang
1: jadi
0: terus.
1: Sekarang lagi fokus cintanya ke bola itu kan.
0: Iya, di seluruh tanah air ya.
1: Iya.
0: Antusias.
1: Salam-salamnya ya.
0: Oke.
1: Yang jauh dulu tuh buat Bang Luhut tuh di Tapanuli Utara, masih sama dengan saya bagian BWIB itu kan, cuma beda profesi waktu yang sama. Kemudian ada Pak Bintang Pratama, ada Bang Andi di Batam, ya sama juga WIB Batam juga ya. Ada juga Pak Abjahis di Jambi.
0: Iya.
1: Kemudian Ibu Farida, Ibu Kristin, ada juga Pak Ramadan, Pak Freddy, Bang Marcel, Bang itu siapa lagi, Bang Acus, ada juga bawa dua nusus dan Teh Dinasya, siapa lagi ya, buat para putar-putar semua ya, aja dengan Pak Nasrun. Terima kasih, cuma itu aja. Pokoknya mah ditunggu kupu-kupu malamnya ya. Makasih, Raina yuk, selamat malam.
0: Terima kasih juga Bang Irwan. Ya pendengar, penelpon kita Bang Irwan ya sudah bergabung. Bagi Anda juga yang mau berbagi bersama kami ya, tentunya malam hari ini juga dengan lagu-lagu miliknya Titik Puspa ya, boleh juga dengan lagu-lagu kenangan lainnya yang pasti kita bisa bernostalgia malam hari ini ya, dengan lagu-lagu yang Anda minta juga. Mungkin Anda punya cerita-cerita tersendiri, boleh berbagi bersama kami. Ya sudah kita lewati bersama menit ke-29, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saya Ina menemani Anda. Oke, Titik Puspanya tadi sudah diplaykan ya. Ya, sepertinya tidak bisa di playback ya. Saya hadirkan saja Titik Puspa dengan Jatuh Cinta. Semoga menemani, dan juga yang merequest tadi Bang Irwan, semoga juga terhibur bersama keluarga dimanapun berada. Dan juga rekan-rekan atau fans-fans Setia Pro 1 Bovendigo yang ada di Tanah Papua, bahkan juga yang ada di luar Tanah Papua.

Hari Minggu adalah hari yang dinanti oleh banyak orang karena menjadi hari libur dalam sepekan. Hari Minggu selalu dinantikan karena menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga atau sekedar bersantai setelah aktivitas padat selama seminggu. Namun, pernahkah Anda bertanya, mengapa hari Minggu ditetapkan sebagai hari libur? Sejarahnya berawal dari Kekaisaran Romawi kuno pada tahun 321 Masehi. Kaisar Romawi Konstantinus I mengeluarkan keputusan yang menetapkan hari Minggu sebagai hari istirahat resmi bagi seluruh Kekaisaran Romawi. Langkah ini diambil karena hari Minggu dianggap sebagai hari suci dalam agama Kristen yang pada masa itu mulai menjadi agama dominan di wilayah tersebut. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk beribadah dan beristirahat. Penerapan hari libur pada hari Minggu kemudian diteruskan ke wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Romawi, termasuk Belanda. Kebiasaan ini dibawa serta dan hari Minggu pun menjadi hari libur bagi para pekerja di Indonesia sejak saat itu. Tradisi ini terus dipertahankan hingga kini, menjadikan hari Minggu sebagai hari libur nasional yang berlaku di

Ya, pendengar, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu Berbagi Rindu lewat memorial lagu. Ya, tadi saya sudah playkan satu lagu miliknya Titik Puspa ya, yaitu Jatuh Cinta. Oke, saudara, Jatuh Cinta ya mengisahkan juga tentang perasaan seseorang yang sedang dimabuk asmara. Ya, lagunya menggambarkan berbagai emosi yang muncul ya saat Anda jatuh cinta. Ya, mulai dari rasa bahagia, rindu, gugup, hingga tingkah laku yang berubah karena kehadiran orang yang dicintai. Ya, saudara, tentunya secara keseluruhan lagu ini menyampaikan bahwa jatuh cinta adalah pengalaman yang penuh warna dan juga menyenangkan. Meski kadang membuat seseorang bingung dan repot menghadapi perasaannya sendiri, itulah yang membuat lagu ini terasa ringan, ceria, dan mudah dikenang. Oke, saudara pendengar, di malam hari ini juga Anda bisa berbagi bersama kami ya, tentunya dalam program Ruang Rindu. Ya, saudara, berbagi sedikit tentang bagaimana penyanyi-penyanyi legendaris selalu dikenang ya dengan lagu-lagunya. Ya, pendengar, penyanyi legendaris juga selalu dikenal ya melalui lagu-lagunya karena karya mereka mampu bertahan melampaui zaman dan juga tetap menyentuh hati pendengar dari berbagai generasi. Ya, tentunya ada beberapa faktor juga ya yang membuat mereka terus dikenang. Yang pertama yaitu lagu memiliki makna yang mendalam. Yang kedua, melodi yang khas dan mudah diingat. Dan yang ketiga, suara yang unik. Keempat, karya yang berkualitas dan konsisten. Kelima, mampu menyentuh emosi pendengar. Dan yang keenam yaitu memberikan pengaruh bagi dunia musik. Ya, tentunya seperti yang kita bahas atau kita ulas ya, profil penyanyi Titik Puspa. Ya, tentunya ini juga melalui lagu-lagu seperti Kupu-Kupu Malam, Bing, Apanya Dong, dan Cinta. Lagu-lagu tersebut tidak hanya enak didengar ya, tetapi juga mengandung cerita dan pesan yang tetap relevan hingga sekarang. Ya, masih dalam program Ruang Rindu, Berbagi Rindu lewat memori lagu. Kami masih menemani dan juga menanti partisipasi Anda semua malam hari ini juga yang menerima siaran kami melalui audio streaming ada replay go dimanapun berada. Semoga kita berbagi dalam program Ruang Rindu Berbagi Rindu lewat memori lagu. Malam ini kita membahas putar profil Titik Puspa. Ya, saya hadir kembali dengan lagunya Bing ya, semoga menemani kebersamaan kita malam ini.

0: Pendengar setia RRI masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz dan juga pemancar ya, relay kami di Warobgo 97.5 MHz. Saya Ina masih menemani dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu untuk edisi penyiaran malam ini Kamis 2 Juli 2026. Ya pendengar, tentunya kita sudah berbagi tadi ya seputar profil Titik Puspa dan juga lagu-lagu. Di antaranya tadi ada Kupu-kupu Malam, Cinta, Jatuh Cinta, Bing, dan baru saja kita nikmati dan baru berlalu di ruang dengar Anda, yaitu Mina, Gadis Dusun. Ya pendengar, tentunya lagu ini juga merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Titik Puspa, yang mana lagu ini menceritakan tentang seseorang gadis desa bernama Mina yang digambarkan sederhana, lugu, rajin, dan memiliki pesona alami. Ya, melalui tokoh Mina, ya, lagu ini menyampaikan bahwa kecantikan dan daya tarik seseorang tidak hanya berasal dari penampilan, tetapi juga dari sikap, kepribadian, dan akhlaknya. Lagu ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat desa yang hangat, sederhana, dan penuh nilai kekeluargaan. Ya, saudara pendengar, ya, mungkin saat ini juga ya masih ada gadis seperti Mina, ya, yang pasti telah diutarakan oleh penyanyi Titik Puspa dengan gambaran yang sudah dibagikan, ya. Tentunya kita yakin dan percaya masih ada sosok seperti Mina dalam lagu tersebut yang tidak dapat digeneralisasikan sebagai gambaran semua gadis desa saat ini. Ya tentunya nilai-nilai yang digambarkan dalam lagu seperti kesederhanaan, kerajinan, kesopanan, dan kedekatan dengan kehidupan pedesaan. Ya masih dapat ya kita temukan pada sebagian orang, baik di desa maupun di kota. Di sisi lain, pendengar, kondisi masyarakat telah banyak berubah. Pendidikan, teknologi, media sosial, dan urbanisasi memengaruhi gaya hidup serta cara berpikir generasi muda. Ya, tentunya karena itu Mina Gadis Dusun ya sebagai simbol, maka pesannya tetap relevan. Seseorang dapat memiliki karakter yang baik, rendah hati, dan pekerja keras terlepas dari tempat tinggalnya. Ya, tentunya masih ada ya Mina-Mina yang lainnya. Ya, tetapi wujudnya mungkin tidak sama persis dengan gambaran dalam lagu yang diutarakan ataupun yang dinyanyikan oleh Titik Puspa. Ya tentunya dengan karakter dan pengalaman setiap orang berbeda dan juga nilai-nilai positif yang diangkat lagu tersebut kini dapat ditemukan pada berbagai latar belakang ya, bukan hanya pada gadis yang tinggal di pedesaan. Oke pendengar, di dalam acara Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu ya, tentunya kita telah berbagi banyak ya mengenai lagu-lagu dari mendiang Titik Puspa ya, yang mana malam ini juga sudah kami bagikan ya untuk kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Semoga lagu-lagu mendiang Titik Puspa terus dikenang dan terus dilestarikan ya, hingga pada sampai ke generasi-generasi penerus kita. Ya tentunya lagu-lagu kenangan ya sangat menyenangkan bila dengan genre ataupun musik yang ditampilkan saat-saat itu sangatlah populer dan juga tren ya, membawa kancah nama musik Indonesia ke masa ya, tentunya lewat masa ke masa hingga saat ini juga masih sebagian orang ataupun banyak orang ya menikmati lagu-lagu kenangan. Oke saudara pendengar, di manapun Anda berada, di menit 49 lewat pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, untuk kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu dengan profil penyanyi mendiang Titik Puspa, bisa memberi semangat ya untuk Anda para pecinta musik juga, terutama juga Anda yang selalu proaktif di bidang tarik suara semoga tetap mengasah dan mengasah talenta Anda untuk menjadi penyanyi-penyanyi yang populer hingga kancah nasional, hingga kancah mancanegara. Oke, sebelum saya akhiri, ada satu pesan yang ada satu penelpon ya, maksud saya sapa dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Bang siapa di mana?
1: Putra Dengan.
0: Halo.
1: Iya, Putra Dengan.
0: Oke, Putra Dengan. Selamat malam.
1: Malam. Ya, mana cuaca di Bogor?
0: Malam ini cerah.
1: Cukup juga sama juga perkiraan.
0: Iya.
1: Oke, ada lagu yang ada disiapkan kan?
0: Iya, malam ini kita berbagi profil mendiang titik Puspa.
1: Oh iya. Oke. Selamat bertugas dan mendekati.
0: Iya, Putra Tengah mungkin salah satu penyanyi ya. Titik Puspa dengan lagunya yang mungkin bisa di request ini.
1: Oh, Titik Puspa?
0: Iya.
1: Apa judulnya?
0: Ada tinggal beberapa lagu lagi, ada Gang Kelinci, Gadis, Cinta Putih, Sendiri, Selamat Malam, dan juga Marilah Kemari.
1: Oh, itu sudah, Marilah Kemari.
0: Oke. Okay.
1: Marilah kemari ke Bovendigo dong.
0: Iya, lewat udara.
1: Oke, okay. Lewat udara. Oke, okay. Oke, okay, terima kasih. Selamat bertugas dan memberkati selalu keluarga. Salam juga untuk semua kru yang ada di Bovendigo. Selamat malam semuanya. Oke, okay. Ada Bunda Natalia, ada Bang Luhut, Bang Asun, ada Bang Iwan, ada Ahmad Iwan juga, ada Jam yeah. Pratama. Ada juga Andi Cakrawinata, ada juga Dika Ritaliabu, Ibu Wanusu, ada juga Ibu Farida juga, Ibu Leima juga, sudah semua-semua saja dan berdiri kecuali. Terhibur juga, semangat dan salam kompak selalu. Oke, terima kasih, selamat malam, Tuhan rindu, Tuhan berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih Putra Tengah. Selamat malam. Ya pendengar, tadi penelpon kita Putra Tengah ya, yang sudah ikutan juga dalam program Ruang Rindu Berbagi Rindu lewat memori lagu malam hari ini. Ya, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu Berbagi Rindu lewat memori lagu untuk edisi 2 Juli 2026. Saya ingin ucapkan terima kasih buat Bang Irwan dan juga seluruh pendengar setia dari Persatu dimanapun dong berada, yang sudah turut serta mendengarkan persembahan lagu-lagu dari mendiang Titik Puspa. Senantiasa juga kita lestarikan dan juga hingga turun hingga ke anak cucu kita dimanapun berada. Iya, Titik Puspa, Marilah Kemari mengakhiri kebersamaan kita malam ini. Selamat malam dan bye-bye.

Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di ruang rindu. Sampai jumpa lagi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: pukul 23 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Ya, berjumpa kembali malam ini di acara musik peraduan. Ya, masih bersama kami yang bertugas, saya Ina, menemani dong semua pendengar di Bovendigul, baik yang dimanapun Anda berada. Suasana malam yang begitu dingin, sepi, adem, ya, tenang, ya, mengantarkan kita semua untuk mengistirahatkan badan kita, ya, tentunya juga mengistirahatkan pikiran kita. Ya, sehariannya kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kita yang begitu padat, ya, dari pagi, siang, sore, malam hingga berakhir juga. Belum tentu semua tugas pekerjaan kita berakhir begitu saja. Namun masih ada PR-PR yang harus kita selesaikan nanti pada esok hari. Ya, semoga pekerjaan kita, ya, yang sudah kita lakukan, ya, mungkin sudah 80%, ya, di hari ini. Pastikan besok kita kembali dengan semangat yang baru dan juga suasana hati yang tenang, pikiran yang fresh, ya, untuk melanjutkan pekerjaan-pekerjaan kita dengan penuh ketentraman dan juga penuh semangat baru. Yang pasti, ya, di awal bulan Juli ini banyak program-program yang harus saudara-saudari atau kita kerjakan, ya. Yang pasti, ya, semoga semuanya bisa berjalan sesuai dengan alurnya. Oke, saudara pendengar, di malam ini Anda bisa ikutan via telepon 081149 543333, 081149 88666. Sudah ada yang ikutan, saya sapa dulu. Halo, selamat malam musik peraduan.
1: Ya, halo, selamat malam musik peraduan dengan Dika.
0: Selamat malam Dika.
1: Gimana kabarnya, Kakak?
0: Puji Tuhan, baik.
1: Amin. Boleh
0: di... Gimana, Dika?
1: Boleh dicari lagu atau lagu udah disiapin?
0: Boleh, lagu-lagu yang ringan-ringan, melo-melo. Iya, untuk mengantar tidur.
1: Iya, mau request lagu dari Ria Angelina.
0: Penyanyi siapa, Dika?
1: Ria Angelina.
0: Ria Angelina. Ya, nanti dicari.
1: Judulnya Senandung Dua Hati.
0: Senandung Dua Hati.

0: gitu kak. Iya.
1: Boleh. Halo Kak Lisa, selamat malam Kak Lisa.
2: Selamat malam Kak Lisa. Kakak Ina disini.
0: Ya, salam-salam dulu ya Kak.
2: Boleh salamnya ya. Untuk siapa? Silakan.
0: Salam yang pertama buat kakak yang lagi bertugas. Selamat bertugas, semoga aktivitasnya lancar. Okay. Kalau pulang hati-hati, mau sampai di rumah juga dengan selamat. Terus, salam buat Bang Andi Cakronate di Jambi. Salam sayang paling sayang buat dia. Semoga terhibur dengan lagu yang akan diplaynya nanti. Buat Ibu Utri, kecil warga juga, harapan sehat. Ibu Farida, Ibu Natalia juga, salam sehat. Bang Nasrun, Katia, Kayu, Pausu, Perwidi, Ciguria. Dan semua aja ya, selamat sore, Bendigo, salam sehat. Ayo, saya digabung.
1: Selamat malam Kak Lisa.
2: Kakak Ina.
1: Kak Lisa, saya boleh usul Kak Lisa.
2: Kakak Ina.
1: Oh Kak Ina.
2: Kakak Ina. Iyalah. Kakak Lisa, Kakak Ina.
1: Kak Ina, saya boleh usul.
2: Usul apa bang?
1: Kalau bisa malam minggu itu karaokean Kak Ina.
2: Oh, nanti dibicarakan.
1: Iya, jadi kita bisa nyanyi toh.
2: Iya, iya. Bagus usulannya.
1: Iya.
2: Diterima.
1: Saya minta lagu ini, lagu Hatiku Tergores Cinta dari Nafa Urba.
2: Nafa Urba. Oke. Tadi Ria Angelina lagunya apa itu judulnya?
0: Oh, Ria Angelina tadi judulnya Hati.
2: Gimana? Hati. Yang ada bilang kau sendiri, ya lagi rindu apa? Kau dan hatimu. Kau awal segalanya.
0: Senandung dua hati, Kak.
2: Oh, gitu. Dicari iya, dulu ya, kalau ada diputarin.
1: Salam Kak Ina ya, Kak Ina.
2: Boleh.
1: Pertama-tama salamnya buat Kak Ina, salam sehat, salam bahagia.
2: Terima kasih.
1: Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Buat Dika, terima kasih singgulnya sayang. Semoga Dika baik-baik saja sana. Diberikan umur panjang, diberikan rezekinya. Selalu dalam lindungan Allah SWT. Buat Putra Tengah, salam sehat, salam bahagia. Buatnya Bunda Ima. Buatnya Ibu Putri di Maroke. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Bang Rimba, Bang Tias, Bang Duranza, Bu Natalia, Bu Farida. Buat semua saya dari A sampai Z. Terima kasih Kak Ina, selamat malam.
2: Nah ya Bang Cakra, lepas lagu apa tadi?
1: Hatiku Tergores Cinta
2: Nafa Urba ya. Oke, ini aku lagu juga nanti dicari. Oke, terima kasih berdua. Selamat malam. Ya, pendengar dua penelpon kita tadi ya. Satu jalur, satu saluran juga ya, Dika dan juga Cakra Winata di Jambi, di Kaditaliapo. Ya baik, Anda juga yang mau ikutan silakan di dua line telepon kami dan juga satu line WhatsApp kami 0811 09 88 222.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Jika tidak, kau sedang tidur nyenyak dan tiba-tiba kau terbangun karena dengungan nyamuk di kupu telinga. Rasanya menyebalkan tuh. Tapi kau juga harus tahu mengapa nyamuk mengeluarkan suara dengungan. Dilansir dari Life Science, dengungan nyamuk itu bukan sekedar kebetulan. Dengungan nyamuk adalah suara yang dihasilkan dari kepakan sayap mereka yang bisa bergerak hingga 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz karena otot-otot sayap mereka yang sangat cepat dan kuat. Hebatnya, dengungan yang dihasilkan dari kepakan ini menjadi alat komunikasi membantu nyamuk jantan dan nyamuk betina menemukan pasangan mereka.

Baiklah pendengar di Kota Tanah Merah dan di mana saja saat ini saudara-saudari dong berada. Ya, sudah menit 36 lewat pukul 23 ya waktu Indonesia Timur ya. Penantian ya, mana diutarakan tadi Chris Dayanti, yang mana seseorang yang menunggu kepastian cinta dari orang yang sangat dicintainya. Ya, pendengar, tentunya dengan lagu penantian tadi menggambarkan perasaan rindu, harapan, kegelisahan dan juga ketidakpastian dalam sebuah hubungan. Ya, tentunya nuansa musik yang lembut dan melankolis tadi ya membuat perasaan dalam lirik terasa semakin kuat ya. Sehingga lagu yang baru saja kita nikmati tadi ya menjadi salah satu balada yang dikenang dari album Terserah tahun 1995 dengan musik ciptaan Indra Lesmana. Oke, saudara pendengar, tentunya tadi kepastian ya. Tentunya secara emosional juga ia mengangkat tentang penantian yang panjang, cinta yang belum terungkap, bahkan juga harapan yang mulai memudar, dan juga keberanian untuk menerima apapun keputusan orang yang dicintai. Ya, perasaan ini tidak luput dari kita semua ya, yang pasti telah melewati masa-masa sulit ini. Semoga Anda dan juga keluarga Anda, kita semuanya ya bisa luangkan waktu sedikit ya untuk saling bercerita, berbagi pengalaman-pengalaman Anda. Ya, tentunya di sana akan tercipta kerinduan yang takkan mungkin kembali. Namun waktu terus berjalan, hari semakin larut ya, tentunya kita hanya bisa mengingat dan juga mengenangnya. Ya, masih banyak juga penantian-penantian yang selalu datang menghampiri kita dimanapun kita berpijak ya, dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun ya, yang pasti penantian itu selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Oke pendengar, saya terima lagi satu penelpon kita. Oh, sayang sekali mungkin kelamaan ya, akhirnya terputus sambungannya. Oke, bisa mencoba kembali di 0811495433 0811498666 melalui layanan WhatsApp kami di 0811498222. Iya, buat kon katu kongket lanu ya, yang juga masih nongkrong ya, mungkin juga menanti jam tayang sepak bola Piala Dunia ya. Yang mana malam ini juga akan diadakan nobar ya, mungkin di tempat tinggal Anda ataupun juga di kantor ya. Saat ini Anda yang lagi piket ya, di sana juga mungkin Anda punya ruang khusus untuk nobar bersama ya. Pastikan menjaga, menciptakan suasana yang aman nyaman selama tugas Anda berlangsung. Oke, semoga malam ini Anda bisa lalui dengan baik dan juga penuh ketentraman. Oke, pendengar setia RRI, malam ini juga kami sapa rekan-rekan kami yang ada di studio ya. Ada Bang Kris, ya Bung Kris, ada Bung Arul ya. Juga ada kedua istrinya juga ya. Selamat malam, dan juga ada Bung Guntur ya dan istri. Selamat malam juga ya. Semoga kesiapan malam ini matang dan juga akan menunjang kelancaran pemeliharaan pemancar nanti juga besok yang akan dilakukan di Waropko ya, semoga berjalan dengan lancar. Oke, kesiapan malam ini juga rampung dan pasti besok lebih tepatnya jam 7 ataupun setengah 8 ya sudah berangkat ke TKP. Oke, tetap semangat saja ya semua warga masyarakat Bovon Degel juga, buat dong semua selamat malam, kalau sudah tidur selamat tidur saja. Semoga mimpi yang indah, lepaskan semua gundah, gelisah, beban ya yang Anda pikul untuk hari ini ya. Ya, yakin dan percaya hari esok lebih baik dari hari ini. Ya, segala apapun problem Anda, yang pasti semuanya disatukan, di lepaskan ya, dengan selalu juga mengucap syukur kepada Tuhan melalui doa. Dan juga kemudahan-kemudahan itu selalu dirasakan oleh diri Anda dan juga keluarga Anda, sehingga hari Anda besok bisa disambut dengan penuh kebahagiaan dan juga keceriaan.
Dan yang pasti tubuh kita tetap sehat kuat untuk meneruskan pekerjaan-pekerjaan kita yang terrencana. Oke, saya masih menemani Anda, menanti Anda. Saya hadirkan lagi Semalamku Dicium ya. Ada Rita Effendi ya, semoga berbunga-bunga hati kita. Bagi Anda juga merasakan hal ini, semoga diberikan kebahagiaan yang tak terhingga.

Saudara pendengar cinta mati yang telah hadir menemani kita semua dalam program Ruang Rindu Berbagi dalam program musik peraduan untuk edisi malam hari ini. Ya pendengar, mengantarkan kita ke menit 49 lewat pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, untuk kebersamaan kita ya tentunya tinggal beberapa menit lagi kami akan akhiri kebersamaan kita dalam program musik peraduan untuk malam hari ini. Ya saudara pendengar, menjelang tidur ya, yang pasti juga kita selalu merefleksikan diri kita. Ya tentunya tidak harus panjang-panjang refleksi diri pribadi kita ya. Yang pastinya juga ada beberapa hal yang bisa kita refleksikan sebelum tidur. Oke saudara pendengar ya, mungkin kita bisa refleksikan diri dengan apa yang telah kita pelajari ataupun apa pengalaman kita hari ini. Ya mungkin Anda juga bisa ya merasa kalau hari ini sempat merasa senang ya. Mungkin juga Anda belajar bahwa hal kecil ataupun percakapan, musik atau waktu tenang bisa juga cukup ya untuk membuat hari kita terasa ringan. Ya, atau ada momen salah paham, capek atau kecewa ya. Tentunya pelajarannya bisa tentang cara kita bereaksi. Apakah kita bisa menahan diri atau justru ingin memperbaiki cara menghadapi situasi seperti itu ke depan. Ya tentunya kalau hari ini terasa biasa saja, itu juga pelajaran. Tidak semua hari harus penuh kejadian besar. Kadang yang penting adalah kita tetap bertahan dan menjalani rutinitas kita dengan baik. Kalau mungkin juga sempat mendengarkan musik ya seperti Sleep atau Lux ya, ya mungkin membuat Anda belajar bahwa menenangkan diri itu penting dari menjaga pikiran kita tetap sehat. Oke, saudara pendengar, tentunya untuk kebersamaan kita ya, jangan lupa ataupun kita selalu meluangkan waktu juga untuk merefleksikan diri kita sebelum kita beristirahat. Yang tadi kami bagikan apa yang kita pelajari dari pengalaman untuk hari ini. Ya, semoga kutipan ataupun untaian kata-kata yang tadi kami bagikan juga ya bisa memberikan penyemangat untuk Anda dan juga keluarga Anda untuk terus bersiap dalam segala apapun, mengisi hari-hari Anda dengan baik dan tentunya membawa makna yang baik pula bagi Anda dan juga keluarga Anda. Oke, saudara pendengar, di manapun Anda berada, waktu terus bergulir dan malam semakin larut, semakin sepi, waktunya untuk kita istirahat. Ya, akhirnya kami yang bertugas ya untuk lintas malam Oven Digol edisi hari ini Kamis 2 Juli 2026. Saya Ina dan juga Tito mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga hari ini banyak cerita, banyak pengalaman, banyak juga hal-hal yang baik dan juga hal-hal yang kurang baik yang kita hadapi. Mari kita lepaskan sejenak dan kita bawa dalam doa dan juga bisa beristirahat malam ini dengan lancar dan juga tenang. Ya, selamat malam untuk semuanya, buat mama dong semua, selamat tidur dan semoga kita selalu dilindungi. Selamat malam dan sampai jumpa. Satu tembang kaulah segalanya menutup jumpa kita malam hari ini.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bagian di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kamis, tanggal 2 Juli tahun 2026. Program satu Radio Republik Indonesia, Bovendigo, akan kembali di udara Jumat, tanggal 3 Juli tahun 2026, pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945 dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI. Kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
2: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 4

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kami yang bertugas pagi hari ini senang sekali dapat menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu juga informasi untuk edisi hari ini dari pukul 5 hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas pendengar, selamat pagi buat Anda yang sudah bangun, yang baru melaksanakan sholat subuh. Selamat pagi, selamat berkumpul kembali dengan keluarga dan selamat menikmati

Pendengar, selamat pagi. Pukul 5 lebih 37 menit masih dengan lagu-lagu bernuansa religi. Selamat beraktivitas untuk Anda yang lagi ada di garis belakang ataupun yang saat pagi hari ini lagi sibuk di tempat tugas ya, masih berjaga-jaga, lagi piket dari malam hingga saat ini. Semangat untuk Anda pendengar. Semoga di pagi hari ini Anda dapat kembali memberikan yang terbaik, dan kami yang bertugas terus menemani dengan lagu-lagu pilihan.

0: Selamat pagi, apa kabar hari ini ya? Semoga pagi ini menyambut Anda dengan semangat dan kesehatan yang baik ya. Buat yang baru membuka mata, selamat datang di pagi yang baru. Semoga tidur tadi malam cukup membuat tubuh dan pikiran kembali segar ya. Awali hari dengan senyuman, tarik semangat positif, dan siapkan diri untuk menjalani aktivitas hari ini. Dimanapun Anda berada, masih di rumah ya, sedang menyiapkan sarapan atau bersiap berangkat bekerja dan beraktivitas. Kami akan menemani pagi Anda dengan musik pilihannya, informasi menarik, dan obrolan yang tentunya hangat di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, semoga hari ini berjalan lancar pendengar, penuh kebahagiaan, dan membawa banyak hal baik. Tetap bersama kami di pagi ini dengan rangkaian lagu-lagu. Semoga dapat memberikan semangat baru, menemani Anda beraktivitas ya. Semangat untuk semua pendengar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, belum beli sayur lagi. Elsa?
1: Ya?
0: Kopi beli sayur loh.
1: Beli di mana?
0: Beli di pasar toh. Coba cek di gantungan kunci toh.
1: Ada tidak ada nih?
0: Elsa, baru putra bawa tas.
1: Plastik
0: tuh. Ya ampun Elsa, aku datang dulu. Kau tidak tahu kah kalau ada himbauan?
1: Himbauan apa lagi Mama?
0: Himbauan dari pemerintah tuh untuk mengurangi sampah plastik, karena sampah plastik itu kan tidak bisa didaur, terurai. Maka kita dianjurkan untuk mengurangi sampah plastik dengan kalau kita berbelanja itu harus bawa tas sendiri dari rumah begitu.
1: Oh ya, sudah mana tas tadi?
0: Kau lihat di belakang itu.
1: Sudah ada nih.
0: Nah, begitu.
1: Sudah mana jalan dulu.
0: Yo, hati-hati.
2: Selamatkan lingkungan dengan tidak menggunakan berbagai bahan plastik untuk berbagai keperluan.
3: Iklan layanan masyarakat ini produksi RRI Bovendigul. Tifa alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah.

Oke, saudara pendengar, pukul 6 lebih 10 menit di pagi hari ini ya, menyapa Anda di pagi ini. Ya, selamat pagi. Apa kabar di hari libur ya yang menyenangkan ini ya buat adik-adik belajar yang hari ini masih libur sekolah ya. Buat yang sudah bangun, selamat menikmati pagi, dan buat yang masih meringkuk nyaman di balik selimut, ya, kami doakan tidurnya nyenyak dan saat bangun nanti harinya penuh semangat dan kebahagiaan. Ya pendengar, namanya juga hari libur ya, sesekali tidak ada salahnya menikmati waktu istirahat lebih lama ya. Yang penting jangan sampai lupa sarapan, tetap jaga kesehatan, dan sempatkan menikmati momen bersama keluarga atau orang-orang tercinta. Bagi yang beraktivitas maupun yang masih menikmati waktu rebahan, masih siap menemani dengan lagu-lagu pilihan ya. Informasi menarik dan suasana yang hangat pendengar di pagi hari ini. Selamat menikmati hari libur. Semoga penuh keceriaan dan membawa energi baru untuk menyambut hari-hari berikutnya.

Ya baik, saudara pendengar, selamat beraktivitas ya pagi hari ini. Semoga pagi ini dapat memberikan semangat ya. Semoga pagi ini menyapa Anda dengan semangat dan energi yang luar biasa. Ya, buat Anda yang sudah memulai aktivitas sejak pagi, entah sedang bersiap ke tempat kerja, ke tempat tugas, ataupun ke tempat usaha, ya, membuka toko, atau mungkin mau ke kebun atau ke dusun ya, di pagi hari ini di jalan atau dimanapun berada, semoga semua urusan hari ini berjalan lancar dan dipenuhi kemudahan. Ya pendengar, terima kasih telah mengawali pagi bersama kami ya. Biarkan alunan musik, informasi dan obrolan di pagi hari ini menemani setiap langkah Anda ya pendengar, agar suasana pagi terasa lebih bersemangat dan menyenangkan. Baik pendengar, tetap jaga kesehatan ya, tetap berhati-hati dalam perjalanan, dan semoga hari ini menjadi hari yang produktif, penuh berkah, serta membawa kabar baik untuk Anda sekeluarga. Selamat beraktivitas dan tetap setia bersama kami di pagi

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Pendengar, pukul 6 lebih 23 menit waktu Indonesia Timur, selamat beraktivitas kembali ya buat Anda yang baru bangun ataupun yang sudah memulai hari Anda dengan ya melakukan aktivitas sederhana seperti berolahraga pagi hari ini ya. Jauh-jauh mungkin di sekeliling rumah aja mungkin ya. Selamat beraktivitas untuk Anda pendengar. Semangat di pagi hari ini dan kami yang bertugas terus menghibur.

0: Baik, saudara pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu di pagi hari ini dan kita akan ikuti bersama Warta Berita Daerah Bovendigul.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigul menyampaikan warta berita. Berita utama, jembatan Kampung Wet belum tersentuh, pembangunan permanen sejak 1997. Warga harap segera direalisasikan. Berita selengkapnya bersama saya Yuliana Plewan, hari ini Jumat 3 Juli 2026. Kami awali berita pertama, jembatan Kampung Wet belum tersentuh, pembangunan permanen sejak 1997, warga harap segera direalisasikan. Thomas Jamlean selengkapnya melaporkan.
1: Warga Kampung Wet Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul kembali menyoroti kondisi jembatan Wet yang hingga kini belum tersentuh pembangunan permanen. Jembatan yang telah dibangun sejak 1997 masih menggunakan konstruksi kayu dan hanya mendapat perbaikan sementara sehingga dinilai kurang aman bagi masyarakat yang melintas setiap hari. Jembatan Kampung Wet merupakan salah satu akses penting yang menghubungkan mobilitas masyarakat di wilayah Distrik Mandobo. Namun selama hampir 3 dekade, infrastruktur tersebut belum mengalami peningkatan menjadi jembatan permanen berbahan beton. Salah satu warga, Mikael Gemsa, mengatakan sejak awal dibangun oleh kontraktor CV Jaya Abadi bersama Tunas Jaya di tahun 1997 lalu, jembatan tersebut hanya beberapa kali diperbaiki menggunakan material kayu tanpa adanya pembangunan yang lebih permanen. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena selain mengalami kerusakan di sejumlah bagian, jembatan ini juga pernah memakan korban. Mikael Gemsa menambahkan masyarakat telah berulang kali menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah agar pembangunan dapat dilakukan kembali. Namun hingga saat ini realisasi pembangunan permanen belum juga terlaksana. Thomas Jamlean, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekolah di Bovendigul lebih membutuhkan laboratorium dan perpustakaan dibanding tambahan ruang kelas. Imam Komarudin melaporkan.
2: Pembangunan sektor pendidikan di Bovendigul perlu difokuskan pada penyediaan fasilitas penunjang pembelajaran dibandingkan penambahan ruang kelas baru. Hal itu disampaikan Ketua Paguyuban Keluarga Masyarakat Jawa Kabupaten Bovendigul Darmaji. Mantan pengawas sekolah di Dinas Pendidikan Kabupaten Bovendigul itu mengatakan selama 5 tahun menjalankan tugasnya, ia menemukan sejumlah SMP di daerah justru memiliki ruang belajar yang mencukupi. Karena itu, usulan pembangunan gedung baru dinilai sudah tidak lagi menjadi prioritas utama. Menurut Darmaji, kebutuhan yang lebih mendesak saat ini adalah laboratorium, perpustakaan, ruang kepala sekolah, serta ruang bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Fasilitas tersebut dinilai dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di sekolah.
3: Penambahan gedung menurut saya itu sudah nggak efektif. Karena beberapa 9 SMP yang saya lihat itu kelebihan ruang belajar. Yang sekarang diperlukan adalah melengkapi fasilitas yang belum ada. Lab, perpustakaan, mungkin ruang UKS, tenaga pendidik maupun kependidikan.
2: Ia berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap setiap usulan pembangunan sekolah ini agar anggaran pendidikan dapat digunakan secara efektif dan sesuai kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, pembangunan pendidikan di Bovendigul tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Menurutnya, pemenuhan fasilitas belajar akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kualitas pendidikan dibanding membangun ruang kelas yang belum tentu dimanfaatkan secara optimal. Setiap sekolah perlu dipetakan berdasarkan kebutuhan real agar pembangunan lebih tepat sasaran. Darmaji juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pembangunan di sektor pendidikan. Ia berharap setiap program yang dijalankan benar-benar mampu menjawab kebutuhan sekolah, mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bovendigul. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolres Bovendigul minta personilnya mengimbangi pola pikir masyarakat. Yohanes De Goden melaporkan.
4: Di usia yang ke-80 tahun, Polri hadir untuk masyarakat. Tentunya pelayanan Polri akan mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga dalam menjaga Kamtibmas ada kesamaan pemahaman antara kepolisian dan masyarakat dalam menangani setiap permasalahan. Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra SIK mengapresiasi kepada masyarakat Bovendigul yang kritis terhadap kerja Polri, sehingga Polri di Bovendigul akan terus berkembang dalam pelayanan. Menyikapi hal ini, Kapolres Bovendigul mengajak personil kepolisian agar dalam pelayanan mengimbangi pola pikir masyarakat.
5: Masyarakat Bovendigul itu tidak bodoh. Masyarakat Bovendigul itu tidak tertinggal. Masyarakat Bovendigul ini adalah masyarakat yang cermat, masyarakat yang kritis. Itulah kenapa saya selalu sampaikan kepada seluruh personil Polres, kita harus bisa mengimbangi pola pikir masyarakat. Kita harus bisa menyelaraskan apa keinginan masyarakat. Dan kita juga harus bisa untuk mensinkronkan apa tujuan dari masyarakat.
4: Kapolres Bovendigul mengajak masyarakat Bovendigul di usia Polri yang ke-80 tahun agar bersama-sama bangun komitmen untuk menjaga bersama situasi keamanan di tengah masyarakat agar aktivitas masyarakat dapat terus berjalan baik. Yohanes De Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancar luaskan oleh Radio Asiki FM. Pemda Bovendigul apresiasi sinergi TNI Polri dorong kolaborasi jaga stabilitas daerah. Thomas Jamlean melaporkan.
1: Hubungan harmonis antara unsur TNI Polri dan pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul mendapat apresiasi dari Pemda Bovendigul. Sinergi yang selama ini terbangun dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung kelancaran pembangunan di wilayah ini. Apresiasi tersebut disampaikan pejabat Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Fabianus Sabi Sinfagi saat memberikan arahan singkat pada momentum peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Fabianus menegaskan peringatan Hari Bhayangkara bukan sekedar agenda seremonial tahunan, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat semangat kebersamaan dan meningkatkan kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat di Bovendigul.
6: Lebih lagi bahwa selama ini ada hubungan kerjasama. Saya lihat cukup akrab sekali dari TNI Polri, kemudian kami dari pihak pemerintah juga, artinya ada hal mereka lebih cepat menanggapi itu. Dan ini kami merasa aman, baik kita di pihak pemerintah maupun masyarakat merasa nyaman. Dengan begitu kami sangat mau sehingga keadaan ini terus berlanjut.
1: Menurutnya selama ini hubungan kerja antara pemerintah daerah bersama aparat TNI dan Polri telah berjalan dengan baik dalam mendukung berbagai program pelayanan publik, penanganan persoalan sosial kemasyarakatan hingga menciptakan situasi yang kondusif bagi aktivitas masyarakat. Fabianus menambahkan kondisi keamanan yang terjaga merupakan fondasi utama dalam mendorong percepatan pembangunan daerah. Thomas Yamlen, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Habib Miftah ungkapkan pengelolaan zakat Basnas berada dalam koridor hukum. Laporan Septianing Nurjana.
7: Hal tersebut disampaikan Habib Miftah Fuad Al-Hamid saat menghadiri kegiatan santunan anak yatim yang diselenggarakan Masjid Darul Hidayah di Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Ditemui di sela kegiatan, Habib Miftah menjelaskan bahwa Basnas merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 karena memiliki dasar hukum yang jelas. Setiap bentuk penyelenggaraan pengelolaan zakat harus berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, apabila terdapat pihak yang menjalankan pengelolaan zakat di luar koridor hukum atau ditemukan dugaan penyimpangan anggaran zakat oleh Basnas, masyarakat berhak melaporkannya kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Habib Miftah menegaskan bahwa Basnas merupakan badan pemerintah non-struktural yang dibentuk berdasarkan undang-undang, sehingga seluruh aktivitas pengelolaan zakat harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku.
8: Basnas itu dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Kalau di negara ini sudah ada undang-undangnya, maka apabila ada orang yang keluar dari koridor undang-undang tersebut, maka dia masuk dalam kategori pidana. Dan itu dapat dilaporkan ke kepolisian. Nah, sehingga saya katakan tadi, apabila mereka dicurigai melaksanakan atau penyelewengan anggaran zakat, maka boleh dilaporkan kepada aparat. Karena sejatinya Basnas itu adalah merupakan badan pemerintah non-struktural yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Demikian.
7: Di akhir kegiatan, Habib Miftah juga menyampaikan apresiasi terhadap masyarakat Muslim Kabupaten Bovendigul. Ia mengaku bersyukur kembali dipercaya untuk kedua kalinya menjadi penceramah di daerah ini. Habib Miftah mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat dan kepercayaan yang diberikan. Ia berharap silaturahmi antara dirinya dan masyarakat Bovendigul terus terjalin erat serta membawa keberkahan dan kemajuan bagi umat Islam. Setia Ningrum melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul pagi ini. Saya Yuliana Plewan, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: kita
1: sebenarnya Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko dan Kanada akan segera dimulai.
2: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 48 negara, satu ambisi, satu trofi. Saksikan dramanya, rasakan energinya. Dengarkan komentator idola.
3: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
4: Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik semua di Bovendigul, kamu sudah tahu belum? Badan Pusat Statistik akan melaksanakan kegiatan sensus ekonomi yang akan dilaksanakan dari Mei sampai Agustus 2026. Sensus ini bertujuan untuk mendata usaha-usaha yang ada di Kabupaten Bovendigul, baik usaha besar, usaha sedang, sampai usaha kecil seperti kios, penjual pinang, usaha rumahan, bengkel, ojek, dan lain-lain. Dengan data ini, KAM sudah membantu pemerintah untuk bikin kebijakan ekonomi sampai rencana pembangunan yang tepat sasaran supaya usaha-usaha di Indonesia bisa lebih maju.
1: Halo masyarakat Bovendigul, dimanapun berada, mari torang sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung pada 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 di seluruh kampung-kampung yang ada di Tanah Digul yang kita cintai bersama. Saat petugas sensus datang, terimalah dengan baik dan berikan informasi usaha yang benar dan lengkap. Ingat, setiap jawaban yang Pace-Mace berikan hari ini akan menjadi dasar pembangunan Bovendigul esok hari. Data yang akurat akan melahirkan kebijakan yang tepat untuk kesejahteraan masyarakat Bovendigul. Ingat, data akurat Bovendigul kung kebijakan tepat. Mari sukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi Bovendigul yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.

Seperti yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

0: Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3 Jakarta.
1: Antara pemerintah pusat dan daerah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 3 Juni 2026, saya Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang peningkatan investasi dan kerjasama industri antara Indonesia dan Belarus. Penguatan sektor industri menjadi salah satu agenda utama yang dibahas dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Belarus Alexander Lukashenko tersebut. Presiden Prabowo mengatakan, Indonesia dan Belarus memiliki peluang besar untuk memperluas kemitraan ekonomi yang saling menguntungkan. Kerjasama tersebut diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara. Informasi luar negeri, Iran dan Qatar menggelar pertemuan di Doha untuk membahas implementasi kesepakatan sementara antara Iran dan Amerika Serikat. Pertemuan itu dipimpin Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Kazim Garibabadi, dilansir dari Xinhua pada Kamis 2 Juli 2026. Bertemu dengan Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, dan pembahasan difokuskan pada pelaksanaan ketentuan dalam kesepakatan sementara serta strategi untuk mempercepat implementasinya, termasuk terkait situasi di Lebanon. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Panjat Tebing Indonesia akan turut serta dalam World Climbing Series Krakow di Polandia 3 hingga 5 Juli 2026. Tim Merah Putih menargetkan satu medali emas di seri yang khusus menggelar disiplin speed, dan tim Indonesia akan turun di semua nomor speed putra ataupun putri, speed relay putra, putri, dan relay campuran dengan 7 atlet. Keempat atlet putra adalah Fredrik Leonardo, Raharjati Nur Samsa, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robi Al-Hilmi. Ketua Umum Ikatan Arkeologi Indonesia Tomarsi Sutopo menyampaikan sejumlah masukan kepada Komisi 10 DPR RI terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Eliana Zahra melaporkan.
2: Berkaitan, sangat berkaitan dengan masalah Undang-Undang Penataan Ruang. Lebih-lebih kalau itu nanti.
3: Ketua Umum Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Marsi Sutopo mengatakan, Undang-Undang Cagar Budaya perlu segera direvisi. Selain itu, menurutnya pelaksanaan Undang-Undang Cagar Budaya juga bersinggungan dengan sejumlah regulasi lain, seperti Undang-Undang Bangunan Gedung, Penataan Ruang, Kelautan, Kehutanan, hingga Pajak Bumi dan Bangunan.
2: Berkaitan, sangat berkaitan dengan masalah Undang-Undang Penataan Ruang. Lebih-lebih kalau itu nanti penetapannya sebagai situs, kemudian sebagai kawasan, atau kemudian disponasi, ini berkaitan dengan masalah Undang-Undang Penataan Ruang. Kemudian juga berkaitan dengan Undang-Undang Kelautan, kalau situs cagar budaya tersebut berada di laut atau di bawah air.
3: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Antropologi Indonesia Suraya Afif menilai, pelestarian cagar budaya tidak cukup hanya berfokus pada pelindungan fisik benda bersejarah. Menurut Suraya, pelestarian juga perlu memperkuat dimensi sosial dengan melibatkan masyarakat, memberi dukungan kepada pemilik bangunan cagar budaya, serta memastikan pembangunan tidak mengorbankan cagar budaya.
4: Seringkali yang jadi persoalan dari pelestarian budaya itu adalah kalau itu dimiliki oleh pribadi, ya. Jadi misalnya ini kasus di Bandung gitu ya. Dia pemiliknya itu sudah 74 tahun umurnya, kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya di Kota Bandung 2022 ya.
3: Berdasarkan data Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, hingga saat ini terdapat 6.893 cagar budaya yang telah ditetapkan di Indonesia. Selain itu, dari 38 provinsi, baru 7 provinsi yang memiliki tim ahli cagar budaya aktif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya membangun semangat kolektif dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah pada penutupan Rapat Kerja Nasional ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI. Raihan Putri dari RRI Medan melaporkan.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kota-kota yang tangguh sebagai pondasi pembangunan nasional. Hal tersebut disampaikannya saat menutup rapat kerja nasional Rakernas ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI di Grand City Hall Medan Kamis 2 Juli 2026. Agus mengatakan semangat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejalan dengan semangat APEKSI dalam membangun kota-kota yang tangguh sebagai pondasi kedaulatan bangsa. Menurutnya, pemerintah kota merupakan pihak yang paling memahami berbagai persoalan masyarakat, mulai dari urbanisasi, kebutuhan permukiman, transportasi, kemacetan, pengelolaan sampah, banjir, hingga ketimpangan sosial dan ekonomi. Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur dan penguatan konektivitas antar wilayah menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kesenjangan pembangunan sekaligus mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Melalui infrastruktur yang terintegrasi, kota-kota diharapkan menjadi lebih modern, aman, nyaman, produktif, serta mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
6: Semangat kolektif, semangat bersama antara pemerintah pusat, dalam hal ini kami yang saat ini berada di portfolio Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, yang sangat relevan dengan semangat APEKSI untuk menghadirkan, untuk membangun kota-kota yang tangguh sebagai pondasi bagi kedaulatan bangsa. Tentu kita harus saling mendengar, karena para wali kota, mereka lah para pemimpin yang langsung bersentuhan dengan rakyat, warga kota.
5: Lebih lanjut, Agus mendorong pemerintah daerah untuk mengedepankan pendekatan berbasis riset, inovasi, dan teknologi dalam pembangunan kota. Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Sementara itu, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Aas berharap seluruh ide, gagasan, komitmen, dan rekomendasi yang dihasilkan selama pelaksanaan Rakernas APEKSI dapat memberikan manfaat bagi pembangunan kota-kota di Indonesia. Riko mengatakan rangkaian kegiatan Rakernas yang diawali dengan Youth City Changers, berbagai forum perangkat daerah, hingga sidang pleno telah menghasilkan berbagai rekomendasi strategis. Rekomendasi tersebut mencakup peningkatan pelayanan publik, percepatan transformasi digital, penguatan ketahanan pangan, mitigasi bencana, pembangunan infrastruktur perkotaan, serta upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
7: Dan juga menghasilkan banyak rekomendasi, banyak yang juga bersuara para wali kota untuk mengungkapkan begitu banyak tentang permasalahan-permasalahan di daerahnya. Berbicara tentang pelayanan publik, mempercepat transformasi digital, memperkuat ketahanan pangan, mitigasi kebencanaan, dan banyak hal lainnya yang kita bicarakan dalam Rakernas 18 APEKSI.
5: Berlanjut, Riko mengapresiasi kepada jajaran pengurus APEKSI, seluruh wali kota, panitia, perangkat pemerintah Kota Medan, serta masyarakat yang telah mendukung suksesnya penyelenggaraan Rakernas ke-18 APEKSI. Menurutnya, kolaborasi seluruh pihak menjadi modal penting untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang semakin baik di kota-kota di Indonesia. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Harga benih padi yang masih relatif tinggi menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional, sehingga diperlukan dukungan kebijakan yang mampu menjaga ketersediaan benih berkualitas sekaligus tetap terjangkau bagi petani. Ade Sri Wahyuni dari RRI Bogor melaporkan.
8: Harga benih, khususnya harga benih padi, masih menjadi perhatian pelaku usaha perbenihan nasional di tengah upaya mendukung swasembada pangan. Kondisi tersebut mendorong Asosiasi Perbenihan mengusulkan peninjauan kembali kebijakan subsidi benih agar petani tetap memperoleh benih berkualitas dengan harga yang terjangkau. Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia atau ASBENINDO, Ayub Darmanto mengatakan, harga benih padi saat ini masih relatif tinggi seiring meningkatnya harga gabah konsumsi. Karena itu, pihaknya mengusulkan evaluasi terhadap subsidi benih padi. Sementara untuk benih jagung, menurutnya harganya sudah sebanding dengan produktivitas yang diperoleh petani. Sedangkan benih sayuran masih menghadapi tantangan akibat meningkatnya biaya produksi.
9: Untuk harga benih kan variasi. Kalau untuk benih padi memang sekarang sedang agak sedikit tinggi karena benih konsumsi aja sekarang kan lumayan cukup tinggi. Itu teman-teman dari asosiasi juga sedang mengajukan kalau bisa ada peninjauan masalah benih untuk subsidi terutama untuk padi. Kalau untuk jagung rasanya sih pasar sudah bisa menerima karena apa? Karena dengan harga benih sama produksinya itu sudah seimbang. Jadi petani sudah merasakan mendapat nilai lebih dari produksi. Kalau untuk benih sayuran agak sedikit berubah karena adanya pelemahan rupiah.
8: Sementara itu, Dewan Pembina Asbenindo Herman Hairon menegaskan benih merupakan fondasi utama dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, ketersediaan benih berkualitas menjadi faktor penting untuk menjamin produksi pangan dan memenuhi hak masyarakat atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman.
10: Benih ini adalah fondasi untuk berbagai kebutuhan, berbagai sektor yang ini terkait dengan pangan. Karena tanpa benih tidak akan ada kehidupan. Sektor pangan menjadi sangat penting dalam sebuah negara yang maju, negara yang modern. Kapanpun, karena pangan akan menjadi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Jadi dalam Undang-Undang Pangan nomor 18 tahun 2012 sudah dicanangkan pangan adalah hak asasi manusia. Harus sampai kepada tingkat individu secara cukup, beragam, dan bergizi seimbang.
8: Melalui penguatan industri perbenihan, dukungan kebijakan pemerintah, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, diharapkan ketersediaan benih unggul dapat terus terjaga sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Dari Bogor, Adesri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD Maros meningkatkan keselamatan penyeberangan sungai dan siaga menghadapi musim kemarau. Kristianto dari RRI Makassar melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Maros melalui BPBD meningkatkan langkah mitigasi untuk menjamin keselamatan warga yang masih menggunakan perahu sebagai sarana penyeberangan di Jembatan Pakere yang masih dalam tahap pembangunan. Kepala Pelaksana BPBD Maros Towadeng mengatakan seluruh penumpang, terutama anak-anak sekolah, dihimbau wajib menggunakan jaket pelampung saat menyeberang. Pemerintah desa juga diminta segera mengajukan peminjaman life jacket agar perlengkapan keselamatan dapat segera disalurkan.
12: Itu kami sudah langsung tinjau sana bersama tim dan memetakan permasalahan. Salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah bagaimana menjamin anak-anak kita, yang terutama anak-anak sekolah itu ketika melakukan kegiatan aktivitas untuk menyeberang menyeberangi sungai itu dalam kondisi safety. Sehingga kami menghimbau kepada pemerintah desa karena kebetulan mereka belum memiliki alat safety. Kami meminta kepada mereka untuk bersurat bermohon kepada kami untuk peminjaman alat safety berupa life jacket.
11: Sementara Kepala Desa Bontong Talasa Kecamatan

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya memetakan wilayah sepanjang 2 km di bantaran Sungai Kahayan rawan abrasi atau longsor. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai. Kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi, direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk daerah-daerah yang berada di bantaran sungai.
2: Sepanjang 2 km bantaran Sungai Kahayan di Kota Palangkaraya masuk dalam kawasan rawan longsor akibat ablasi yang terus terjadi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena berpotensi mengancam permukiman warga yang berada di sepanjang tebing sungai. Masyarakat yang bermukim di sepanjang bantaran sungai diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama apabila muncul retak tanah sebagai tanda awal pengikisan. Manajer Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kota Palangkaraya Balap Sipet mengatakan kawasan rawan tersebut membentang mulai dari wilayah pelamboyan bawah hingga mendekati pelabuhan Rambang.
1: Direkomendasikan ke pimpinan dan kepada OPD terkait untuk penataan atau penanganan daerah-daerah yang berada di bantaran sungai. Daerah hilir, kayaknya seperti pasang surut air lah. Kalau terjadi pasang surut air akan terjadi ablasi karena bantaran sungai.
2: Sementara itu, Ketua RT 03 Jalan Ayani, Gang Sepakat Satria mengatakan warga mendengar suara retakan sekitar pukul 5 pagi. Tidak lama kemudian, salah satu rumah warga ambruk akibat ablasi. Sementara sebagian rumah milik warga sekitar ikut terdampak.
3: Ini RT 03 RW 8. Di sini alamatnya Gang Sepakat. Nah, Jalan Ayani Gang Sepakat. Jadi kejadian ini tadi jam 5 pagi ya sampai sekarang lah. Jadi sekarang itu jam 9 hampir setengah 10. Jadi dari jam 5 itu nggak ada berhenti, jadi kondisinya tanah ablas. Jadi sudah anggap satu rumah adalah dua yang udah ini ya seperti tahun dulu lah. Jadi semuanya ditelan sama air lah.
2: Pihak BPBD Palangkaraya berharap masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran Sungai Kahayan tidak mengabaikan perubahan kondisi tanah di sekitar tempat tinggalnya. Kewaspadaan sejak dini menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko korban apabila ablasi kembali terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: KRL Yogyakarta-Solo menjadi moda transportasi favorit masyarakat selama momentum libur sekolah. Tercatat, selama 10 hari hingga akhir Juni kemarin, menembus hingga 359.000 penumpang. Karin Anissa dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: Liburan sama anak-anak, tapi penuh padat.
5: PT KAI Komuter mencatat tingginya jumlah penumpang KRL Yogyakarta-Solo pada momentum libur sekolah kali ini. Saat ditemui di stasiun Yogyakarta pada Kamis siang, Direktur Utama PT KAI Komuter, Purnomo Sidi, mengatakan jumlah penumpang pada 20 hingga 30 Juni 2026 mencapai 359.000 orang dengan rata-rata keberangkatan dari semua stasiun setiap harinya mencapai 31.000 penumpang. Purnomo menjelaskan setidaknya ada 3 stasiun paling padat di wilayah Daop 6, diantaranya adalah stasiun Yogyakarta, stasiun Lempuyangan, dan stasiun Palur.
6: Dengan 3 kondisi stasiun ini, tentunya harapan kami kepada masyarakat ini, teman-teman bisa bergeser, mengatur perjalanan tidak di stasiun-stasiun yang padat. Di Jogja mungkin bisa bergeser ke Lempuyangan dan lain sebagainya. Karena Jogja ini pernah mencapai sekitar 10.000 penumpang, gitu ya. Meskipun rata-ratanya hanya sekitar 7.000, tapi kepadatan di Jogja cukup banyak.
5: Salah satu penumpang komuter lain, Barkah Andi, mengatakan dia bersama anaknya berangkat dari stasiun Palur dan berencana menghabiskan waktu libur sekolah di Yogyakarta. Barkah menyebut kondisi di dalam komuter lain sangat padat bahkan sejak dari stasiun keberangkatan. Meski demikian, dia tetap memilih moda transportasi komuter lain mengingat aksesnya yang mudah dan harganya yang terjangkau.
4: Dari Solo, mau liburan sama anak-anak, tapi penuh, padat sekali. Ya kan, dari Solo kan dekat, nah gitu, jadi mungkin nempuhnya pakai KRL aja sih. Kalau mau pakai kendaraan pribadi agak capek juga, tapi ternyata dalam Bali penuh sekali.
7: Dari stasiun mana, Mas?
4: Dari Palur, Mbak.
7: Kita nggak dapat tempat duduknya juga.
4: Ya agak susah sih, soalnya musim liburan kan pasti padat banget sih ya.
5: Tingginya minat masyarakat menggunakan KRL menunjukkan komuter lain masih menjadi pilihan utama transportasi yang praktis dan terjangkau selama musim liburan. Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dan memilih waktu keberangkatan yang tidak terlalu padat demi perjalanan yang aman dan nyaman.
0: Demi dongkrak nilai IPM dan literasi daerah, Bupati Lamongan mengajak masyarakat gemar membaca dari lingkungan keluarga. Farin Regi dari RRI Stasiun.

0: Produksi Tuban melaporkan.
1: Bupati Lamongan Yoran Rapendi mengajak seluruh masyarakat untuk membudayakan gemar membaca sebagai upaya meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat literasi daerah. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Festival Pustaraya di halaman kantor Dinas Karsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lamongan. Baik Sapan Akrabnya menyampaikan bahwa penguatan literasi menjadi salah satu perhatian serius Pemkab Lamongan. Peningkatan kualitas SDM turut berkontribusi terhadap kenaikan indeks pembangunan manusia yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ia menekankan bahwa kebiasaan membaca harus dimulai dari lingkungan keluarga. Ia mengingatkan pentingnya peran orang tua dalam membentuk karakter anak melalui kebiasaan membaca dan mendampingi tumbuh kembang mereka. Kepala Dinas Karsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan, Umurona, akan terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dan budaya baca masyarakat.
2: Nah, upayanya kita advokasi ke pemerintah daerah untuk mengajukan anggaran mengadakan pengadaan perpustakaan OPD. Alhamdulillah Bupati sangat care banget sehingga kita didukung. Insya Allah tahun depan nilai kita akan naik karena indikator kita sudah ada.
1: Pelaksanaan kegiatan penguatan budaya literasi yang digelar oleh Dinas Karsipan dan Perpustakaan Daerah Lamongan diharapkan mampu meningkatkan kegemaran membaca dan indeks pembangunan literasi masyarakat di Lamongan agar dapat terus berjalan optimal. Farin Reki melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zen mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: sebenarnya ini sangat jauh. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
1: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak. 4

0: Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.
3: Iya kakak, pokoknya lagu

Pendengar, Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo yang dipancar luaskan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigo. Di pagi hari ini kami kembali hadirkan lagu-lagu dan juga informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda.

Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

0: Oke, saudara pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada. Sudah pukul 7:43 pendengar. Dan pagi hari ini kami akan menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu, juga informasi pendengar. Informasi dari BMKG terkait perkiraan cuaca untuk hari ini. Di pagi ini juga sudah ada rekan Eliezer yang akan membagikan informasi perkiraan cuaca. Selamat pagi, rekan Eliezer. Iya.
1: Selamat pagi juga.
0: Baik, laporan Anda di pagi hari ini.
1: Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Movement Bible dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eliezer, perkilauan stasiun meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen informasi cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya pada hari ini diperkirakan umumnya berawan, dengan detail waktu perkiraan kondisi cuaca sebagai pagi hari kondisi cuaca diperkirakan dominan berawan. Selanjutnya untuk siang hari, kondisi cuaca masih dominan berawan, namun disertai dengan hujan lokal di sekitar wilayah Tanah Merah. Dan untuk malam dan dini hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga cerah berawan. Adapun beberapa parameter cuaca hari ini diperkirakan sebagai berikut. Yang pertama, untuk suhu udara berkisar dari 23 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk kelembaban udara berkisar 70 hingga 98%. Dan untuk arah angin diperkirakan bergerak dominan dari arah timur menuju arah selatan dengan kecepatan maksimal mencapai 20 km per jam. Untuk peringatan dini pada hari ini diperkirakan nil atau tidak ada. Baik, demikian informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Eliezer di pagi hari sudah membagikan informasi. Semoga bermanfaat di pagi ini pendengar. Selamat beraktivitas di mana saja Anda berada ya. Dan kami yang bertugas masih dengan lagu-lagu, juga informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda.

4 pita suara menciptakan suara hik yang khas. Cegukan biasanya bersifat sementara dan berlangsung hanya beberapa menit atau jam. Namun tahukah Anda, seseorang pernah tercatat dengan cegukan terlama selama 68 tahun. Rekor cegukan terlama yang tercatat dalam Guinness World Records yang dipegang oleh seorang pria bernama Charles Osborne, di mana pada tahun 1922, Osborne mulai cegukan saat tergelincir. Cegukan tersebut berlangsung selama 68 tahun dari 1922 hingga 1990. Meskipun rekor ini mengesankan, Osborne sendiri menyatakan bahwa cegukan tersebut menjadi lebih tenang dan teratur setelah

Pendengar, selamat pagi. Pukul 7.49 menit, pendengar, nanti di pukul 8 kita akan masuk dalam acara Halo RRI. Ya, kami kembali informasikan pendengar informasi berita olahraga. Hasil Piala Dunia 2026, tak terbendung Spanyol lolos ke 16 besar usai bekuk Austria. Ya, pendengar, informasi dari rri.co.id. Michael Oyarzabal menjadi bintang kemenangan Spanyol. Dua golnya memastikan kemenangan 3-0 setelah Pedro Porro turut menyumbang satu gol. Spanyol terlalu tangguh bagi Austria saat tampil di Stadion Sofilos Angel Jumat 3 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Lamine Yamal dan Kolarov berkali-kali merepotkan pertahanan Austria. Jalannya pertandingan sejak menit awal, Spanyol tampil agresif ya meskipun Austria tak mau diremehkan. Kedua tim membuka sejumlah peluang menarik, sayang masih belum mampu membuahkan golnya. Ya, Austria lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik sepanjang babak pertama. Peluang yang didapat gagal dimaksimalkan menjadi gol penyamah kedudukan. Ya, pendengar, informasi tersebut dapat Anda simak di laman situs rri.co.id. Selamat beraktivitas ya. Selamat pagi untuk semua di pagi hari ini juga yang lagi masih nobar ya, nonton bareng bersama rekan-rekan ataupun teman-temannya. Mungkin Anda yang pagi hari ini juga masih sibuk di garis belakang juga, selamat beraktivitas.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam serta keanekaragaman suku di dalamnya membuat Indonesia kerap dijuluki sebagai surga dunia. Mulai dari tarian, kuliner, musik tradisional hingga berbagai tradisi peninggalan nenek moyang kita lainnya yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negeri yang senantiasa menjunjung tinggi nilai leluhur. Zamrud Katulistiwa disematkan kepada Indonesia karena negara kita memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrud yang indah. Selain itu, Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau Katulistiwa. Namun menariknya, julukan Zamrud Katulistiwa ini bukan karena letaknya yang berada di bawah garis Katulistiwa, melainkan karena Indonesia yang terlihat sangat indah jika dilihat dari angkasa. Seperti gugusan kepulauan Indonesia yang hijau menyejukkan mata layaknya batu zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal sebagai

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak. Cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi. Baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media at RRI Bohen Digul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz Pro 1 RRI Bohen Digul. Halo RRI.
3: Oke, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini Yuli kembali menemani dalam acara Halo RRI. Seperti biasa pendengar di 0811 495 4333, buat pendengar semua yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi, mungkin mau memberikan keluhan ataupun juga mau memberikan solusi atau juga mungkin berbagi pendapat di pagi hari ini terkait ya situasi di kota kita tercinta Bohen Digul. Ya, pagi hari ini pendengar ya, di warta berita pagi tadi menyoroti jembatan yang ada di kali Kampung Wet sana ya, yang belum tersentuh pembangunannya sejak 1997 ya. Dan ini warga berharap sekali untuk bisa disentuh oleh pemerintah agar bisa dibangun secara permanen ya, tidak seperti sekarang yang hanya ada pembenahan saja dan kadang-kadang juga selalu memakan korban di sana ya, terpleset, licin, apalagi pada saat hujan ya. Oke, pendengar, kita akan berbagi pendapat ya, berbagi solusi di pagi hari ini di acara Halo RRI. Oke, di 0811 495 4333, bersama kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli, akan menemani Anda menanti partisipasi pendengar. Iya, pendengar, perlu kita ketahui bersama, jembatan memang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena menjadi penghubung antara satu wilayah dengan wilayah lainnya yang dipisahkan oleh sungai, jurang, ya, rel kereta atau rintangan lainnya. Dengan adanya jembatan, perjalanan menjadi lebih mudah, cepat dan juga aman. Dalam aktivitas sehari-hari pendengar, jembatan membantu masyarakat berangkat ke tempat kerja, sekolah, pasar, rumah, rumah sakit, ya, hingga mengangkut hasil pertanian dan barang dagangan. Tanpa jembatan, waktu tempuh bisa menjadi lebih lama dan biaya transportasi pun meningkat. Selain mendukung mobilitas, jembatan juga berperan dalam menggerakkan roda perekonomian. Kelancaran distribusi barang dan jasa membuat kegiatan perdagangan berjalan lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendengar, keberadaan jembatan perlu dijaga bersama. Menggunakan jembatan sesuai aturan, menjaga kebersihannya dan tidak merusak fasilitas umum merupakan bentuk kepedulian agar jembatan tetap aman dan dapat dimanfaatkan oleh semua orang dalam jangka waktu yang lama. Nah, dalam jangka waktu yang lama seperti yang ada di Wet sana ya, jembatan yang menghubungkan Kampung Wet sana ya, jembatan yang ya kalau kita lihat bersama masih dibangun menggunakan kayu ya. Mungkin pemerintah setempat bisa memperhatikan hal tersebut sehingga jembatan yang ada di sana bisa disentuh ya, diperbaiki atau dibangun atas kemauan masyarakat, yaitu seperti dibangun beton ya, agar aktivitas dapat berjalan lancar. Pendengar, kami yang bertugas masih menemani Anda pagi hari ini dalam acara Halo RRI.

0: Oke, pendengar, kami kembali dengan acara Halo RRI ya. Pendengar, seperti biasa di 0811 49 54 333. Pendengar, di pagi hari ini Halo RRI akan mengangkat terkait jembatan yang ya menjadi sorotan di pagi hari ini ya, jembatan yang ada di Wetsana yang dinilai jembatan yang ada di Wet Kabupaten Bovendigul hingga kini belum tersentuh pembangunan permanen. Jembatan yang telah dibangun sejak tahun 1997 tersebut masih menggunakan konstruksi kayu dan hanya mendapatkan perbaikan sementara sehingga dinilai kurang aman bagi masyarakat yang melintas setiap hari. Jembatan Kampung Wet ini merupakan salah satu akses penting ya yang menghubungkan mobilitas masyarakat di wilayah Distrik Mandobo. Namun selama hampir 3 dekade infrastruktur tersebut belum mengalami peningkatan menjadi jembatan permanen berbahan beton. Dan ada salah satu seorang warga ya, Mikael Gemsah, yang mengatakan sejak awal dibangun oleh kontraktor CV Jaya Badi bersama Tunas Jaya pada tahun 1997, jembatan tersebut hanya beberapa kali diperbaiki menggunakan material kayu tanpa adanya pembangunan yang lebih permanen. Baik, kita ikuti suara dari Bapak Michael Kemsa terkait jembatan di Kaliwet.
1: Warga Kampung Wet Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul kembali menyoroti kondisi jembatan Wet yang hingga kini belum tersentuh pembangunan permanen. Jembatan yang telah dibangun sejak 1997 masih menggunakan konstruksi kayu dan hanya mendapat perbaikan sementara sehingga dinilai kurang aman bagi masyarakat yang melintas setiap hari. Jembatan Kampung Wet merupakan salah satu akses penting yang menghubungkan mobilitas masyarakat di wilayah Distrik Mandobo. Namun selama hampir 3 dekade, infrastruktur tersebut belum mengalami peningkatan menjadi jembatan permanen berbahan beton. Salah satu warga, Mikael Gemsa, mengatakan sejak awal dibangun oleh kontraktor CV Jaya Abadi bersama Tunas Jaya di tahun 1997 lalu, jembatan tersebut hanya beberapa kali diperbaiki menggunakan material kayu tanpa adanya pembangunan yang lebih permanen. Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran karena selain mengalami kerusakan di sejumlah bagian, jembatan ini juga pernah memakan korban. Mikael Gemsa menambahkan masyarakat telah berulang kali menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah agar pembangunan dapat dilakukan kembali. Namun hingga saat ini realisasi pembangunan permanen belum juga terlaksana.
0: Ya baik pendengar, ya mohon maaf itu tadi informasi terkait jembatan Kaliwet yang dilaporkan oleh rekan kami Thomas Jamlean. Ya pagi hari ini buat yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi, boleh ya mungkin memberikan kritik, saran ataupun pendapat ya terkait jembatan yang ada di Wetsana yang juga menjadi penghubung jalan ya antara bandara ke Kaliwet ya atau ke Kampung Wetsana ya, mungkin adik-adik sekolah juga yang dari kota seputaran kota ya di bagian Polres yang mau ke sekolah SMA, SMK ataupun juga SD Wetsana mungkin juga mengalami kesulitan ya, apalagi di saat musim penghujan ya, licin. Anda harus selalu ekstra hati-hati di sana ya, karena kalau tidak seperti itu akan terjadi hal-hal yang tidak diingin.

0: kekuatan dan dapat digunakan oleh masyarakat dengan aman. Di samping pemerintah, tentunya masyarakat juga memiliki peran penting, menjaga kebersihan, tidak merusak fasilitas, mematuhi aturan penggunaan, serta melaporkan jika ditemukan kerusakan merupakan bentuk partisipasi yang membantu menjaga jembatan tanpa aman dan berfungsi dengan baik bagi semua pengguna. Oke, pendengar di 0811 4954333. Halo, selamat pagi.
1: Halo RRI.
2: Halo.
1: Iya, halo, selamat pagi Kakak Tias.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
2: Iya.
1: Iya, halo RRI. Iya Kakak Tias, bagaimana informasi pagi hari ini?
2: Ya, pagi hari ini saya mau informasi sedikit mengenai jembatan Kalideres itu.
1: Iya.
2: Saya ada dengar memang cukup tinggi juga sih jembatan Kalideres. Tapi ini saya mau kasih tahu loh. Itu pemerintah bisa bangun, tapi ya ada satu, dua dan lain hal. Kalau dilihat-lihat itu.
1: Seperti apa jembatan ini?
2: Itu apa namanya mau dibangun itu sebenarnya jembatan itu pemerintah mau dibangun. Tapi ada yang suka keberatan banyak jembatan itu. Bilang saya yang harus kerja. Makanya itu kalau dilihat-lihat itu macamnya malas bangun begitu, bangun jembatan itu.
1: Oh iya betul ya. Jadi ada perebutan begitu proyek ya.
2: Ya. Ini satu hal yang saya ini memang lama di Tanah Merah ini. Jadi saya tahu. Jadi kalau ada kontraktor yang dia mau kerja jembatan Kalideres itu, dikasih dia kerja. Siapa saja mau kerja. Bukan dikasih terus mau kerja dipilih larang. Hal yang kurang bagus.
1: Iya.
2: Menyambat bangunan Kabupaten Bovendigul itu.
1: Betul.
2: Begitu Mbak Yuli, jadi
1: okay.
2: Mau, tidak mau kerja, ya, itu mau kerja sudah dari lama sebenarnya.
1: Iya. Oke, Kakak Tias terima kasih. Tapi mungkin bisa Kakak Tias cerita sedikit, ada pengalaman tidak ini terkait jembatan WET ini? Mungkin Kakak Tias punya pengalaman sendiri ya, pengalaman yang pahit seperti mungkin melihat atau mungkin mengalami sendiri begitu?
2: Oh iya, memang jembatannya juga pahit itu.
1: Pahit ya?
2: Iya, pahit.
1: Seperti apa itu?
2: Kerja di atas kerja. Ulang hal. Mulai dari jembatan kayu. Jembatan kayu itu sampai ganti dengan dia punya landasan besi itu. Itu ganti. Dulu tuh kayu bagai, dulu jembatan itu di bawah sekali. Nah, baru diganti dengan kayu. Itu Pak Morin dengan Pak Bisai yang kerja. Tapi ganti lagi. Yang tadi Pak Meki bilang itu tunasnya ganti besi. Sudah bagus ganti itu. Tapi papan-papannya itu yang
1: sudah mulai lapuk pulang, ya.
2: Nanti saya bakar jembatan itu saja.
1: Jangan, iya jangan. Nanti kalau dibakar langsung tidak ada jembatan, Kakak Tias tidak bisa menyeberang ke sini nanti.
2: Ah itu lewat pasar sana.
1: Lewat pasar ya, putar jalan pasar ya.
2: Saya satu kali hampir jatuh di situ. Saya bilang nanti saya bakar. Pemilikan pulau ya,
1: saya
2: bakar.
1: Iya.
2: Pemerintah lihat dan langsung pemerintah bangun yang bagus.
1: Oke, Kakak Tias terima kasih atas penyampaian dari Kakak Tias dan juga cerita sedikit pengalaman ya
0: Di pagi hari ini atas pembenahan jembatan Kaliwet ya. Ya sebenarnya itu pemerintah mau bekerja atau mau mengerjakan jembatan tersebut.

tersebut, tetapi mungkin ada satu dan lain hal. Nah, mungkin pihak-pihak terkait bisa untuk menyikapi ya hal tersebut sehingga jembatan WED ini bisa segera direalisasikan ya, bisa ada pembenahan dari kayu menjadi beton ya, agar aman, nyaman ya, karena menurut pengalaman Yuli juga pernah ya, punya pengalaman di sana, waktu itu Yuli tinggal di WED sana ya, saat melintas di jembatan itu, kebetulan waktu itu jalannya licin dan juga ada sempat jembatannya ada sudah berlubang ya karena lapuk papannya, dan di sana ada mama-mama Papua yang lagi membawa barang dagangannya bersama si anak yang lagi menggonceng dengan menggunakan kendaraan beroda dua motor. Nah, karena mungkin tidak ada keseimbangan di sana, mereka hampir jatuh, bukan hampir jatuh tapi sudah jatuh, cuman ya tidak sampai ke bawah jembatan ya. Ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah dan juga pihak-pihak tertentu untuk bisa mengizinkan ya, agar proyek atau yang membawa atau bisa untuk membangun jembatan tersebut ya, oleh siapa saja yang bisa membawa proyek tersebut ya, untuk membangun jembatan, membenahi jembatan agar aman, nyaman digunakan oleh masyarakat setempat ya. Baik, kami yang bertugas ya masih menemani Anda dan nantikan partisipasi. Mungkin ada punya solusi di pagi hari ini tentang jembatan WED, boleh gabung di 0811 4954 333.

Cintailah membaca, karena semakin banyak membaca, semakin banyak tempat yang kamu kunjungi. Semakin sering membaca, semakin sering kamu berpetualang. Semakin beragam bacaanmu, semakin beragam pula pengalaman yang kamu rasakan. Apa yang kamu baca akan membuatmu kaya, karena apa yang kamu baca akan mengisi dirimu dengan ilmu, menambah jiwamu dengan pengetahuan, dan membuka wawasan cakrawala benakmu seluas-luasnya.

0: Terima kasih.
1: Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 8 lebih 35 menit ya, selamat pagi. Masih dalam acara Halo RRI. Tadi sudah ada Kakak Tias yang bergabung ya, memberikan informasi, memberikan cerita, dan juga memberikan pengalaman ya, yang sudah dibagikan melalui via telepon tadi di pagi hari ini dalam acara Halo RRI terkait jembatan Wetsana ya, yang sebenarnya pemerintah mau mengerjakan jembatan tersebut, namun ada satu dan lain hal. Nah, satu dan lain hal ini apa ini? Iya, mungkin terkait proyek-proyek ya, mungkin sebaiknya ayo mari bersama-sama kita bersama satukan hati untuk bisa membangun jembatan kita ini agar masyarakat yang ada di Wetsana tidak kesulitan ya, tidak harus putar jauh dari Wet, putar ke pasar dulu untuk bisa sampai ke bandara ya, atau mungkin ke gereja kilometer 1 ya, atau di gereja Hati Kudus sana ya. Dan juga mungkin yang harus mau ke pelabuhan tidak harus terlambat karena putar jauh ya. Sebaiknya mari bersama-sama kita berikan ya kepada orang-orang yang mungkin atau pemerintah yang punya kewajiban untuk membangun jembatan tersebut ya, mari kita izinkan ya buat masyarakat atau hak ulayat yang ada di sana untuk memberikan izin ya agar bangun jembatan di Wetsana. Ya, boleh bergabung ya di 0811 4954333 atau di 0811 4988 666.

Oke, pendengar, pembangunan di sebuah kampung ya terkadang menghadapi berbagai tantangan sehingga tidak selalu bisa dikerjakan dengan cepat. Nah, salah satunya seperti jembatan Kaliwet sana ya. Salah satu penyebab adalah kondisi medan yang sulit seperti jalan yang sempit, berbukit, berlumpur atau berada di daerah yang sulit dijangkau sehingga pengangkutan materialnya menjadi lebih rumit. Nah, apakah di Wetsana juga rumit untuk pengangkutan material? Tidak ya. Selain itu, keterbatasan anggaran juga ini dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan ya. Karena dana yang tersedia terbatas, pemerintah perlu menentukan skala prioritas agar pembangunan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan yang paling mendesak. Nah, faktor cuaca juga tidak kalah penting ya pendengar. Hujan deras, banjir atau tanah yang labil dapat menambah penghambat pekerjaan dalam bahkan berisiko membahayakan para pekerja. Di sisi lain pendengar, ada proses pembangunan juga memerlukan perencanaan yang matang. Nah, di sini perizinan, survei lokasi hingga koordinasi dengan masyarakat. Nah, mungkin di sini ya yang mungkin kita mengalami kendala yaitu proses pembangunan ya, seperti perizinan, survei lokasi hingga koordinasi dengan masyarakat ya, masyarakat setempat. Ya, kalau Anda ingin jalan atau ya penghubung Kaliwet sana atau jalan ke Kampung Wet sana tidak terhambat, nah Anda perlu memberikan izin ya yang agar pemerintah dapat mengerjakan jembatan tersebut. Nah, karena itu keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah ya dan pelaksanaan proyek, tetapi juga membutuhkan dukungan dari masyarakat. Jadi masyarakat harus mendukung penuh nih dengan adanya pembangunan jembatan di wilayah sana agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terpleset, jatuh, atau mungkin ya satu dan lain hal ya, dengan menjaga semangat gotong royong, mungkin memberikan masukan yang baik dan mendukung proses pembangunan, berbagai tantangan yang dapat dihadapi bersama demi kemajuan kampung ya, demi kemajuan daerah, demi kemajuan kota kita ya, agar masyarakat juga bisa menikmati dengan baik dan juga tentunya dinikmati bersama ya pendengar. Baik, di 0811 49 54 333 ya. Kalau tadi cuma ada Kakak Tias, ayo bergabung di 0811 49 54 333.

Baik, saudara pendengar di 0811 4954333, buat pendengar yang ada di seputaran Kota Tanah Merah, selamat pagi. Kita masih membahas terkait jembatan WED di pagi hari ini ya, untuk para pendengar ya, buat yang ada mau ke kantor ataupun yang mau ke mana saja di pagi hari ini, kami yang bertugas masih menemani Anda ya. Selamat pagi ya pendengar, apa kabarnya di hari ini Jumat yang penuh berkah ini ya. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, semangat dan kelancaran dalam setiap aktivitas. Hari Jumat sudah tiba ya, semoga menjadi penutup pekan yang produktif sekaligus membawa banyak kebaikan dan rezeki ya. Bagi Anda yang sudah memulai aktivitas, semoga semua pekerjaan berjalan lancar. Yang sedang dalam perjalanan, semoga selalu aman sampai tujuan ya. Jangan lupa sisihkan waktu untuk beribadah, memperbanyak doa, menebarkan kebaikan kepada sesama. Semoga setiap langkah yang dijalani hari ini membawa manfaat dan menjadi awal dari akhir pekan yang menyenangkan. Pendengar, selamat beraktivitas ya. Terima kasih sudah mengawali hari bersama kami di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan biarkan kami menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan serta informasi yang menarik masih untuk Anda.

0: Tahukah Anda mengapa mata uang Indonesia rendah? Pertama, banyaknya impor barang dari luar. Mata uang rupiah dapat melemah disebabkan oleh banyaknya impor barang dari luar ke dalam negeri. Misalnya, jika Anda sering belanja banyak barang branded dari luar negeri, maka hal tersebut dapat memicu melemahnya nilai rupiah. Kedua, jumlah utang negara. Mengingat pembayaran utang biasanya dilakukan dengan menggunakan dolar Amerika, maka rupiah juga bisa mengalami pelemahan ketika permintaan terhadap dolar naik. 3. Menguatnya kondisi ekonomi negara lain, khususnya Amerika Serikat. Rupiah dan dolar Amerika Serikat jadi dua mata uang yang tak berjalan selaras. Apabila rupiah menguat, maka dolar Amerika akan melemah. Hal ini berlaku juga sebaliknya, ketika dolar Amerika menguat, maka rupiah pun akan melemah. 4. Kondisi politik. Misalnya, ketika Indonesia terkena dampak dari isu politik yang negatif, biasanya hal ini dapat memicu turunnya minat investor luar dalam menyuntikkan modal mereka, yang tentunya akan berdampak pada pergerakan harga atau nilai tukar rupiah di perdagangan internasional. 5. Terjadinya resesi atau krisis moneter. Sebagai contoh, pada tahun 1998, ketika Indonesia mengalami krisis moneter pertama kali, nilai tukar dolar Amerika terhadap rupiah sempat mencapai angka tertinggi di kisaran Rp13.000. Meski begitu, pada April 1998, kurs dolar mulai menjinak dan turun di angka Rp8.000.
1: Ah, kantin purame apa?
2: Mary, kau punya gorengan 5 ST 1 toh?
1: Ibu, Popeye 1. Ibu, saya punya nasi kuning 1 kak, sama es campur.
2: Sabar ya Sima, kau ikut antrian dulu. Ini kau pun teman-teman yang lain juga ada antri.
1: Aduh ibu, cepat, saya sudah lapar nih. Sima, kau telah lihat kak, kita ada antri nih. Tapi karena sudah lapar nih, kau kan cuma pesan Popeye 1 saja mo.
3: Bukan masalah lapar kak atau cuma beli satu saja, tapi kau harus bisa bersabar ikut aturan mengantri.
2: Hus, sudah, ayo Sima, antri dulu ya, nanti ibu layani.
1: Ya sudah kalau begitu, maaf ya.
3: Nah begitu kawan, ayo kita antri.
2: Ayo.
4: Baik, saudara pendengar, di pagi hari ini kami yang bertugas, saya Penyeranda Yuli, sudah menemani dalam acara Halo RRI. Dan terima kasih buat yang sudah berpartisipasi atau sudah mengikuti program siaran Halo RRI di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan pendengar, semoga ada solusi ya terkait jembatan WED di pagi hari ini ya, yang sudah kita bahas bersama untuk kemajuan daerah kita ya. Selamat beraktivitas, selamat pagi, semoga di hari ini menyenangkan pendengar.

Oke, saudara pendengar, di pagi ini juga sudah pukul 8 lebih 57 menit ya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Selamat beraktivitas. Nanti di pukul 9 pendengar, saya akan pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan nanti kembali bersama rekan kami Lisa yang akan menemani Anda hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur.